para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
2: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
1: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
2: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
3: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Dulu, ibuku punya keinginan untuk mempunyai dapur sentral atau central kitchen yang lokasinya strategis dan dekat dengan rumahnya. Saat tahun 1990-an, ibuku pernah bikin dapur sentral di dekat rumahnya dengan cara mengontrak rumah tetangga. Aku ingat sekali saat itu TV7 yang sekarang sudah menjadi Trans7 melakukan syuting di sana. Ketika aku membongkar-bongkar laci, aku menemukan video syuting yang dilakukan oleh semua stasiun TV terhadap Gado-Gado Boblo. Dan aku mulai bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dengan cara mengirimkan banyak stasiun TV untuk meliput Gado-Gado Boblo. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.
0: Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Halo, kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Hello Heartliner, selamat pagi. Welcome back di Goal Generation of a Life. Share your life. Yang hadir di setiap hari Sabtu nih, dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi. Bersama dengan aku pastinya ada Oktrin dan juga ada siapa nih?
1: Ada Jonathan.
0: Jonathan adalah salah satu peserta Mic on Batch 1. Yes. Dan hari ini menemani Oktrin dan juga Jonathan. Tidak hanya kita berdua aja nih di studio Heartline. Sudah ada special guest kita hari ini. Kita sambut. Ada siapa?
2: Halo. Thomas di sini. Halo.
0: Ada Thomas Wasmono. Selamat datang Thomas. Luar biasa ya. Akhirnya Heartliner mendengarkan suara Thomas kembali.
2: Iya.
0: Kalau enggak salah bulan lalu ya, apa 2 bulan lalu?
2: Bulan lalu betul.
0: Bulan lalu benar banget. Nah, jadi di sini nih tempatnya untuk ngobrol di Heartliner. Ngobrol, berbagi cerita, pengalaman, inspirasi, perjalanan hidupnya, juga karir, passionnya, serta mimpi-mimpi yang diperjuangkan ya. Karena kita tahu kan di Goals ini kita mau sharing nih, karena setiap orang pasti punya cerita kan ya. Nggak mungkin nggak punya cerita ya. Dan juga ada perjalanan hidup yang pasti punya pelajaran tentunya. Serta setiap langkah yang kita ambil nih, proses demi proses, fase demi fase yang kita lewati, pasti bisa jadi inspirasi juga untuk orang lain. Gitu ya. Jadi bukan untuk di diri kita aja, tidak berakhir di diri kita, tapi bisa kita apa, kita sebarin ya. Kita ceritakan juga ke orang-orang lain untuk jadi inspirasi juga. So, informasi yang Oktrin dapet nih, Jonathan.
1: Apa tuh?
0: Thomas ini adalah seorang singer. Songwriter.
1: Luar biasa.
0: Tapi apakah yang dilakukan itu aja, atau mungkin dia punya kesibukan dan prestasi-prestasi lain? Siapa yang tahu? Nah, karena itu Jonathan, kita harus kenalan dulu nih. Sebelum kita ulik-ulik lebih lanjut di permukaannya, kita kenalin dulu. Ya Thomas, terima kasih ya udah hadir di Goals.
2: Thank you for sharing your life
0: bareng kita. Siap. Nah, kan banyak nih yang Heartliner, mungkin pendengar-pendengar juga yang tahunya kalau Thomas ini kan sebagai seorang penyanyi kan ya. Tapi kita mau kenal Thomas nih secara pribadi lagi.
1: Luar biasa ya.
0: Secara pribadi enggak tuh? Kurang mengulik apa lagi di sini?
1: Kita ulik terus si Thomas ya.
0: Mungkin kita bisa tahu nih namanya Kak Thomas ini siapa aja, usianya, domisilinya, apalagi nomor sepatunya
1: nomor rekening butuh.
0: Gimana nih, Thomas, silakan.
2: Iya, halo Heartliners.
0: Halo.
2: Thank you ya. Oktrin, Jonathan udah ngundang kesini, main lagi ke Heartline.
1: Yes.
2: Kenalin semuanya, aku Thomas Lesmono. Usia 25 tahun. Kita masih Gen Z mula-mula.
0: Kita Gen Z. Hidup Gen Z.
1: Gen Z.
2: Iya, terus aku sebagai penyanyi, penulis lagu. Dan juga suka bergerak di industri kreatif lah. Banyak beberapa kegiatan di industri kreatif.
0: Wow. Nah, kalau boleh tahu nih, tinggalnya di mana sih?
2: Tinggal di daerah-daerah Tangerang juga
0: daerah
2: sih.
0: Daerah Tangerang juga sekarang. Tadi perjalanan ke sini lancar ya?
2: Lancar.
0: Lancar jaya di hari Sabtu ya. Coba aja di hari lain.
1: Perjuangan kita luar biasa loh di sini.
0: Kayaknya agak rada-rada datang sini udah keringetan. Enggak ya. Oke, mungkin selain kalau sekarang kan udah jadi seorang penyanyi nih, mungkin sebelumnya hobinya apa nih?
2: Hobi? Oh, dari dulu hobi nyanyi sih.
0: Memang nyanyi.
1: Pas.
0: Memang udah mendarah daging.
1: Emang mendarah daging, betul.
0: Bukan hanya sekedar hobi, memang udah ditakdirkan untuk itu kayaknya.
1: Emang talentanya ke situ berarti ya, luar biasa.
0: Kayak, kamu penyanyi ya, dari awal nih kayak udah penyanyi ya.
2: Kayak udah ditentuin gitu ya.
0: Penyanyi enggak lu?
1: Udah ditulis, penyanyi.
0: Nah, ini ya Thomas, coba nih, boleh gak diceritain kapan nih akhirnya memulai karir gitu ya, mulai karir, dan gimana sih prosesnya kok bisa sampai jadi seorang yang masuk ke dunia industri tarik suara sampai sekarang nih?
2: Oke. Kalau mulainya, aku tuh suka nyanyi udah dari lama sih, udah dari kelas, umur 4, umur 4 tahun.
0: 4 tahun?
2: 4 tahun tuh pertama kali nyanyi tuh.
0: Masih kici-kici ya.
2: Emang tertarik gitu aja ngeliat orang kok di panggung nyanyi, ditontonin orang gitu. Jadi 4 tahun tuh naik stage pertama kali tuh. Nyanyi apa ya?
1: Nyanyi apa tuh?
2: Kayaknya waktu itu lagu ini, Cinta Untuk Mama, tau gak sih?
0: Yang mana tuh? Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya.
3: Ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama.
0: Oh iya, tahu.
1: Oh, tahu.
2: Lagu itu tuh pertama kali di umur 4 tahun. Terus ya udah akhirnya diseriusin sama mama papa untuk ya udah les aja, belajar aja gitu. Karena kebetulan waktu itu di rumah ada sekolah musik gitulah, gitu. Pas aja waktunya pas aja. Jadi akhirnya udah terus keterusan. Terus mulai nulis lagu itu, yang lagu-lagu nulis-nulisan itu di SMP itu mulai nulis-nulis, kayaknya akhir SMA menuju kuliah itu baru rilis lagu pertama deh.
0: Waktu kuliah.
2: Waktu masuk kuliah.
0: Luar biasa. Dari kecil udah tertarik lihat orang nyanyi di panggung. Terus iya memang suaranya bagus. Apalah daya kita tertarik tapi suara kita kayak
1: kita yang nyanyi kabur semua.
0: Iya kayaknya pecah semua tuh gendang telinga. Nah ini Thomas, pernah gak sih dengan selama apa ya yang udah kamu lewati, bahkan udah tertarik sedari kecil kan ya ini gitu, pernah gak sih kamu kayak merasa bosen atau mungkin stuck kayak ah menyesal banget sih sampai prosesnya sekarang ini gitu ya. Gak apa-apa diungkapkan, gak usah ditahan-tahan,
1: ungkapkan.
0: Tisunya mana Dionatan, bawa gak tadi?
1: Bawa gak tadi ya.
0: Diungkapkan aja.
1: Tenang-tenang, ada jaket.
0: Kita persilahkan, tapi kita gak bertanggung jawab ya. Gimana?
2: Nyesel ya, kalau nyesel sih kayaknya nggak ada deh nyesel untuk pilih mau jadi penyanyi itu. Kayaknya nggak ada nyesel, nggak ada nyesel sama sekali. Cuman lebih ke mungkin ada masa-masa merasa kayak kayaknya salah keputusan di waktu ini deh, salah keputusan waktu ini. Kayak contoh waktu itu di apa ya, 2017 kayaknya, 2017 tuh sempet peak viral tuh karena karena memang kan selain suka nyanyi, suka bikin konten-konten gak jelas gitu kan.
0: Iya.
2: Suka yang aneh-aneh gitu kan. Sukanya ya. Emang sukanya.
0: Emang otaknya memang pikirannya begitu ya.
2: Pikirannya gitu.
1: Out of the box lah ya. Oke.
2: Emang menjiwai aja.
1: Oke.
0: Emang jiwanya.
2: Emang jiwanya.
1: Oke.
2: Absurd gitu.
1: Oke.
2: Terus bikinlah waktu itu konten lagu Despacito di cover pakai lirik nama-nama Naruto karena gue suka banget Naruto. Terus viral lah itu.
0: Oh iya, yang mana tuh?
2: Kalau dicari ada harusnya. Kalau dicari ada itu harusnya.
1: Dicari gak tuh?
2: Karena waktu itu sampai ke
0: catet ya.
2: 9gag gitu-gitu yang terus kan. Makanya rame. Terus yaudah dari situ sebenarnya kan ada kesempatan untuk diolah kan.
0: Iya.
2: Cuman karena namanya masih anak SMA terus pingin enggak, aku mau dikenal sebagai penyanyi yang yang bener,
0: bukan yang cover-cover lucu-lucu gitu ya. Brandingannya nggak mau yang itu.
1: Beda ya.
2: Dimanfaatkan gitulah salah satunya kayak gitu-gitu kayak bikin kayak oh sayang ya sebenarnya bisa-bisa aja ya diolah. Paling gitu-gitu sih kalau menyesal terhadap pilihannya sebenarnya enggak, dan sebenarnya kalau ngelihat perjalanan sampai sekarang lebih ngerasanya oh ya memang yang tadi-tadi itu ada untuk belajar juga sekarang.
0: Jadi kalau misalnya menyesal menjadi seorang penyanyi sekarang itu enggak ya. Cuma memang kayak ada beberapa saat kayak ya harusnya di waktu itu bisa lebih lagi. Kenapa enggak dimanfaatin tuh waktu viral-viralnya. Bikin apa kayak lagu potong bebek apa pakai apa. Itu pasti viral banyak tuh. Followersnya pasti langsung tak tak tak tak. Gimana nih lo Jonathan?
1: Apa nih?
0: Kamu lanjut, oke.
1: Thomas, menurut kamu nih ya sebagai seorang musisi ya, kan yang bisa nulis lirik-lirik lagu nih.
2: Iya.
1: Nah, apakah itu dari pengalaman pribadi atau gimana? Karena ya kalau gue tuh kalau sudah nulis apa namanya ini nulis lagu, bolo-bolo nulis lagu, nulis skripsi, skrip gitu. Kadang-kadang ya bon-bon di rumah gitu, saya tulisin aja udah gitu. Tapi gimana ya kalau Thomas nih?
2: Nulis lagu ya? Kalau nulis lagu tuh karena anaknya suka cerita ya, anaknya suka ngobrol. Jadi memang dan suka baca, jadi banyak diksi, banyak yang bisa dikeluarin.
1: Luar biasa.
2: Nah, kalau dari mana inspirasinya? Ada yang mostly kalau yang dikeluarin dari keresahan sendiri, kayak misalnya cerita apa misalnya lagi putus, mm-hmm. ya udah bikin lagu.
0: Oh.
2: Jatuh cinta bikin lagu.
1: Oh, ngeliat
2: apa aja bikin lagu.
1: Oh, kalau ngeliat kita berdua bisa bikin lagu ya. Sebagai seorang penyiar gitu kan bikin lagu
0: mungkin
1: gimana
0: satu
1: gitu.
0: Kata melihat ke absurdan kita berdua. Jadi lagu apa
1: jadi
0: gitu
1: lagu
0: ya.
1: Apa gitu.
0: Kayaknya lagunya kayak absurd juga gitu jadinya.
1: Iya, jadi inspirasi gitu kan.
0: Jadi ada beberapa yang berdasarkan pengalaman pribadi juga okay, ya. Yeah. Ada okay, yang nice. Memang suka cerita gitu ngobrol sama orang lain. Hmm. Berarti bukan hanya sekedar bukan hanya dari pengalaman pribadi tapi dari cerita orang lain apa gimana nih?
2: Iya, yeah, itu juga bisa kayak kadang juga dari film misalnya nonton apa. Nah, nanti nangkep tuh feelingnya apa. Oh iya, ini kayaknya seru nih dibikin lagu, dibikin.
0: Oh, gitu. Ya. Emang kalau udah jiwa-jiwa seniman itu gitu.
1: Oh, gitu ya.
0: Lihat ternyata. Angin okay. berembus harusnya ke timur jadinya ke utara.
1: Oh iya, benar. Jadi sebuah lagu.
0: Gitu. Lihat ibu-ibu sen kanan belok kiri. Bisa jadi kan
1: bisa
0: ya?
1: Jadi ya, iya
0: kayak, bener kayak, juga sih. Emang kalau seniman itu gitu, gampang aja iya, gampang gitu. Ya. Kalau tadi kan Jonathan nulis skripsi.
1: Iya, nulis skripsi, skrip. Oh, udah banyak
0: apa
1: banget.
0: Apa bon-bon dan yang lainnya.
1: Iya, bon-bon dan lainnya gitu. Aduh.
0: Luar biasa. Luar biasa. Berarti dengan pengalaman pribadi kayaknya memang harus kita contoh ya.
1: Iya.
0: Thomas ini ya gitu ya. Betul. Banyak hal yang ditemui sehari-hari gitu bisa jadi sebuah karya.
1: Betul.
0: Kalau kita jadi sebuah apa?
1: Sebuah cerita.
0: Cerita dong.
1: Omongan orang.
2: Itu kan karya juga.
1: Oh iya,
2: karya juga.
0: Bisa atau mungkin dengan kita bercerita sama orang yang bisa menulis dengan baik jadi sebuah buku juga
1: iya,
0: gitu ya,
1: juga ya. Iya,
0: berdasarkan kisahnya atas seorang Jonathan gitu siapa yang tahu atau mungkin sebentar lagi Thomas bikin lagu berdasarkan kisah Jonathan siapa yang tahu. Sharing dulu ya
1: begitu kita sharing dulu ya
0: soalnya Thomas banyak ini
2: banyak kisahnya ya.
0: Perjalanan hidupnya udah panjang.
2: Kita yang harus banyak belajar
0: soalnya. Iya, soalnya suhu. Nah, Jonathan nih, di zaman sekarang ini kan yang seperti sekarang ini kan sebagai posisi kan gak gampang kan ya gitu. Yeah. Dengan teknologi yang udah canggih juga udah banyak juga orang-orang yang bikin lagu sekarang dari AI kan
2: dari,
0: ya.
2: Yes.
0: Gitu. Nah, tantangan terbesar sekarang nih apa yang kamu alami gitu untuk terus bisa membuat menciptakan sebuah karya gitu yang bisa dinikmati banyak orang.
2: Tantangannya gak tau sih termasuk tantangan apa enggak. Tapi salah satu yang sekarang bersaing kan yaitu lagu-lagu dari AI ya. Yang sekarang kalau orang bikin 1 menit jadi lagu bisa ada pilihannya banyak. Musik sampai musiknya udah jadi gitu. Misalkan musisi-musisi kayak aku, teman-teman itu kan masih bergeraknya ya bikin lagunya sendiri. Musiknya masih ngerekam sendiri. Atau bareng teman di satu studio walaupun dimudahkan teknologi gitu. Jadi mungkin tantangannya lebih ke kecepatan produksi sama orang-orang yang bikinnya pakai AI pasti jauh. Cuman salah satu yang pingin aku juga tonjolkan ini akhir-akhir ini, akhir-akhir ini yang sering aku lakuin adalah satu hari harus jadi satu lagu.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Jadi target.
2: Iya, terus juga kalau lagi show yang show sendiri gitu punya apa ya satu program sendiri bikin lagu spontan on the spot. Gitu.
0: Okay.
2: Jadi memang untuk men-challenge diri nggak boleh kalah nih sama teknologi gitu. Sama AI itu juga sebenarnya dalam upaya pengen inspire

0: promptingnya doang gitu ya.
1: Betul, makanya kalau kayak pakai Suno, tahu Suno ya?
2: Tahu.
1: Masukin lagu gitu. Akhirnya Suno tetap aku pakai, tapi penggunaannya bukan lagi untuk bikinin lagu tentang ini. Tapi saat aku udah punya lagu, terus aku lagi cari referensi kira-kira kalau dibawa ke arah mana lebih enak. Aku masukin tuh voice note laguku ke Suno, terus mau dong lagu ini, tapi vibes-nya ini. Lagu ini vibes-nya ini. Untuk tahu referensi-referensi aja.
0: Iya, betul sekali. Nah, kalau menurut Thomas sendiri, AI ini di zaman sekarang kan tadi dikatakan bukan untuk menggantikan posisi kita juga tetap ada kelemahannya ya. Apa sih menurut kamu kelemahan dari AI dalam menciptakan sebuah lagu gitu?
1: Kalau dalam menciptakan sebuah lagu, pasti jatuhnya lirik-liriknya generik. Gak akan bisa personal kan. Terus nadanya juga akan gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Walaupun minta stylenya kayak misalnya apa, Lady Gaga gitu, atau Ariana Grande, ya akan ngarah ke sana banget. Jadi enggak bisa kelihatan identitasnya, sedangkan sebagai penyanyi salah satu yang harusnya bisa dijual itu adalah identitasnya dia gitu. Ceritanya dia, gimana dia deliver lagunya.
0: Benar. Jadi memang kalau untuk menolong kita kayak ya kayak Thomas bilang tadi, untuk cari referensi kayak dibawa ke arah sini enak enggak ya? Tapi tetap pada dasarnya itu diproduksi sendiri juga. Karena memang kalau lagu-lagu dari AI itu enggak ngena di hati ya, enggak sih gitu. Kayak benar-benar robot banget sih yang bikin. Alat banget gitu yang bikin ya. Memang kedengarannya pasti beda sih. Gitu ya, antara musik yang AI sama yang diciptakan manusia beneran. Iya, nah gimana nih Jonathan?
2: Oke, selain bermusik nih ya, yang kedengar-dengar nih ya, katanya Thomas juga menjalankan bisnis ya. Nah, gimana nih ya, aku mau nanya nih, gimana cara kita membagi waktu nih antara passionnya Thomas sebagai seorang songwriter atau singer dengan tanggung jawab sebagai entrepreneur.
1: Oh, itu menarik ya, membagi waktu. Sebenarnya sering kewalahan juga sih bagi waktu. Karena enggak gampang juga bagi waktunya gitu. Cuman kalau aku sendiri sebagai entrepreneur-nya kan memang salah satu hobi juga. Jadi kesukaannya itu lebih ke creating sesuatu, bikin sesuatu.
2: Bikin sesuatu.
1: Jadi kalau misalnya ngeliat nih ada peluang apa? Ketemu orang, dia pengin bikin sesuatu, aku bisa bilang, "Oh, aku punya ide ini." Gitu. Jadi kalau dilihat di laptop tuh isinya bank ide gitu. Ada bank ide-ide kayak di ranah F&B bisa bikin apa ya, terus aku bikin deck-nya. Itu kadang aku enggak kirim siapa-siapa, ya udah aku save. Nanti aku kalau di ranah ini kayaknya bikin deck-nya ini menarik deh, aku bikin. Jadi selalu waktu gitu. Jadi every time ada kesempatan, misalnya ada orang lagi ngobrol pengen buka bisnis apa, aku bisa langsung keluarin, pengen buka F&B ya. Aku punya ide kafe nih. Idenya kayak gini.
0: Emang encer otaknya.
2: Iya, encer otaknya.
1: Emang suka.
0: Sukanya itu gitu. Jadi memang bisnis yang dijalankannya pun sesuai dengan apa yang dia suka gitu. Ngapain yang enggak kita suka juga.
1: Kalau enggak suka ngapain dikerjain.
0: Ngapain yang bikin pusing gitu loh. Kalau ada yang enak, kenapa pilih yang susah?
2: Oke.
0: Berarti jadi membagi waktunya begitu ya.
1: Dan belajar dari pengalaman juga sih kalau dari bagi waktu, dari ide bisnis gitu. Karena kan pernah juga gagal ya bikin bisnis dulu dua tahun lalu berarti.
2: Dua tahun lalu, oke.
1: Pusing juga tuh. Karena mungkin bukan itu yang benar-benar dimau, itu cuma ngikutin tren aja waktu itu, agensi-agensian, bikin agensi.
0: Luar biasa ya, di jiwa mudanya dicoba semuanya gitu ya. Tapi pernah enggak sih waktu menjalankan bisnis gitu ya, dengan kamu seorang penyanyi kayak bentrok, kayak enggak ketemu nih, aduh yang mana dulu nih gitu. Kan kayak ada keadaan capek, tunggu dulu, tidur dulu gitu. Pernah gitu enggak sih Thomas?
1: Bentrok pasti ada lah, momen kayak aduh ini ada deadline, misalnya klien A ada deadline nih. Oh, tapi ada manggung, ya udah manggung dulu. Ini klien diselesain malam, subuh gitu. Pokoknya harus selesai. Kadang-kadang minta maaf, Pak, minta maaf. Agak nanti ya.
0: Berarti yang jadi prioritas tetap dinyanyinya ya?
1: Aku pasti tetap nyanyi sih.
0: Nah itu dia. Dengan banyaknya kegiatan tetap ada yang prioritas. Ada urutannya gitu, yang ini dulu, ini dulu, ini dulu. Atau mungkin bisa dikerjakan bareng gitu. Dengan ada waktu yang senggang langsung tuh dikerjain. Betul. Supaya enggak ini
1: enggak numpuk-numpuk
0: banget. Yes, benar sekali. Kita mau sapa-sapa dulu nih untuk hardliner yang udah bergabung di live TikTok kita nih, Jonathan. Ada siapa aja nih? Mungkin bisa disapa-sapa dulu.

0: nih.
1: Tulisannya kecil sekali.
0: Iya, di scroll dari atas.
1: Banyak sekali ini. Mm-hmm. Ada siapa? Ada Roy Dumplak.
0: Yes, aduh,
1: halo, halo Bung Roy. Ada siapa lagi nih? Ada Ina Yuni.
0: Yes.
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Ada apa lagi? Ada Sari juga.
0: Halo. Sari bilang apa tuh?
1: Mbak Sari bilang apa ini? Halo, selamat pagi Kak Oktin, Kak Jonathan, and Kak Thomas. Salam yes. kenal. Tetap semangat. God bless you. Oke. Okay. Thank you Kak Sari.
0: Ada siapa lagi nih? Siapa lagi? Ada
1: Empire ya. Mm-hmm. Empire. Terus ada. Ada-ada aja.
0: Ada-ada aja. Emang namanya ada-ada,
1: ada-ada aja.
0: Aja
1: namanya. Iya, gitu. Namanya ada-ada aja.
0: Nanti kakak namanya siapa? Ada-ada aja. Ih, kakak ini ada-ada aja. Ya iya, saya emang ada-ada aja. Udah, dia bingung, kita bingung, penonton bingung.
1: Namanya ada-ada aja, benar nih.
0: Ya, lalu ada Kak Petrus Trianto juga. Semangat terus, Kak, dalam melayani Tuhan, katanya. Yes. Oke, terima kasih. Halo, lalu ada Kak Ari Andriansyah juga. Halo, Kak Ari Andriansyah. Lalu ada Kak Katarina, Kak Jessie juga. Halo Kak Jessie. Kak Katarina juga. Halo Kak Katarina. Tadi juga Kak Jessie ada bilang apa tuh?
1: Hola-hola Kak Jojo and Kak Oktrin. Okay. Ada Kak Thomas. Selamat kenal. Salam kenal, sorry.
2: Luar biasa.
0: Oh, ini tadi Kak ada-ada aja bilang, Kak Jonathan kalau ngomongin bisnis langsung cuan. Ya, habis ini ya. Habis ini ya, habis ini ya. Oke.
2: Langsung berbinar gitu. Langsung
0: binar. Kak Jessie mungkin mau tanya-tanya tentang Kak Thomas, boleh banget ya.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Masih
1: boleh,
0: di usia muda loh, dia udah banyak banget yang dia kejar, yang dia lakukan.
1: Yes, betul.
0: Dan di segmen selanjutnya nih, Jonathan dan juga Thomas, kita akan mengulik ini. Bagaimana dia menciptakan sebuah lagu.
1: Yes.
0: Bagaimana lagu itu bisa tercipta gitu, bisa lahir sebuah karya. Penasaran, okay.
1: Penasaran
0: kan ya? Di usia muda loh, di usia muda, bukan hanya seorang penyanyi doang, bahkan penulis, apalagi banyak lagi
1: banyak,
0: ya, berbisnis juga dia.
1: Keren.
0: Luar biasa. Kak Russell Timothy juga yang baru bergabung, dan juga untuk hardliner ini mungkin ingin bertanya tentang Thomas Lesmono, bagaimana kehidupannya atau mungkin bagaimana nih Kak membagi waktu tadi gitu ya. Mungkin secara spesifik mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Kak Thomas, boleh langsung hardliner menghubungi di line WhatsApp kita di 0819269000, atau bisa langsung nih ingin tahu wajahnya Kak Thomas yang mana sih gitu ya. Genzinya itu yang mana sih gitu. Boleh langsung gabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM 100,6 akan kembali lagi, jangan kemana-mana karena station saja di sini.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Customer sekarang membeli kecepatan. Produk bagus saja tidak cukup. Sekarang customer membeli kecepatan. Semuanya harus cepat. Balas chat lama, pelanggan bisa pergi. Pengiriman lambat, pelanggan bisa pindah. Proses ribet, pelanggan malas menunggu, bisa kabur. Hardliners, hari ini semuanya serba cepat. Customer tidak suka lama. Bisnis yang lambat akan kalah meski produknya hebat. Kecepatan itu bukan cuma soal kirim barang, tapi juga soal proses produksi, soal respon, soal solusi, soal layanan pelanggan. Hardliners, kadang pelanggan bukan mencari yang paling murah, mereka mencari yang paling mudah. Mulai sekarang, cek bisnis Anda. Apa saja proses yang bisa dipercepat? Apakah pelanggan sudah dipermudah? Atau malah membuat pelanggan lelah? Dan ingat hardliners, di era sekarang, bisnis yang cepat bukan cuma terlihat unggul, tapi bisnis yang prosesnya cepat akan lebih dulu dipilih. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
0: Impian dimulai dari tempat yang tepat.
2: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
3: Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
0: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
2: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
0: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
2: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.
4: Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi bersama dengan Octrine,
1: Jonathan,
0: dan juga
1: Thomas.
0: Tentunya masih dengan Thomas Lesmono di pagi hari ini. Dua jam kita akan ngulik-ngulik tentang dia, Heartliner. Kurang dalam apalagi kita bertanya tentang dia. Sudah pasti dengan karya-karyanya ya, yes, yang akan menginspirasi Heartliner semua. Jadi untuk Heartliner yang mungkin mendengarkan kita di streaming di www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati, yes, atau mungkin yang mendengarkan kita masih di dalam mobil ya. Kan ini weekend nih, biasanya jalan-jalan.
1: Saya jalan-jalan.
0: Ya, jalan-jalan. Apa
1: jalan-jalan
0: dong?
1: Ke studio Heartline.
0: Iya lagi.
1: Kan jalan juga.
0: Jalan yuk. Gitu. Jadi mungkin ada yang mau perjalanan mungkin menuju atau mungkin baru pulang juga,
1: iya,
0: gitu,
1: betul,
0: ya. Tetap hati-hati di jalan, yes, menaati setiap rambu lalu lintas tentunya.
1: Betul.
0: Karena mungkin bagi kita aman-aman aja, tapi belum tentu bagi pengendara lain kan ya.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi ada baiknya kita mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Yes.
0: Dan juga untuk Heartliner nih yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut mengenai Kak Thomas Lesmono, boleh menghubungi kita di line WhatsApp di 0819269000, atau yang ingin mengetahui yang manakah wajahnya, yang manakah orangnya, langsung gabung saja di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Langsung saja nih Jonathan, kita tanya-tanya lebih lanjut nih.
1: Silakan Doktrin.
0: Tadi kan sudah dibuka Jonathan kalau Thomas ini bukan hanya seorang singer saja tapi songwriter juga ya,
1: yes,
0: MC juga, berbisnis juga luar biasa. Nah, sebagai penulis dan penyanyi lagu, ternyata. Itu karena kemarin itu lagunya itu. Jadi aku kayak dengerin itu. Nah, kan ini lagunya ternyata bercerita tentang patah hati ya, kan ya. Patah hati, ada keikhlasan juga.
1: Okay.
0: Ada pasti banyak lagi lagunya. Nah, inspirasi awalnya ini dari mana sih, yes, Thomas?
2: Inspirasi awal. Lagu ini tuh lagu yang buatnya lumayan cepat waktu itu karena karena waktu itu masih di Surabaya ya.
1: Oh, masih di Surabaya. Oke.
2: Waktu masih di Surabaya, terus itu mendekati mau pindah ke Jakarta lah. Terus
0: biasa
2: lah namanya anak muda PDKT. Terus ngajak ketemu, ngajak makan, terus setelah ngobrol lama sih, sejam lebih gitu. Ngobrol jam lebih, tiba-tiba dia cerita, iya, nunjukin foto-foto, terus ini pacarku.
0: Kayak mana?
2: Terus gue mikir kayak, kenapa mau diajak makan ya?
1: Nah lu, kok bisa begitu ya?
2: Gitu, terus akhirnya balik ke mana waktu itu, ke kampus kayaknya. Main ke kampus lagi main di kampus.
0: Yeah.
2: Terus ambil gitar di kampus, di radio kampus gitu.
0: Oh, di radio kampus.
2: Gak ada radio kampus.
1: Oke.
2: Main di radio kampus, main gitar, terus terciptalah ternyata itu.
0: Terus
2: waktu dibawa ke Jakarta sama teman-teman, ya diproduksi yuk gitu.
0: Diproduksi yuk. Mungkin boleh sedikit dinyanyikan refnya gitu.
2: Boleh.
0: Banyak juga enggak apa-apa sih. Nanti kita bagian ini apa sih namanya nih yang di belakang-belakang layar kayaknya.
1: Kucuk-kucuk.
0: Gitu. Mungkin boleh sedikit nih,
2: boleh,
0: Thomas.
2: Boleh. Lagunya kan kayak

0: perlahan undur diri dan siap lihatmu bersemi.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Oh, wah.
2: Begitulah.
1: Kata Pak Ame, itu namanya lagi kurang mujur dong.
2: Padahal udah dipastiin lo Pak Ame waktu itu. Udah dipastiin kalau dia udah putus loh. Udah putus bulan lalu loh kalau gak salah. Kok udah jadian lah.
1: Kamu ya? Gak tahu kan 2 minggu sebelumnya dia dapat pacar baru.
3: Ya juga gitu.
1: Ya ampun. Aduh, ya ampun. Oh, berarti dari awalnya diawali dari kisah kamu sendiri, yes. Ngajak perempuan, taunya udah jomblo. Kan pasti kita, kalau laki-laki tuh berani untuk ngajak perempuan kalau dipastikan dia udah gak dengan siapa-siapa. Betul. Gitu. Dan dengan polosnya dia tunjukkan foto itu.
2: Iya, waktu itu apa ya, cerita-cerita tentang kerjaannya kayaknya.
1: Uh-huh.
2: Kita di kerjaan suka olahraga ini.
1: Uh-huh.
2: Terus di sini aku ketemu pacarku. Lohi.
1: Lohi.
2: Setelah 1 jam ngobrol banget nih. Setelah 1 jam.
1: Padahal selama 1 jam itu kayak bisa nih. Yeah.
2: Setelah 1 jam kayaknya masuk nih. Kayaknya oke. Okay. Nyambung.
3: Ternyata.
1: Ternyata. Ya ampun. Mbak Sari bilang, wow mantap bro. Mantap. Apanya wow, ini Mbak Sari?
3: Apanya mantap nih?
1: Mantap dia udah ada yang lain.
3: Oh mantap lagunya.
1: Oh mantap.
3: Lagunya mantap.
1: Oh iya tadi kan didengerin.
3: Iya kan dengerin dia.
1: Iya terima kasih mantap. Mbak Sari. Jadi boleh jadi salah satu playlistnya Mbak Sari juga di rumah nih.
3: Iya betul.
1: Lagu Ternyata Oh Ternyata dari Thomas Lesmono. Yes. Oke, diawali dari itu bisa dikategoriin patah hati enggak sih atau patah belum hati. Kayak ya udahlah gitu.
2: Iya lebih ke ya udahlah gitu.
1: Iya gagal deh.
2: Toh baru langkah pertama.
1: Iya oke. Nah bagusnya gitu. Yeah. Yang susahnya udah ngajak ketemuan, nonton bareng, makan bareng, apalagi yang bareng-bareng.
3: Jalan bareng.
1: Baru dikasih tahu kan kayak gimana gitu ya. Yeah. Si ceweknya dengan biasa aja. Ya iya aku kan memang friendly. Yeah. Mungkin headliner ada pengalaman di sini mungkin boleh saling berbagi ya.
3: Kita berbagi
1: kenasiban kita. Oke, di awalnya dari situ. Nah, akhirnya terciptalah itu lagunya.
2: Yes.
1: Berarti kalau menurut Thomas lebih gampang kalau berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Apa gimana?
2: Iya, lebih ke waktu itu karena daripada sedih mendingan jadiin lagu gitu kan.
1: Oke.
2: Gitu. Waktu itu.
1: Tapi kamu enggak merasa kalau misalnya ini kan lagu gara-gara si perempuan ini. Ketika setiap lagu ini didengar atau kamu nyanyiin jadi tambah ingat dia enggak sih?
2: Kayaknya enggak sih. Untungnya enggak ya?
3: Ayolah.
2: Untungnya enggak ya?
3: Ayolah.
2: Dan mana enggak tahu nih perempuannya tahu enggak kalau lagu ini buat dia ya kan?
1: Oh, harusnya iya. Kalau kisahnya begitu tahu ya. Tolong kalau dengerin gitu.
3: Tolong hubungi nomor di bawah ini ya.
2: Karena sejauh ini pertemanan masih jalan sih.
1: Oh, gitu.
3: Luar biasa.
1: Oh, gitu. Okay. Berarti okay. Bukan good, yang good, asing
2: good.
1: Ya.
2: Good.
1: Oh, berarti dia sebelumnya memang teman.
2: Iya, lebih ke adik kelas, teman.
1: Oke, okay, gitu. Tapi masih ada usaha untuk.
2: Enggak ada.
3: Masih gak tuh. Diulik-ulik.
2: Enggak
1: ya. Yang berlalu biarlah berlalu.
2: Yang berlalu biarlah.
1: Kalau memang jodoh siapa tahu.
3: Yes, betul. Aduh.
1: Oke, nah. Kalau udah bahas ginian kan memang melekat banget di Gen Z kan ya, gitu. Kalau Jonathan mah enak udah menikah kan ya, gitu.
3: Betul.
1: Nah kalau kita yang masih mencari-cari ini gimana betul. Gitu? Jadi nggak apa-apa lah.
2: Nggak apa-apa. Namanya kan pengalaman-pengalaman.
1: Iya.
2: Pengalaman masa muda.
3: Betul.
1: Oke, memang unik ya unik. Bisa dari kisah jadi sebuah karya loh. Iya. Jadi mungkin untuk hardliner mengalami banyak apa ya pengalaman hidup gitu, mungkin bisa dijadikan karya juga, bukan menjadi sebuah lagu kayak Thomas juga bukan, tapi mungkin jadi pelajaran untuk kedepannya tentunya. Yes. Kan kita nggak mau kan jatuh di lubang yang sama.
3: Betul.
1: Kan?
3: Betul.
1: Gitu. Jadi mungkin kayak
2: cari lubang lainnya.
1: Nggak gitu.
3: Salah nih.
1: Ini gimana? Iya gitu. Cari lubang lain yang nggak terlalu dalam-dalam banget. Enggak ya, bercanda ya. Oke. Okay. Nah, nih Thomas. dari semua lagu nih yang pernah kamu tulis, yang pernah kamu nyanyiin juga pastinya, lagu mana nih yang paling personal atau mungkin yang paling rumit nih prosesnya? Kalau tadi kan ternyata ternyata tergolong yang cepet kan ya. Ada nggak nih yang paling rumit prosesnya atau mungkin yang bikin kamu takut nggak diterima sama generasi sekarang gitu, kayak ih lebay banget ya, kayak nggak sesuai sama si Gen Z gitu ya, apalagi zaman sekarang gitu. Pernah nggak merasa gitu?
2: Kalau ngerasa gitu kayaknya enggak. Cuman kalau yang paling paling rumit tuh lebih ke waktu itu ada ini kan diminta bikin lagu untuk series gitu di Surabaya.
3: Series.
2: Lagi ada tim bikin series terus bikinin OST-nya dong.
3: Terus
2: akhirnya itu kan berusaha membayangkan karakternya gitu-gitunya sih. Itu yang menarik dan challenging gitu.
1: Challenging di sana.
2: Lebih ke akhirnya di depan apa piano di rumah teman waktu itu, gimana dibuat gimana ya.
1: Berarti
2: dan rasanya mungkin lagu itu juga bukan lagu yang secara komersil akan diterima, gampang diterima gitu, kayaknya enggak juga sih.
1: Enggak juga sih gitu. Berarti dari proses pembuatannya pun kamu harus lihat orang-orangnya juga, gimana karakternya gitu, gimana cocoknya gitu ya. Berarti rumitnya di sana. Betul. Tapi kalau takut enggak diterima ya enggak juga sih, ya.
2: Yakin pasti ada yang terima-terima aja sih. Kalau nggak terima ya udah.
1: Kalau nggak terima ya udah, kita bisa apa kan? Kita kan nggak bisa menyenangin semua orang ya.
3: Betul.
1: Yang nggak boleh itu adalah kita jangan berhenti membuat sebuah karya.
3: Berarti Thomas ini mentalnya kuat banget.
1: Mentalnya kuat banget, nggak gampang ciut. Ya nggak sih.
2: Cuman nggak diterima orang.
1: Iya.
2: Tadi nggak diterima sih.
1: Ini bukan. Ini bukan kita yang ngomong. Mohon maaf. Itu ya. Iya. Diterima enggak diterima cewek aja biasa aja. Apalagi orang lain yang enggak kenal.
3: Iya. Itu mah hilang.
1: Yang udah di hati aja enggak masalah, apalagi yang enggak di hati ya.
3: Ah, bener.
1: Oke, baiklah. Nah, gimana lagi nih Jonathan?
3: Oke, nih Thomas ya, aku mau nanya nih. Kan Thomas kan masih muda nih ya, dia kan Gen Z. Luar biasa. Karya luar biasa pokoknya nih. Pernah enggak sih ada momen-momen pribadi ya? Thomas tuh pingin, aduh, gue pingin nyerah aja deh. Atau lagi down, misalnya karena putus cinta kah, atau nggak mau makan, atau nggak mau tidur, atau nggak mau mandi. Oh, nggak ya, itu ya. Nah, dan papa, dan apa yang akhirnya membuat bangkit lagi? Boleh ceritakan?
2: Ini menarik sih.
3: Menarik dong.
2: Kalau saya putus asa, kayaknya nggak pernah. Tapi pernah down itu di
1: putus cinta tadi.
2: Bukan, kalau itu bukan. Pernah down itu kayaknya usia 15-16 tahun kayaknya, karena
1: karena
2: mikir ya, karena orangnya suka mikir terus bergaul sama yang lebih tua jadi kemasukan.
1: Jangan lihat dia kalau bilang tua.
2: Gitu. lebih tua
3: lihat kesananya bang.
2: Tapi gitu gaulnya sama yang kayak dari SMP SMA gaulnya sama yang kayak 30 gitu.
1: Jauh ya.
2: Gitu. Jadi memang banyak pemikiran-pemikiran diserap terus karena suka nonton apa dulu kayak TEDx ya, apa TEDx
1: apa itu
2: ya? Itu kayak apa seminar di luar gitu. Jadi terbawa anak muda tuh harus gini gitu. Nah, di usia 15-16 tahun itu down-nya lebih ke merasa kok 15 tahun menjadi apa-apa ya, padahal kan normal ya.
1: Normal aja.
2: Cuman buat aku tuh kayak pressure gitu, karena di teman-teman ada yang udah tiba-tiba terkenal, ada yang dia di usia muda bisa bikin apa gitu. Aku masih kayak walaupun 15-16 tahun masih di titik ini gitu. Terus terus ya udah berusaha ini itu, tapi banyak gagalnya sih. Di usia itu banyak gagalnya
1: gitu. Karena mungkin masih coba ya gitu ya.
2: Terus banyak misalnya udah ada kelihatan nih kayaknya akan berhasil A, gagal. Berhasil B terus. Kalau ditanya bangkitnya, mungkin lebih ke dijalanin terus baru merubah mindset itu tuh di masa-masa kuliah sebenarnya. Masa-masa kuliah baru merubah mindset itu, mulai dapat apa ya, teman-teman yang baru kan. Terus dapat ya tetap 30 tahun ke atas juga, cuma
1: enggak berubah ya, udah
3: enggak berubah ya.
1: Konsisten sekali ya.
2: tapi banyak ya teman-teman yang lain saling nguatin. Akhirnya humbling down juga. Terus kayaknya salah satu prinsip yang aku juga bawa akhirnya yang bikin nggak mudah down lagi. Itu lebih ke aku sekarang ngelihat hidupku bukan lagi punyaku gitu kan. Aku bukan pemilik hidupnya. Pemilik hidupnya adalah Tuhan yang udah kalau di kepercayaanku nebus aku. Dan nebus aku, jadi everything yang aku lakukan itu doing my best untuk mempertanggungjawabkan hidupku aja sih. Jadi itu yang bikin aku akhirnya nggak gampang gak gampang down karena down. Aku mau down apa kalau aku ada kesempatan kayak di hardline ya, ini bisa sharing ya, itu kan dikasih Tuhan kesempatan nih, kamu kasih token lagi.
1: Wow.
2: Dan kalau masalah putus asa, kayaknya ada Tao Teo Derek nggak sih? Dia tuh kasih satu istilah, kalau selama masih besok pagi dikasih hidup, berarti nggak dikasih jatah putus asa gitu.
1: Kalau besok pagi masih dikasih hidup, nggak dikasih jatah untuk putus asa.
3: Oh, luar biasa.
1: Oke, dan jangan kita ngambil juga ya jatah itu. Luar biasa loh, Thomas ini masih di usia muda sudah punya pemikiran yang seperti itu. Tapi memang benar, di usia muda 15-16 tahun, dia udah bergaul sama orang-orang yang lebih dewasa kan ya, dengan pemikiran yang udah pasti jauh lebih dewasa juga, bukan hanya dari segi umur juga. Nah, jadi pelajaran juga nih untuk kita nih, hardliner, kalau circle itu juga perlu dicari yang benar gitu.
2: Cuman
1: ya,
2: ketuaan juga kayaknya jangan.
1: Ketuaan
2: juga
1: jangan juga karena nanti mikirinnya bangun rumah dan sebagainya, investasi dan sebagainya gitu ya. Gitu. Jadi memang mungkin dewasanya cepet ya kalau Thomas ini ya. Karena pikirannya udah gitu loh, 15-16 tahun, berpikir belum jadi apa-apa, udah agak down gitu pikirannya.
2: Iya, betul.
1: Gitu. Tapi gak apa-apa, gak itu apa-apa. Adalah sesuatu yang baik gitu.
3: Betul,
1: ya.
3: Sesuatu yang baik,
1: sesuatu gitu yang baik tentunya. Jadi pelajaran juga untuk hardliner yang sedang mendengarkan kita tentunya ya. Mungkin kamu sekarang usianya tidak semuda Thomas gitu ya. Tapi yang bisa kita pelajari tadi, jangan menyerah, jangan mengambil jatah putus asa tadi.
3: Betul.
1: Di umur kamu yang sekarang pasti masih banyak yang bisa dilakukan tentunya ya. Mungkin kamu yang hanya di rumah aja jadi ibu rumah tangga gitu ya, jadilah ibu yang baik. Ini kesempatan. Betul sekali, itu adalah karunia juga, anugerah juga anugerah kan juga. Ya, bisa mengurus rumah, ngurus suami dan anak. Aduh. Itu kan itu kan kesempatan yang gak semua orang bisa dapatkan gitu. Jadi apapun yang sekarang kamu jalani, mungkin aktivitas hari-hari ini yang kamu lakukan, tetap disyukuri tentunya. Lakukan dengan versi terbaiknya kamu gitu.
3: Luar biasa.
1: Nah, di kehidupannya Thomas nih, ada gak sih yang sosok yang paling berpengaruh nih di perjalanan karir kamu? Tadi kan bilang tertariknya dari kelas 4 SD. Umur 4 tahun apa?
3: 4 tahun.
1: Itu kan masih TK ya. Gitu. Kan gak mungkin juga kayak langsung ngajuin diri gitu. Pasti ada orang yang di belakang yang berpengaruh gitu ya.
3: Betul.
1: Di perjalanan karir kamu sampai sekarang gitu. Gak harus satu, boleh satu RT.
3: Kenapa gak kelurahan kecamatan sekalian ya?
1: Iya, atau kayak ya, memang sekabupaten Tangerang ini. Dulu di Surabaya.
2: Surabaya
1: daerah mana kamu tinggal itu kayak dukung. Dukung Thomas.
3: Spanduk yang bertebaran.
1: Oh enggak ya. Enggak ya.
2: Kok balik ke sana? Agak bahaya.
1: Oke, gimana?
2: Sosok-sosok yang berpengaruh kayaknya enggak ada spesifik satu sih sebenarnya yang berpengaruh. Cuman ngelihatnya memang waktu itu pas aja, karena aku suka dengerin musik. Suka dengerin musik dari kecil tuh, kayak ngeplay blues apa kaset ya?
1: CD.
2: Di TV gitu kan, dimasukin gitu pakai player. Dia ada dengerin lagu, suka lagu anak-anak, suka udah dengerin lagu-lagu gak tahu apa itu.
1: Yang penting lagu.
3: Yang
2: penting lagu, terus dilihat suka nyanyi. Kebetulan waktu itu om adiknya mama itu lagi kerja sama orang cari tempat buat bikin sekolah musik. Nah akhirnya di rumah, yaudah deh di rumah ini di bobol gitu kecil untuk salah satu cabang sekolah musik waktu itu. Nah akhirnya kan terpapar di sana, terus aku suka kan. Akhirnya aku join. Kayaknya waktu itu baru les berapa minggu, terus ada tampil gitu, aku langsung mau tampil gitu.
1: Berarti dari kamunya memang niat gitu, dan juga keluarga mendukung gitu ya.
2: Tapi kan sempat, nah ini juga menarik sih, karena di awal aku merasa didukung nih jadi musisi, tapi waktu udah mau kuliah musik nggak boleh.
3: Kok bertolak belakang nih?
1: Gimana? Nah, gimana setelah awalnya kayak, wih bisa nih, mungkin sekedar hobi aja kali ya didukungnya.
2: Lebih ke didukungnya. Ya nggak apa-apa, tapi tetap perlu ada kuliah formal yang lain. Nggak ngandalin itu doang, gitu-gitu sih. Mungkin pemikirannya lebih ke sana.
1: Nah, tuh apa yang dirasakan kan dari sedari kecil sukanya yang musik-musikan gitu ya, nyanyi gitu. Tapi ketika mau ngambil di perkuliahan ya, jurusan yang lebih spesifik tentang itu malah nggak didukung. Gimana nih rasanya?
2: Iya, rasanya lebih ke
1: ternyata iya. lagi.
2: Tapi ternyata waktu itu sampai debat besar karena aku pingin mintanya habis lulus SMA nggak usah kuliah deh, aku langsung ke Jakarta aja. Pinginnya langsung berkarir aja di sana.
1: Langsung berkarir. Okay.
2: Karena waktu itu duit tabungan juga langsung dibikin lagu pertama kan.
1: Gitu.
2: Oke. Okay. Waktu itu belum ngerti cari sana sini gimana cara bikin lagu, bikin lagu pertama lah. Gitu. Jadi udah merasa harus berangkat ke Jakarta.
1: Okay.
2: Berantem gitulah sama orang tua. Tapi orang tua bilang ya tetap perlu kuliah, tetap perlu cari yang lain, jangan ngandelin satu hal doang dan segala macam.
1: Iya. Okay. Nah akhirnya. Okay.
2: Mengikuti tapi ya dengan syarat kuliahnya harus juga yang aku suka gitu. Makanya kuliah di komunikasi, ilmu komunikasi.
1: Oh, pantesan gitu.
3: Komunikasi.
1: Komunikasinya yeah. baik, makanya gampang diajak makan.
2: Pinter ngerayu ternyata.
1: Pinter ngerayu kayak habis ini ke sini nih gitu ya. Kalau perkataan yang ini gagal, ada kata-kata lain. Enggak ya, bercanda ya. Oke. Okay. Oke.
2: Gitu. Okay. Gitu. Tapi bersyukur malah masuk kuliah sih, karena tadi ya, mindset-mindsetnya banyak yang berubah di kuliah kan.
3: Iya, betul.
2: Gitu. Kalau aku enggak masuk kuliah, mungkin sekarang aku jadi anak-anak tengil yang
1: resek.
2: Anak-anak tengil resek gitu.
3: Oke.
1: Iya, benar-benar banget. Kadang memang pilihan kita enggak sama dengan pilihan orang tua kita nih, hardliner gitu. Tapi percayalah, orang tua pasti pengen yang terbaik untuk anaknya. Dan juga orang tua pastinya jangan yang terlalu mengekang juga, karena anak kan punya pilihannya sendiri. Tapi bagus kan, jadi balance juga untuk Thomas sendiri kan ya. Tetap berkuliah yang kamu mau tentunya gitu, bukan yang memberatkan juga. Harus jadi seorang ini, enggak gitu juga ya. Tetap bebas asalkan kuliah gitu kan.
2: Iya, asalkan kuliah.
1: Kuliah gitu, dan juga dia mau berkarya pun enggak dilarang. Ya udah, yang penting fokusnya tetap ada gitu ya, terfokus gitu.
3: Luar biasa.
1: Wow, luar biasa. Memang iya, kita lihat enak-enaknya aja Thomas kan ya, hardliner ternyata sebelumnya ada perdebatan juga, tidak didukung sepenuhnya juga gitu ya ambil itu. Bahkan dia mau langsung berkarya pun berkarir ya ke Jakarta, nggak langsung kayak ACC enggak, revisi dulu.
2: Abis kuliah lulus juga nggak langsung boleh kan?
1: Oke, okay. Gitu. Oh gitu. Gimana?
2: Aku lulus 2023, lulus itu masih, ya itu yang merintis bisnis kecil di Surabaya yang gagal juga itu, cuman. Belum boleh langsung ke sini. Aku udah minta, boleh gak lulus langsung ke Jakarta? Maksudnya aku mau jadi penyanyi. Karena kan udah nih 4 tahun selesai ini tanggung jawab. Mau nih langsung berkarya, boleh gak? Tapi dia bilang, orang tua bilang jangan gitu. Tetap di sini, tetap coba di sini dan segala macam. Terus karena mungkin ada ketakutan juga tentang Jakarta gitu kan.
1: Iya, kota metropolitan gitu ya.
2: Terus akhirnya di waktu agak down di 2025 berarti. Jadi 2 tahun
3: kan 2025. Oh,
2: 2025 kok kebetulan kayaknya ini ya jalan Tuhan juga ya. Maksudnya ditempa 2 tahun dengan dengan bisnis yang kayak gini jadi tahu peta bisnis. Terus ketemu sama temennya papa tiba-tiba datang ngobrol-ngobrol, connect lagi sama papa terus bilang dibawa aja ke Jakarta. Kenapa gini? Jadi papa diyakinin. Aku boleh ke Jakarta gitu. Terus dia sempat waktu dia ada acara, aku juga diundang ke Jakarta seminggu gitu. Jadi itu bikin lebih yakin kali ya. Dan akhirnya ya itu memutuskan untuk full pindah ke sini.
1: Udah pindah ke sini ya.
2: Udah full pindah ke sini.
1: Wow, luar biasa. Memang waktu loh. Tuhan itu yang terbaik ya. Kita enggak bisa, Thomas enggak bisa maksain, orang tua juga enggak bisa ngelarang gitu. Ada aja jalannya. Kalau memang udah ditakdirkan, udah digariskan untuk itu, mau gimana pun tetap akan terjadi gitu ya. Wow, luar biasa. Tapi yang menarik dengan penantian yang udah habis 4 tahun nih gitu ya, pengen berkarir pun ke Jakarta masih gak dibolehin. Nah kalau Thomas sendiri pernah kayak ada rasa jengkel juga, kok udah 4 tahun masih dilarang juga, udah besar nih, itu kamu kayak ya udahlah kamu pasrah aja, atau masih dengan berjalannya waktu masih ada debat-debatnya gitu, gimana gitu, masih mencoba-mencoba apa gimana?
2: Ada mencoba-mencobanya. Tapi kan karena waktu itu udah start bisnis, jadi aku merasa ya udah mau gak mau kan tetap perlu tanggung jawab sama yang ini kan. Karena udah start juga, waktu itu dapat pendanaan gitu juga kan. Ada invest yang masuk juga. Jadi ya tetap tanggung jawab. Tapi di sisi lain masih beberapa kali menyempatkan ke Jakarta, dengan kan magangnya di Jakarta. Makanya 2022 kalau gak salah di Jakarta. Jadi udah ada beberapa koneksi kan. Nah itu dimanfaatin tuh kalau di Jakarta lagi ada event apa yang membantu bisnisnya. Nah itu aku berangkat. Terus berkoneksi sama teman-teman di sini lagi. Padahal berangkat cuman gitu, cuman berangkat Jumat, Minggu pulang, main-main kayak gitu. Jadi tetap ada pinginnya lah.
1: Tetap ada pinginnya gitu. Kayak kapan nih yang fullnya nih?
2: Iya, kapan nih?
1: Kan cuma 2-3 hari 2 malam doang gitu ya.
2: Free trial doang.
1: Bener lagi. Ah, gimana nih Jonathan?
3: Oke. Oke, lanjut ya. Menurut Thomas nih ya, kan sebagai anak muda, Gen Z juga, ya udah 25 tahun berkarya. Nah, kapan sih menurut Thomas tuh seseorang tuh bisa disebut sukses? Saat saat terkenal kah, atau saat karya didengar banyak orang, atau ya gimana menurut kamu?
2: Sukses. Sukses
3: menurut
2: ya.
3: Kamu tuh apa?
2: Kayaknya nggak bisa benar-benar didefinisikan sukses sih, karena suksesnya orang-orang beda-beda ya.
3: Yes.
2: Cuman kalau dari aku sendiri tuh, aku nggak mau nyebut diriku ntar jadi kayak religius banget.
1: Cuman
2: karena salah satu yang aku pegang adalah enjoying God in everything that I did gitu kan. Jadi menikmati Tuhan dalam segala hal yang aku lakukan dan menceritakan tentang Tuhan melalui hidup. Jadi ya mungkin definisi suksesnya adalah ya saat aku fulfill tujuannya. Kalau misalnya sekarang dikasih talentanya nyanyi nih, ya aku akan nyanyi sebaik mungkin. Misalnya aku andai amit-amit suaranya diambil, tapi aku dikasih Tuhan otak, ya udah dipakai semaksimalnya. Makanya nggak menutup kemungkinan apapun sih gitu. Kayak ada ide ini ya ditulis, yang kayak tadi aku bilang itu demi kayak kita nggak tahu nih akan kepake kapan, kita nggak tahu akan butuh kapan. Tapi kalau Tuhan kasih ide itu ke kita dan ada di kepala, kenapa kok harus disimpan gitu? Siapa tahu memang itu bisa di share gitu. Ya itu sih share to the world lah apa yang aku dapat gitu. Mungkin suksesnya one day kayak gitu, dan mungkin belum bisa dibilang sukses kalau bisa apa ya, meninggalkan dunia dengan kondisi itu gitu.
3: Luar biasa loh.
1: Jadi gitu. Thomas tidak menunda-nunda juga. Kalau ada sesuatu yang bisa dibagikan, dia bagikan, ditulis ya. Karena kita nggak tahu nih kapan gitu ya. Kapan dipakai, kapan dibutuhkan. Sama juga dengan kebagikan yang kita lakukan kan ya, setiap harinya gitu. Kayak mungkin banyak yang bilang, ngapain sih baikin orang yang seperti itu? Pernah nggak sih dengerin kata-kata gitu kayak? Kita nggak pernah tahu gitu apa yang terjadi ke depannya. Bukan berarti kita mau dapat imbalan ya di suatu saat nanti, bukan. Tapi apa salahnya gitu ya, di tengah-tengah dunia yang sudah jahat ini, kenapa kita nggak bisa jadi salah satu orang yang baik gitu.
3: Luar biasa.
1: Luar biasa loh, masih 2 segmen sudah gitu ya. Jadi untuk hardliner, bagaimana nih mungkin respon dari kamu dengan perjalanan yang sedang dialami, dilalui oleh Thomas hingga sampai saat ini? Mungkin untuk kamu yang ingin bertanya lebih lanjut mungkin tentang bisnisnya mungkin, atau mungkin tentang kehidupan pribadinya juga, bagaimana dia bisa mengatur waktu dan sebagainya juga, boleh gabungan bersama dengan kita di pagi hari ini. Tentunya kita sapa dulu ya, sebelum kita lanjut, ada siapa aja ini?
3: Banyak nih tadi belum kubacain.
1: Yes.
3: Dari mana ini?
1: Dari mana, Kak Brielle Blossom tuh. Halo, ada ya di atas di atas. Haha, Kak Melani, Kak Melani ini.
3: Optin ketawanya ringan sekali di radio.
1: Oh, tadi kita kan membahas lobang-lobang ya. Kak ada aja bilang asal jangan lobang selokan. Jangan. Sakit soalnya kalau di situ. Ya, lalu ada Kak Garis juga. Tapi, dia bilang apa ini?
3: Tapi kau punya hak untuk pulih, walau sebenarnya bukan kamu yang dipilih.
2: Yang tadi ya.
1: Yes. Udah pulih. Dia dengan dia menghasilkan sebuah karya, itu salah satu bukti dia pulih gitu ya. Berhasil membuat karya. Gitu.
3: Terus ada apa ini?
1: Ada siapa lagi?
3: John Bimo.
1: John Bimo.
3: Iya, pagi semua. Pecah pagi ini, mantap katanya. Luar biasa.
1: Terima kasih Pak Yo. Dalam banget Kak katanya.
3: Dalam banget Kak.
1: Oh, tadi sharing tadi.
3: Ada-ada aja.
1: Man. Lalu ada-ada aja bilang apa tuh?
3: Kak Thomas sukanya musik-musikan aja. Masak-masakan enggak mau Kak.
2: Aku suka masak.
3: Masak. Serius?
1: Iya. Bisa bikin bisnis juga.
2: Aku suka masak.
3: Ada-ada aja bisa masak.
2: Kalau nonton di vlog aku biasanya pagi-pagi masak tuh.
1: Biasanya masak apa tuh?
2: Apapun sih, kadang suka kreasi-kreasi juga. Terus kadang ada bikin, ya gak jelas-gak jelas lah kadang-kadang ya. Nah, ada yang lihat resep, ada yang nyoba-nyoba kayak bikin ayam pakai teh gitu.
1: Dicampur-campur gitu ya. Kayak yang di luar nalar.
2: Iya. dimakan sakit perut ya gitu.
1: Tapi okay, memang okay, kayaknya absurd-absurd udah dari dulu ya. Ya ampun, bukan hanya nyanyi okay aja loh hardliner ya, yes. Masak pun absurd-absurdnya banyak.
4: Bisa loh, luar biasa.
1: Lalu ada siapa lagi nih, Pak RL juga ya. Waktu Pak Tuhan RL yang terbaik, yes, yes, betul sekali. Ada Pak Sari juga menambahkan. Wow, luar biasa Kak Thomas. Semangat terus, sukses terus. Terima kasih Mbak Sari. Kak ada-ada aja udah masuk ke chatnya yang terakhir ya,
4: Wih, mau dong dimasakin Kak Thomas. Tapi jangan buat trial error ya Kak.
2: Kalau yang sudah enak aja ya ntar
1: iya,
2: dicoba. Enak,
1: iya, gitu. Oh Kak ada-ada aja kayaknya okay. Cocok jadi bahan percobaan sih.
2: Mau kapan cobain iya, ayam teh?
1: Iya.
2: Ayam
1: teh. Nah. Masa kita kan jangan dong. Ntar kita sakit perut yang siaran siapa? Ya hardliner gimana nih? Pengen tahu keseruan kita lebih lanjut? Stay tune di 100,6 FM yes. Karena Ong Trin, Jonathan dan juga Thomas pasti akan kembali setelah yang berikut ini.
4: 100.6 Hardline Radio, your family station.
1: Yes. Yes. Masih bersama dengan kita di program Goals yang akan menemani kamu hardliner hingga pukul 10 pagi nanti. Yeah. Masih bersama dengan Thomas Lesmono tentunya. Ya, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget loh gimana akhirnya dia jadi seorang penyanyi gitu ya. Gimana dia menciptakan lagu ternyata oh ternyata sampai kita pun bilang ternyata begitu toh ceritanya. Okay. Menarik sekali, tapi banyak hal memang yang bisa kita pelajari ya di jiwa juangnya juga Thomas yang bahkan enggak yang sepenuhnya dapat dukungan gitu ya. Sebelumnya pernah perdebatan juga dalam memilih dan melanjutkan karirnya gitu. Tapi ternyata memang benar, waktu Tuhan pasti yang terbaik gitu ya. Diatur seindah itu loh. Bahkan sampai di titik sekarang ini. Nah Thomas nih, kita lihat kan sekarang industri musik gitu ya, dengan bidang-bidang lainnya yang sekarang ini serba digital kan ya, apa-apa gitu. Nah menurut kamu nih, kita mau tanya karena kamu sisi Gen Z kan ya. Dan sekarang kan memang masa-masanya pamor-pamornya Gen Z. Iya,
4: Gen Z juga.
1: Bukan gengsi kan?
4: Iya, bukan. Bukan.
1: Nah, dengan dunia yang serba digital ini nih Thomas. Nah, menurut kamu nih, apa atau mungkin di mana nih peluang terbesar kita buat anak-anak muda yang sekarang ini?
2: Gimana? Kayaknya dengan digital ini musik atau semua?
1: Semua. Apa aja deh di bidang
2: jadi,
1: apapun.
2: Jadi sekarang semua gampang ya, maksudnya jadi punya wadah gitu. Maksudnya punya banyak wadah. Tempat kita showcase diri kita gitu. Maksudnya misal nih nyanyi, ya udah post aja di Instagram. Kalau suka bikin, temanku suka bikin film atau suka bikin short movie, ya udah dia posting di Instagram. Posting di Instagram, posting di TikTok. Kita enggak tahu kapan ramenya, kita enggak tahu kapan naiknya. Tapi kalau kita nggak pernah ngobong ya pasti kita nggak akan naik gitu kan. Jadi kalau kita nggak pernah naruh kita nyanyi, orang nggak akan tahu kita nyanyi dan nggak akan pernah approach kita anything gitu. Tapi kalau kita upload kualitas semakin baik dan segala macam ya pasti akan bisa. Jadi peluang kayaknya banyak banget deh.
1: Digital sekarang.
2: Apapun itu kayak mau di bisnis pun juga kan peluang akhirnya dari sosmed jadi banyak.
1: Gitu. Jadi banyak.
2: Gimana kita sebagai anak muda bisa kreatif.
1: Betul sekali, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang udah ada sekarang ya, dan juga perkembangan zaman tentunya. Nah selain bermusik nih, sekarang kan Thomas juga aktif bikin konten-konten seperti yang kamu bilang tadi, masak eksperimen-eksperimen absurd-absurd tadi, itu kan bisa jadi sebuah konten juga kan ya, selain kamu nyanyi tadi, selain bermusik. Nah seberapa penting sih sebenarnya personal branding buat generasi muda saat ini gitu ya?
2: Personal branding menurutku penting banget ya. Kayaknya sekarang banyak apa kesempatan di luar sana, nggak bisa kita pungkiri kan, ngelihat siapanya bukan kamu bisa apa. Kebanyakan nggak bilang semuanya. Cuman gimana orang tahu kamu bisa sesuatu kalau kamu nggak pernah nunjukin yang tadi aku bilang sih. Karena personal branding kan as simple, kalau kan anak komunikasi ya belajarnya personal branding itu simply kita menunjukkan ke dunia who we are gitu, siapa kita pinginnya apa, kita maunya apa, kita maunya kemana. Dan kerasa banget kok, kayak misalnya dari Surabaya ke sini, akhirnya kan ngupload di Instagramnya kan nyanyi di Jakarta, kalau habis itu konten di Jakarta, bikin apa di Jakarta, waktu balik ke Surabaya vibes teman-teman dan temennya teman-teman itu udah beda. Oh ini yang ini Jakarta gini gitu. Jadi secara branding kan udah beda. Secara level untuk dia udah ada yang tanya, kalau ngundang kamu bisa nggak udah udah kamu ada harganya nggak udah level itu kan kan levelnya naik gitu itu ya karena nge-share gitu karena banyak orang yang bilang kayak iya dia kan nyanyinya nggak seberapa dibanding aku misalnya gitu tapi yang ngomong kayak gitu nggak pernah nge-share dia bikin apa sedangkan yang satunya nge-share terus ya orang akan lebih tahu yang nge-share terus dong
4: ya pasti
2: kayaknya jadi penting banget dan itu opportunity-nya jadi banyak gitu loh. Akhirnya waktu sekarang ketemu orang Surabaya jadi ada opportunity bisnis. Jadi kayak oh iya kamu di Jakarta gini ya. Udah aku percaya gitu. Jadi personal branding really matter sih, sangat penting sih.
1: Iya, sangat penting ya supaya orang juga tahu gitu. Dan juga kan misalnya kayak ini apa talenta yang kita punya gitu ya. Ya udah manfaatkan dengan kecanggihan udah serba digital loh sekarang. Apa-apa viral loh ya enggak sih?
4: Iya, betul.
1: Kayak bikin FYP itu gampang banget ya.
4: Sekarang sebentaran.
1: Iya, bener banget gitu loh. Jadi untuk Carliner juga kalau mau lihat kita tinggal di TikTok aja kan ya.
4: Iya, tinggal TikTok aja tuh udah ada.
1: Gak perlu susah-susah lagi pengen tahu yang mana orangnya dan pengen tahu dengerin kita gitu ya. Lagi apa aja gitu. Boleh langsung di live akun TikTok kita di akunnya Harline FM. Jadi tadi kalau dengan apalagi kan sekarang udah dipenuhi sama anak-anak muda kan ya, generasi-generasi sekarang ini. Bahkan untuk berbisnis, untuk mendapatkan apa ya, supaya punya pendapatan pun dari sosial media kan ya. Gitu. Jadi ada orang yang kita lihat kayak dia kayaknya gak kerja kemana-mana deh, padahal di kamarnya masing-masing dia sibuk bikin konten. Itu kan juga mendapatkan penghasilan kan ya. Gitu. Jadi memang masing-masing kita punya cara lah. Balik lagi kita harus kreatif dan juga jangan plagiat tentunya ya. Karena meniru itu pasti gampang. Menciptakan karya itu yang sulit gitu. Kan kita harus terus menghargai orang kan ya. Itu karyanya harus dihargai. Jangan kita hanya dijiplak-jiplak doang kan gitu. Boleh mungkin untuk inspirasi boleh gitu ya. Sebenarnya sih enggak ada masalah gitu. Tapi tetap izin dulu.
4: Itu yang penting.
1: Gitu. Oke, berarti sangat penting ya personal branding
2: penting
1: ya.
2: Penting banget.
1: Karena manfaatnya ya itu untuk diri kita juga pastinya dan orang supaya tahu kan ya kita brandingannya ini. Oh iya memang dia begini gitu kayak seorang Thomas Lesmono, seorang musisi gitu ya, penulis lagu. Dan juga kadang bikin konten-konten di tengah keseriusan-keseriusannya membuat lagu. Ada juga yang kocak-kocak kok. Gitu. Nah gimana lagi nih
4: cerita? Oh iya, saya mau tanya lagi sama Thomas nih. Apa sih proyek atau mimpi besar yang sedang Thomas siapkan dalam waktu dekat?
2: Dalam waktu dekat. Dekat. Oh, kalau dekat banget mau rilis lagu baru. Mau dispilih sini boleh sih.
1: Boleh ya. Kalau kamu sih boleh aja.
4: Boleh.
2: Paling dekat itu lagu baru, terus abis itu ya sisanya sih lagi propose bisnis-bisnis aja sih kecil-kecil gitu. Gitu. Kalau dalam waktu agak jauh dikit, mungkin pinginnya tahun depan bisa album sih, akhir tahun depan.
1: Amin.
4: Kalau butuh video klip kita boleh jadi ini.
1: Jadi modelnya gitu ya. Kita yang bagian mananya?
4: Mananya lewat nopal enggak apa-apa.
1: Iya gitu. Kita yang naik motor kebut-kebutan gitu ya. Jangan dong. Kan tadi katanya menaati arus lalu lintas aturan gitu ya. Tapi boleh lah ya.
4: Kan. Ternyata
1: ada maunya guys. Enggak, kita cuma bercanda. Berarti dalam waktu dekat memang mau rilis single
2: single baru.
1: Kalau di tahun depan semoga bisa album gitu. Kita doakan bersama ya untuk Carliner supaya lancar segala persiapan gitu ya, apa yang diimpikan juga terjadi. Ada lagi gak nih Jonathan?
4: Nih Thomas, kalau suatu hari ya nanti Thomas bisa berkolaborasi musik atau di bidang yang sedang dikerjakan lah, atau di bisnis Thomas, siapa sih yang paling ingin diajak bikin karya bareng-bareng?
1: Atau apakah Jonathan?
4: Jonathan Doktrin?
2: Enggak. Kita bikin sih. Ini
1: enggak masuk list ya.
2: Kan baru kenal.
4: Oke, Thomas,
1: gimana nih?
2: Gimana? Kalau secara karya kayaknya banyak yang pengen diajak bareng gitu. Cuman
4: luar biasa.
2: Kayak kemarin sebenarnya hampir ada satu lagu yang ngerjainnya bareng sama salah satu YouTuber. Oke. Cuman lagi agak pending, jadi makanya keluarin lagu yang lain dulu.
4: Gitu.
2: Tapi banyak sih yang pengen diajak bareng. Cuman kalau kayak angan-angan yang bodohnya gitu. Angan-angan bodohnya aku tuh lagi suka banget sama ini kan, girl band Hearts to Hearts kan.
1: Oh.
4: Hatuha. Nah,
2: Hatuha.
1: Okay, kayaknya okay. Jonathan juga.
2: Oh iya. Aku udah ambil membership Hacu. FBB ku itu semua sekarang.
1: Lewat dia juga enggak? Dia member ke ini, member ke 12.
3: Aduh.
1: Gimana?
2: Lanjut. Iya gitu. Okay. Ya, mungkin gitu. Kalau bisa, mungkin one day
1: yang
2: banget.
1: Wow gitu ya.
2: Ya yang one wow day banget ya. Kalau ada kesempatan, pingin banget sih. Kalau sama.
1: Itu karena fans juga karena suka ya. Karena suka. Gitu. Okay.
2: Karena mereka, ya gitu sih. Secara idol Korea, kayaknya satu-satunya aku suka mereka karena lucu aja sih. Maksudnya tingkahnya tuh.
1: Tingkahnya lucu-lucu.
2: Iya, tingkahnya tuh. Plenger gitu.
1: Plenger. Oh memang sesuai jiwanya kamu juga. Iya.
2: Kayak ini aku.
1: Ini dunia aku.
2: Ini dunia aku. Yes.
1: Oke, okay. Berarti memang Thomas cari yang sefrekuensi juga ya.
3: Oke.
1: Okay. Mungkin karena dari usia muda kan udah circle-nya yang tua-tua. Yeah.
2: Sekarang pengen yang lebih muda.
1: Muda gitu.
4: Bukan yang tua, yang senior.
1: Yang senior. Oh, senior. Ya, gak boleh bilang tua. Yeah. Siapa yang ngomong tadi?
4: Saya ya.
1: Oke, gitu okay. Ya. Oke, baiklah. Nah, kan kalau di Goal ini tema kita kan Generation of Life. Nah, yes. Menurut Thomas nih, satu hal apa nih yang harus dimiliki anak muda supaya hidupnya punya benar-benar punya tujuan gitu. Kalau okay. Kamu kan bisa baca dari kecil gitu ya. Nah, gimana untuk anak-anak muda di luar sana supaya tahu kalau hidupnya bisa benar-benar punya tujuan.
2: Yes. Ada beberapa hal sih yang selama ini

0: pembicaraan, beberapa diskusi.
1: Oke. Okay.
0: Kita untuk tahu tujuannya, kita perlu tahu the who. The who ini.
1: The who.
0: Ya, yeah, the matter of the who. Siapa mm-hmm. yang kita perlu kenal diri. Mm-hmm. Kita perlu kita perlu tahu diri, kita perlu kenal diri, dan kita perlu tahu konteks.
2: Mm-hmm.
0: Jadi kita tahu dulu diri kita ini siapa, standar kita itu kayak gimana, mm-hmm.
2: okay.
0: hidup kita itu harusnya seperti apa, terus dikenalin dalamnya seperti apa, apa yang driving kita, apa yang jadi yang jadi buat kita seneng,
2: mm-hmm.
0: apa yang buat kita nggak suka, mm-hmm. kenapa seperti itu, apa pola pikir kita, kalau yeah. kalau menurut WHO kan ada, WHO apa UNESCO ya, ada 6 whole person. Jadi mm-hmm. seorang manusia itu baru dikatakan whole kalau ada 6 ini.
2: Mm-hmm.
0: Yang dari dalam spirit, spirit itu kan ngomongin soal drive-nya seperti apa,
1: yes.
0: apa yang mendorong.
2: Mm-hmm.
0: Terus habis itu intelektual, spiritual,
1: mm-hmm.
0: intelektual, spiritual, mental, intelektual.
2: Mm-hmm.
1: Oke.
0: Okay. Fisik mm-hmm. sama mm-hmm. sosial.
2: Oh,
1: oke.
2: Okay.
1: Okay.
0: Nah, hal-hal itu tadi perlu dikenali dulu secara spirit,
2: mm-hmm.
0: apa yang mendorong kita keseharian, menjalani mm-hmm. hidup,
1: oh,
0: secara
1: okay.
0: mental, state mental kita sampai di mana.
2: Mm-hmm.
0: Nah, kayaknya kalau itu kita tahu dan kita bisa ngetrik ke belakang,
2: yeah.
0: kita jadi bisa tahu konteks. Konteks okay. itu konteks hidup kita sekarang gimana.
2: Mm-hmm.
0: Nah, dengan itu kita gampang tuh kayaknya point out mimpi ke depan
2: mm-hmm.
0: atau tujuan hidup ke depan. Oke, berarti tujuanku saat ini jangka pendek ini, jangka panjang ini.
2: Mm-hmm.
0: Karena akhirnya semuanya clear gitu.
2: Yeah.
0: Kayak kita karena ya karena kita tahu ya aku dengan kayak orang tua banget ya.
1: Kita lagi dengerin nih.
2: Iya.
0: Rasanya kayak.
2: Iya. Nah, ini kan untuk hardliner juga.
0: Oh, iya,
1: betul.
2: Dari pandangan seorang Gen Z loh.
1: Iya, iya loh.
0: Iya, ya menurut seorang Gen Z yang belum tahu apa ini
2: iya,
0: itu sih
2: iya.
0: kayak gitu.
2: Iya.
0: gitu. Lebih okay. lebih kayak gitu sih.
2: Mm-hmm.
0: Jadi dengan kita tahu diri, kenal diri dan tahu konteks, kita jadi bisa ngeliat ke depan kita mau arahnya kemana. Karena
1: nggak
0: okay. mungkin kita berangkat ke depan misalnya, oh aku pasti akan jadi chef tapi nggak pernah masak, kita nggak pernah lihat titiknya masak, terus kita juga sebenarnya nggak suka-suka banget makan, kita cuma ngeliat chef karena chef kelihatannya keren.
2: Iya.
0: Oh. Nah, jadi kan nggak inline sama hidup
1: okay,
0: kita.
1: Oke okay, oke okay. oke. Mm-hmm. Berarti nggak boleh lihat dari covernya aja ya.
2: Iya benar banget.
1: Oke okay,
2: okay, okay. okay, wow luar biasa berarti.
1: Luar biasa,
2: kita
1: loh.
2: Harusnya kenal sama diri kita dulu
0: yes,
2: ya.
0: Yes,
2: tahu
0: betul.
2: Diri kita, sadar diri yeah. kita, kemampuan kita di mana. Makanya banyak yang bilang masih mencari jati diri. Nah yeah, itu sebenarnya kan
0: betul.
2: Ya. Supaya tahu nih tujuannya mau kemana,
1: betul,
2: gitu yes. ya. Hidup ini mau dibawa kemana,
1: yeah,
2: gitu
1: iya,
2: kan
1: betul.
2: Ya. Berarti untuk hardliner langkah awalnya ya sederhana. Kamu harus tahu tentang diri kamu dulu.
0: Yep.
2: Yes. Gitu supaya tahu nih apa kemampuan-kemampuan kamu setelah kamu tahu diri kamu sendiri dulu gitu
0: yeah,
2: ya
0: betul.
2: Mungkin banyak yang bingung aduh mau dibawa kemana ya hidup ini ya mau jadi apa yeah. ya nanti yeah. ya itu karena sebenarnya kamu belum kenal sama diri kamu sendiri
1: yes.
2: coba aja kalau udah tahu oh aku memang ada kemampuan di bidang ini sih boleh tuh diasah lagi
0: yeah.
1: Yeah.
2: karena tahu memang di situ jalannya kan ya
0: betul.
2: Menemukan yes. Tujuan hidup kita apa yeah. walaupun memang akan ada kemungkinan tidak ke situ
0: betul,
2: gitu ya
0: betul.
2: Akan kayak di berapa tahun kemudian kayak loh kok jadi
0: ganti.
2: Kayak berbelok gitu ya yeah, ganti
0: yeah.
2: kayak okay. jomplang banget malah gitu ya
0: tapi tahu diri kenal diri tahu konteks tadi itu
2: mm-hmm.
0: itu bikin kita juga bisa ngestop tahu kapan stop juga gitu
2: mm-hmm.
0: kayak oh memang kelihatannya standarnya segini nih aku
2: yeah.
0: ya udah akhirnya bisa stop di sana
2: mm-hmm.
1: oh,
0: gitu
1: nggak
0: okay. mulu-mulu terjebak dalam apa ya impian yang kan kalau orang-orang ngomong dari dulu kan slogannya kalau zaman aku bertumbuh adalah follow your passion gitu kan
2: mm-hmm.
0: follow your passion
2: mm-hmm.
0: yes. tapi semakin kesini ya itu tadi sih kalau passion ini cuma sekedar dianggap kesenangan
2: mm-hmm.
0: terus ternyata kita nggak punya kemampuan di sana
2: yeah.
0: atau mm-hmm. mungkin kita nggak mau ngasah kemampuan di sana
2: mm-hmm.
0: ya jangan follow itu dong
2: mm-hmm.
0: kita kan mm-hmm. lagi nge-follow hal yang bikin kita sendiri jatuh gitu.
2: Oh, okay, iya okay, betul okay, sekali okay. kalau itu hanya menyusahkan kita buat apa? Gitu ya berarti kita juga harus tahu nih yang mana bikin kita semakin bertumbuh
0: yeah.
2: berkembang
0: yes,
2: tentunya yes. ya dan makin naik lagi tentunya
0: yeah, yeah, betul,
2: jangan
0: betul.
2: Sampai hidup kita mengalami kemunduran kan
0: yeah,
2: ya
0: yeah,
2: jangan itu siapa juga yang mau kan
0: yeah,
2: itu wow luar wow. biasa sekali lo sharing dari
0: Thomas
2: Lesmono lo masih stay bersama dengan kita Katarina di line di mana nih
1: di TikTok
2: tentunya
1: TikTok,
2: di WhatsApp
1: TikTok.
2: Juga ada Mbak Sari juga
1: oh,
2: tadi
1: ya.
2: Udah bergabung dan sudah babai malah katanya ya
1: kita belum babai kok
2: kita belum babai tuh lalu masih ada ada aja
1: yeah.
2: tidak aja ada ya enggak ya jangan kebalik gitu ya.

0: Untuk hardliner masih okay. banyak nih yang ingin kita ulik lagi bagaimana yes. dia dapat menginspirasi dan juga memberikan semangat tentunya untuk anak-anak muda di luar sana yeah. Gen Z mm-hmm. yang saat-saat ini memang udah memasuki masa-masa kerjaan gitu ya yes. udah mulai merasakan kerasnya kehidupan yes. Jadi memang butuh dukungan ya butuh inspirasi betul. Dan juga semangat dari orang yang memang sepantaran gitu ya memang mengalami hal itu juga gitu. Jadi untuk hardliner yang pengen nih, aku butuh semangat sama orang yang langsung terjun ke situ.
1: Oh, semangat.
0: Stay semangat. Di 100,6 FM ya hardliner, karena kita akan bahas-bahas lebih lanjut tentang Kak Thomas Lesmono dan juga inspirasi dari dia.

0: masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Eat Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
3: Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

0: Ya, kembali bersama dengan Oktrin dan juga Jonathan serta Thomas tentunya yang yes. jadi bintang tamu kita di pagi hari ini. Masih di 100,6 FM tentunya. Ya, sudah ada yang bertanya-tanya juga di TikTok kita ya. Berdasarkan kampung-kampungnya. Asalnya tinggal di mana? Dengan siapa? Sekarang berbuat apa? Enggak ya, beda ya, beda ya. Enggak boleh ya gitu ya. Ah, kita langsung lanjut ke Thomas aja nih.
1: Okay.
0: Kan banyak nih yang biasanya anak muda merasa minder kan. Waktu mau mulai berkarya takut gagal lah, takut dibandingin sama orang, takut kayak apaan sih ini karya lu gitu ya. Gitu kan. Nah, apa yang ingin kamu sampaikan untuk anak-anak muda yang merasa minder, minder ini?
1: Yes. Gak tahu sih kenapa sampai sekarang tuh enggak tahu kenapa kok orang harus minder. Maksudnya belum bisa memahami kenapa orang harus minder karena karena ya itu tadi sih kayak kamu dikasih talenta udah dan tahu sukanya apa ya udah siar aja nggak sih lakuin aja nggak sih jalan aja nggak sih kalau takut ya dipelajarin gitu gitu aja sih jangan minder karena minder itu kan ngomongin soal kita tahu kita nggak mampu tapi kita harus gitu kan ya kalau gitu kan tinggal dibuat mampu
0: mampu oke
1: kalau memang minder karena nggak mampu ya dibuat mampu terus kalau nggak sekarang mulainya ya udah mau kapan gitu kan. Mendingan gagal gagal banyak tapi juga nyoba banyak daripada enggak nyoba sama sekali.
0: Gitu. Ah, ya betul, betul sekali. Betul, betul, betul, betul. Lebih baik dicoba daripada tidak sama sekali. Yes. Karena kan kita enggak tahu nih hasilnya gimana gitu, siapa yang tahu. Gagal ataupun berhasil ya itu enggak jadi hak kita kan gitu ya. Itu enggak jadi hak kita, yang udah pasti kita kerjakan bagian kita. Selebihnya pasti kita serahkan ke Tuhan enggak sih?
2: Iya, benar banget.
0: Enggak mungkin lah kalau kita memang udah punya niat, udah punya target juga, udah punya apa ya? Kesiapan kan akan apa? Sia-sia gitu aja enggak mungkin. Mungkin belum di hari itu hardline, tapi kita gak tahu di 1-2 tahun ke depan apa yang akan terjadi dengan apa yang udah kita lakukan di hari ini. Iya kan? Wow, luar biasa. Nah, menurut Thomas, Thomas nih, mana yang lebih penting? Bakat atau konsistensi?
1: Yes. Susah ya. Kayaknya konsistensi.
0: Okay.
1: Tapi yang sesuai dengan bakat. Karena gak bisa dipungkiri bakat tuh tetap bawa kita lebih cepat. Jadi kalau kita bisa tahu dan nemuin bakat kita di mana, akan lebih accelerate. Tapi kalau gak konsisten ya akan sama-sama aja.
0: Sama aja enggak ya gitu. Kita punya bakat tapi kita enggak konsisten untuk ngembanginnya. Ya sama aja gitu. Buat apa buat gitu apa, ya? Oke, berarti tetap konsistensi tapi sesuai dengan apa yang kita punya gitu ya, kemampuan kita ya. Oke, berarti tetap selaras nih dia ya. Kalau disuruh milih salah satu juga agak susah ya gitu ya. Tapi kalau konsistensi bukan dengan bakat yang kita punya, misalnya kita tahu nih, kita enggak tahu bermusik tapi kita ada keinginan untuk mau gitu ya. Mungkin terinspirasi atau termotivasinya dari kita mungkin awalnya kayak ih keren ya gitu ya, atau mungkin keinginan kita mau melayani dari bidang musik gitu ya, tapi kita nggak punya bakat sama sekali gitu, punya niat untuk belajar tapi itu gimana tuh?
1: Iya, tetap menurutku sih bisa-bisa aja ya. Bisa-bisa aja tetap untuk berusaha untuk tetap melakukan yang terbaik di sana. Kalau memang tahu dan pingin ke sana, pasti bisa-bisa aja kok. Bakat itu kan cuma accelerate di awal aja. Cuma start yang berbeda aja kayak kecepatan nangkepnya dan segala macam. Tapi kalau mau belajar pasti bisa.
0: Dari segi cepat lambatnya juga berpengaruh ya. Kalau bakat itu kan memang wah, dia memang udah bakatnya dari lahir begini nih. Jadi diajarin, dipoles dikit langsung itu lebih cepat. Bedanya di sana.
1: Tapi kalau orang punya bakat tapi enggak punya konsistensi juga akan kesalip sama yang punya konsistensi sih.
0: Itu dia. Berarti terus konsisten dan mengembangkan juga apa yang kamu punya, potensi yang kita punya kan ya. Nah, gimana nih Jonathan, mau tanya apa lagi nih?
2: Oke nih, nih kalau boleh memberikan satu tantangan sederhana. Minggu ini buat para pendengar Goal nih. Tantangan apa yang ingin Thomas kasih?
1: Tantangan sederhana ya.
2: Sederhana boleh.
1: Tantangan sederhana ya.
2: Apa nih?
1: Ekspresiin diri kalian sih kayaknya, pendengar Goal. Berani ekspresiin aja apapun itu. Ke sosial media, pasti yang positif ya, maksudnya jangan ntar mengekspresikan lagi berantem sama suami atau berantem
0: agak
1: sama atau mengekspresikan
2: ya.
1: Yang gimana-gimana, tapi diekspresikan aja, berani untuk mengekspresikan dengan caranya yang sendiri gitu. Okay. Karena kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita share tuh bisa berdampak buat orang apa enggak. Itu kan kita nggak tahu dampaknya apa
0: gitu sih. Iya benar. Berarti mungkin dengan balik lagi kayak tadi kan, dengan kecanggihan teknologi digital sekarang, mungkin bisa berekspresi di sana gitu ya. Dengan apa yang kayak, wah aku kayaknya memang suka cerita gitu. Ya udah kan bisa bikin konten cerita kan ya. Bahkan cerita sehari-hari gitu, lucu-lucuan pun bisa jadi sebuah konten dan karya juga kan.
2: Betul.
1: Itu kemarin dia menarik tuh. Waktu itu ngobrol sama temen, dia kan lagi proses mau merit temen. Terus ngobrol-ngobrol, tau bilang, kenapa gak konten aja gitu. Terus dia bilang, iya kalau ini kan malu ya depan kamera dan segala macam. Terus aku ngomong, kan tempatnya banyak ya untuk konten dan segala macam. Nah akhirnya sekarang yang cewek mulai share persiapan nikah dan bagaimana dia mempersiapkan itu semua dalam naungan Tuhan, satu hari satu konten di Threads. Dengan dia ketik aja, ternyata kalau nikah itu perlu nyiapin ini jauh-jauh hari ya. Ada juga yang sama gak? Terus dia share, aku udah ke vendor-vendor ini, ada yang butuh juga, siapa tahu. Nah itu kan jadi berkat buat orang lain.
2: Iya, betul.
0: Oke, berarti kalau misalnya malu memperlihatkan wajah, bisa dari bentuk tulisan aja gitu ya kan, itu bisa juga jadi berkat juga untuk orang lain. Benar-benar jadi apa ya, orang lain juga tahu, oh iya ya, mungkin yang sedang mengalami hal yang sama gitu, kayak tadi persiapan pernikahan gitu kan ya, oh iya ternyata memang harus perlu mempersiapkan ini gitu, jadi saling mengingatkan gitu ya. Oke, jadi mungkin untuk hardliner banyak solusi sebenarnya ya. Kamu mungkin kak aku malu depan, udah tahu nih mau ngomong apa tapi saat kameranya on langsung blank gitu, nggak bisa, atau mungkin nggak bisa ini apa ya, nggak bisa tuh pandangannya bakal lurus, nanti matanya bakal kemana-mana gitu ya. Berarti bisa dari bentuk tulisan gitu. Atau mungkin videoin arah videonya mungkin kemana, tapi voice-nya kita dari kita gitu. Boleh juga. Banyak cara sebenarnya. Yang penting tergantung kreativitas kita juga ya. Berarti tadi Thomas ingin men-challenge untuk hardliner pendengar goal kita nih. Tadi ya? Iya, betul sekali. Nah, kali ini Thomas yang kita challenge.
2: Oh, gantian.
1: Oke.
0: Nah, aku mau kasih satu pilihan sama kamu. Dua pilihan, tapi pilihnya cuma satu gitu ya. Pilih dia atau
2: dia atau dia.
0: Pilih yang waktu itu apa yang waktu sekarang?
1: Saya pilih nomor loh.
0: Jangan balik ke situ dong.
2: Jadi ke situ gini.
0: Jangan balik ke situ dong. Ini nanti kita berdua lari aja ya. Takut. Nah, kalau misalnya disuruh pilih, tapi setelah nanti Thomas pilih, mungkin boleh dikasih alasannya singkat, padat, dan jelas.
2: Oke, boleh.
0: Oke, siap?
1: Siap.
0: Menulis lagu atau menyanyikan lagu? Satu, dua, tiga.
1: Menulis lagu.
0: Menulis lagu. Kenapa tuh?
1: Karena di situ bisa ngekspresiin diri, lagunya bisa nyanyiin orang lain, tapi kan feel-nya ada di sana.
0: Oh,
2: luar biasa loh.
0: Lagunya bisa dinyanyiin orang lain, tapi feel-nya ada di sana. Oh, bahkan orang yang nyanyi pun pasti kayak, ih ini yang nulis kenapa ya? Ada apa ya dengan dia ya? Okay. Nah, Jom mau kasih tantangan apa nih sama Thomas?
2: Pop atau jazz?
1: Pop
2: cepat sekali ya. Pop.
0: Karena mungkin kenapa apa tuh?
1: Kenapa karena memang bermainnya di ranah pop dan memang sukanya lagu-lagu pop. Suka jazz juga tapi lebih banyak dengerin pop.
2: Lebih suka pop ya.
0: Nah, sekarang studio rekaman atau live performance?
1: Live performance.
0: Oke. Kenapa gitu?
1: Karena aku masih menilai musisi itu di studio rekaman bisa dipoles segimana mungkin, tapi kalau live itu realnya kelihatan gimana dia interaksi, gimana dia nyanyi, gimana kualitasnya terlihat itu diri.
0: Okay, berarti no edit, no sensor.
1: No edit, no sensor. Kalau blunder ya di sana.
2: Langsung saya nyemplung gitu.
0: Langsung
2: ya.
0: Oh, ternyata begitu.
2: Lagu lah, nyanyi lagi dong. Ternyata.
0: Nah, MC atau singers?
1: Singers.
0: Gitu ya.
2: Gitu.
0: Oh ya, karena tadi dia udah bilang prioritasnya tetap nyanyi. Gitu. Okay. TikTok atau YouTube?
2: YouTube.
0: Kenapa dengan YouTube?
1: Lebih banyak yang bisa dilakukan. YouTube lebih panjang formnya, lebih gampang untuk mengenalkan diri lebih dalam di YouTube. TikTok tuh kayak cuman pintu masuk aja kan. Tapi kalau di orang scroll YouTube pasti akan ketemu juga.
0: Oke. Apa ada lagi enggak?
2: Lagu galau atau lagu happy?
1: Lagu galau.
2: Loh. gimana ini?
0: Coba, nah ini alasannya yang paling
2: gong nih. Gimana?
1: Gue mau catat ya. Gak, tapi kalau lagu galau itu kan biasanya lebih jujur ya. Lagu happy itu kan biasa untuk menyemangati orang, menyemangati diri. Tapi tidak sejujur kalau orang memang nulis lagu galau. Kadang-kadang lagu galau tertulis memang lebih lebih apa ya, anes, karena kan nulisnya waktu galau-galau juga gitu kebanyakan
2: lebih
1: ya.
2: Ini ya. Oke, lebih anes benar.
1: Biasanya.
0: Iya, wow. Oke. Jadi itu seru-seruan kita ya gitu ya. Jadi ya kita akhirnya tahu ya. Oke, Thomas, terima kasih banyak sudah mampir dan juga berbagi cerita inspirasi di Goal Generation of a Life dan juga sudah share your life tentunya ya. Seru banget ya hardliner ya obrolan kita di hari ini. Semoga setiap perjalanan, proses dan juga karya-karya Thomas bisa terus menginspirasi bagi banyak generasi dimanapun berada. Nah hardliners, semoga ya obrolan kita di hari ini mengingatkan kalau setiap orang itu memang punya waktunya masing-masing. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan berhenti untuk belajar, dan jangan menyerah karena hanya perjalananmu berbeda dengan orang lain. Kita tahu kan waktu kita pasti berbeda. Jangan samakan waktu tentunya. Gitu. Jadi kalau untuk kamu nih belum sempat mendengarkan karya-karya Thomas Lesmono, langsung saja cari di platform musik digital favoritmu. Gimana nih caranya?
1: Carinya? Iya, bisa cari aja langsung Thomas Lesmono di semua digital platform, di Spotify, YouTube, dan semuanya Apple Music. Senyamannya dan didengerin di sana karya-karyanya, bakal terus update karya baru di sana. Jadi jangan lupa juga follow Instagramnya juga supaya dapat update terbaru.
2: Luar biasa.
0: Jangan sampai ketinggalan. Sudah pukul 9 lewat 56 menit di studio kita nih hardliner. Tidak terasa hampir 2 jam kita bersama Thomas Lesmono di pagi hari ini di program Goal tentunya. Dan karena sudah jam segini, waktunya apa?
2: Waktunya kita masih lanjut ya?
0: Tadi katanya 2 hari ya?
2: Iya, 2 hari kata Thomas.
0: Gak boleh. Oke, sekali lagi terima kasih untuk hardliner yang terus setia mendengarkan Hardline FM, mungkin melalui streaming kita atau melalui live TikTok kita juga di akunnya Hardline FM. Terima kasih. Kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda, namun jangan khawatir hardliner, ada program selanjutnya nih yang siap menemani kamu dimanapun berada. Ada Nostalgia Reborn nanti ya di jam 1 sampai jam 3 sore tentunya. Akhir kata saya Oktrin,
2: saya Jonathan,
0: dan juga Thomas Lesmono pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep stay tune di 100,6 Hardline Radio,
2: memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

15 menit ya.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada orang baru punya uang sedikit, langsung mau save reward. Beli mobil mewah pakai cicilan, menggadaikan SK, beli barang mewah seperti jam dan barang yang nggak produktif. KPR rumah tapi tidak menghitung kemampuan membayar. Maka bersiaplah orang itu untuk hidup miskin. Rasanya nasihat ini pedas banget dan menyebalkan. Lah uang milikku sendiri kok situ ngatur-ngatur. Coba teliti dan pikirkan baik-baik kebenaran nasihat pedas ini. Jika Anda tidak bisa menabung, bisa dipastikan hidupmu akan sengsara. Ingat kejadian orang-orang yang dapat uang gusuran besar, lalu beli mobil mewah, tapi lupa menabung dan berinvestasi. Bagaimana kabar mereka sekarang? Ya, mereka sekarang jauh lebih miskin ketimbang dulu sebelum mereka menerima uang gusuran. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena pola gaya hidup hedon dan lebih memilih belanja konsumtif. Sedangkan tidak ada sisa uang yang mereka investasikan yang bisa menjadi bekal mereka di masa tua. Pilihan ada di tanganmu. Mau miskin atau mau hidup sejahtera, tergantung cara Anda mengatur keuangan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.
2: Hardline FM.
0: Hardline Radio. More value, more than radio.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
4: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, apa rahasia sukses untuk jualan Anda? Kembangkanlah personal branding Anda. Semua orang punya produknya masing-masing. Jika Anda tidak punya sesuatu untuk ditonjolkan, maka produk Anda akan menjadi serupa dengan produk orang lain. Lalu apa yang menjadi pembeda produk Anda dengan produk orang lain? Calon customer akan susah mencarinya jika semua produk tampak sama di pasaran. Bangunlah produk Anda dengan menambahkan personal branding Anda. Seringlah tampil untuk membagikan pengalaman melalui storytelling Anda. Ingat, tidak ada manusia yang suka ditawari dan dipaksa untuk membeli produk kita. Namun, semua orang pasti suka jika mendengarkan atau membaca kisah suka dan duka kita saat berjualan. Jadi, sering-seringlah tampil di banyak acara agar personal branding Anda meningkat. Semakin Anda dikenal, maka semakin banyak pula orang yang akan percaya kepada Anda. Tapi, jangan lupa menjaga kepercayaan pelanggan ya, dengan memberikan produk yang bagus juga. Saya sering mengambil bagian dalam acara charity, seminar, kuliah perkuliahan, kelas perkuliahan, dan lain-lain tanpa hitung-hitungan dibayar. Karena saya sadar, untuk membangun personal branding saya dan dampaknya, saya akan mendapat feedback penjualan Boblo yang semakin lama semakin meningkat. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
4: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
3: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
4: Eat Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
5: Keep Sleep Station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

0: kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio,
0: your family station.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
2: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
1: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
2: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
3: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
4: Station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.
5: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
6: Heartland Radio, more value, more than radio.
7: Shalom saudara pendengar,
8: 听众朋友, 平安.
7: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
8: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
7: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
8: 假如您在信仰方面有任何疑问,
7: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
8: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
7: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
8: 愿神赐福保护您. 愿神赐福保护您.

0: 你有很多圣经问题请教童真牧师，
1: 你有很多信仰疑难要问
2: 万峰博士。
3: 主啊，
0: 扫罗为何要找女巫？生命为何总是受苦？

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Heartland Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartland Radio, more value, more than radio.

0: Okay, 100.6 Hatun Radio. Suatu sukacita kita berkumpul, berjumpa lagi dengan Hotline Nostalgia Reborn.
1: Reborn.
0: Ya, dengan berjumpa dengan Om Pit.
1: Iya, yeah, halo.
0: Dan
1: kita ketemu lagi.
0: Halo, ketemu lagi Hatun dengan saya Yus dan Om Pit, dan kita ada teman baru.
1: Teman baru. Namanya
0: kita boleh menyapa?
1: Ya, silakan.
2: Halo, Hardliner 100,6 FM.
0: Ini ya,
2: Ivan.
0: Ivan. Ada dengan Bung Ivan.
2: Bung Ivan dari Mic on Batch 2.
1: Ya. Sekarang Mas Yus tuh rajin dengan singkatan-singkatan.
0: Iya.
1: Nah, sekarang Ivan tuh singkatannya
0: Ivan
1: apa?
0: Ivan itu ya. Inceran
1: Farah.
0: Kan kalau Yus Manto kan yang utama selalu menjadi anak top.
1: Kalau Peter?
0: Peter pipinya?
1: Heeh.
0: Terkenal.
1: Togar.
0: Ya kita ditemani dengan
1: Bang
0: Toga.
1: Bang Togar.
0: Yang
1: biasanya malam-malam sekarang ada di.
0: Iya, dia hadir karena memang saat ini ada yang absen. Iya kan, yang absen.
1: Ya, lagi cari ilmu.
0: Iya, dia ke Jogja.
1: Ke Jogja.
0: Namanya adalah
1: Bang Jeff.
0: Bang Jeff ke Jogja dan saat ini kita tetap bertiga.
1: Iya
0: kan, sudah bertiga. Malah berempat.
1: Berempat.
0: Dengan Bang Toga, terus ada Bang Ivan, ada Bang Peter, Bang semua nih kita
1: bang
0: ya.
1: Bang semua ya.
0: Iya. Karena kita juga sebenarnya bukan bang, harusnya bung. Karena kalau bung itu lebih ke nuansa kemerdekaan.
2: Benar banget.
1: Oke, jadi kita panggil bung ya.
0: Bung aja.
1: Bung.
3: Merdeka.
1: Apa kabar bung?
3: Puji Tuhan.
0: Sehat ya.
3: Senang bisa menyapa kembali Haranar dan teman-teman.
0: Betul.
3: Nostalgia Ribon pada siang hari ini.
0: Sesuai tema kita tentang kemerdekaan, di sini ada juga bendera merah putih.
3: Kelihatan bendera ya, kalau kita lihat dari ini
0: jadi,
3: TikTok ada kelihatan bendera.
0: Benar-benar kita sudah harus sudah hitungan hari.
1: Betul.
0: Untuk 17 Agustus ya.
2: 17 Agustus.
0: Betul ya gitu.
2: Udah mau deket.
0: Gimana? Ini kita mengenang waktu kita dulu 17-an gitu kan. Ada kenangan enggak mungkin dari Bang Ivan nih?
2: Iya kan? Iya, kalau 17-an itu kan biasanya identik sama acara-acara ya.
0: Okay.
2: Biasanya
0: okay.
2: Di apa lingkungan gitu ya.
0: Okay. RT, RW ataupun lingkungan gitu. Lah ya.
2: Iya, lingkungan. Lomba makan kerupuk.
0: Yes.
2: Balap apa namanya? Karung goni. Yang seperti itu. Terus juga mungkin yang kalau buat anak-anak tuh apa gambar gitu seperti itu.
0: Perlu jadi seperti itu ya. Banyak hal ya dari perlombaan itu ya.
2: Iya.
0: Pernah menang nggak lomba?
2: Lomba kayaknya nggak pernah.
0: Oh ya?
2: Nggak pernah.
0: Maksudnya menang lomba balap karung gitu?
2: Kayaknya sih nggak pernah sih.
0: Atau lomba makan kerupuk?
2: Kalau kayaknya nggak juga. Tapi yang penting makan kerupuknya. Yang penting bisa makan kerupuknya.
0: Makan gitu. Kerupuknya cuma satu, tapi ada satu kaleng ya.
2: Iya.
0: Om Fit gimana? Ada kenangan waktu 17-an waktu
1: ada.
0: Apa tuh?
1: Waktu itu saya pertandingan kalau zaman aku masih kecil ya.
0: Apa?
1: Itu dorong kelereng pakai tiup-tiup.
0: Oh, dorong kelereng pakai tiup-tiup.
1: Tiup-tiup.
0: Jadi yang menang yang duluan sampai atau?
1: Yang menang yang duluan sampai.
0: Oke.
1: Tapi saya nggak pernah menang-menang.
0: Oh, karena?
1: Karena ada lebih ada yang lebih kenceng.
0: Yang
1: tiup biasanya yang badannya gede-gede tuh tiupannya kenceng.
0: Tiupan kenceng ya.
1: Kan waktu masih kecil kan kurus.
0: Kurus. Oh. Berarti atau dia pakai tiupan sedotan atau tiupan obor?
1: Sedotan. Iya, itu kan yang repot tuh ya.
0: Oh iya ya.
1: Begitu kan. Nah, kalau Mas Yus pakai apa waktu itu pertandingannya?
0: Pertandingan aku tuh inget tuh dulu tuh waktu itu apa ada koin di dalam apa buah itu.
2: Oh iya ya.
0: Biasanya buah terus dikasih oli ya.
2: Oli hitam
0: nah,
2: gitu.
0: Nah, iya. kita tuh inget tuh jadi
2: ngambil pakai
0: kita punya apa mulut kita, mulut, kemudian tangan tuh di belakang enggak boleh kan pakai tangan.
1: Bener.
0: Dan itu perebutan koin tuh.
1: Iya
0: kan? Ada yang sampai giginya kena.
1: Uh-uh.
0: Giginya kena tiba-tiba dia giginya langsung jatuh.
1: Karena giginya gigi tidak original.
0: Tidak original.
1: Aku enggak waktu itu makan kerupuk ya.
0: Makan kerupuk.
1: Pertandingan nih. Semuanya habis, saya enggak habis.
0: Kenapa tuh?
2: Kenapa?
1: Rugi kecepatan habisnya.
0: Oh, langsung ngambil nasi gitu.
1: Karena saya penggemar kerupuk, jadi kalau makan kerupuk cepat-cepat tuh rasanya
2: sayang.
1: Enggak dinikmati.
2: Enggak dinikmati.
1: Makanya iya, kan ini kan pertandingan, bodoh amat.
0: Berarti itu ngambil nasi putih ya.
1: Iya.
2: Kalau kalau panjat pinang ada yang pernah enggak nih?
0: Panjat pinang saya belum pernah ikut. Kalau Bang Ivan udah?
2: Belum pernah.
0: Belum ikut ya.
2: Panjat pinang tuh sepertinya salah satu juga yang seru tuh.
0: Mm-hmm.
1: Seru.
2: Rame.
1: Di Kalimalang yang keren. Kalau di Jakarta tuh pinangnya di sungai.
0: Oke.
2: Okay. Oh iya iya.
1: Ditaruh di sungai. Jadi siapa yang bisa menyeberang ke ujungnya, itu apa namanya dapat tadi ya. Cuman kalau aku pernah lihat soalnya. Jadi waktu mereka nyebrang, kan licin tuh jatuh ke sungai juga.
2: Tantangannya gitu. Di situ ya.
1: Jadi agak miring gini nih. Di sungai. Wah, keren banget.
0: Di daerah Kalimalang.
1: Kalimalang.
0: Kalimalang
1: enggak tahu sekarang masih ada pertandingan itu.
2: Atau enggak yang itu ya, perang bantal itu ya.
0: Nah, itu
2: perang bantal di atas itu di bawah apa di atas kali itu.
0: Iya benar. Jadi
1: itu juga bawahnya ada. Buaya. Jadi yang kalah dimakan buaya.
2: Buaya.
0: Iya, pas dilihat buayanya
2: buaya darat.
0: Buaya darat. Oke, okay, sambil kita juga membacakan dari WhatsApp kita, nanti kita harus membaca ini satu-satu nih. Ya, udah ada yang masuk dari WhatsApp line kita dari Ibu Rita Mutiara. Wah, halo Bu Rita. Saya bacakan ya. Selamat siang Hotline dan Yaski. Wah ya, Hotline dan Yaski. Selamat siang penyiar, kru, operator semua. Selamat siang dengan Bang Yus dan Bang Jeff, selamat melayani dan juga semuanya. Nostalgia Reborn, wow, Angin Malam. Jadi dia request lagu Angin Malam dari Bruri Marantika.
1: Angin Malam.
0: Karena untuk sobatku dari GGA semua, dia bilang, dan Om Sigit, Doni, Bang Dika, Arwan, Bang Toga, wah Bang Toga disapa nih, Bang Chandra, Bang Roman, terus Pak Pendeta Epi, Bang Daniel, terus Pak Lee, Mbak Sari Yohana, Omar Yati di Batam, dan sobat di gereja Jangsen. Wah, untuk Bang Yus dan Bang Jeff terima kasih, dan di absen semua satu RW katanya. Wow. Selamat tugas sampai tuntas, Tuhan berkati. Wah, terus dibilang, "Oh, ada Bang Toga ya?"
1: Ada di sini Bang Toga ya.
3: Halo Ibu Sari.
0: Bukan Bu Sari, itu Bu Rita.
3: Bu Rita
0: Mutiara. Oke. Sekarang bisa langsung Om Pin membacakannya dari siapa itu?
1: Coba saya bacain dari ini mah dari Yohana
0: Rumagit.
1: Selamat siang Bung Yus,
0: Selamat siang.
1: Bung Toga, Bung Pit, Bung Ivan.
0: Selamat siang.
1: Kami menuju Hutri.
0: Hot
1: ke 81
0: Hut RI
1: Republik Indonesia.
0: Hutri.
1: Ya. Mau request lagu dong untuk Uta Likumahua di Puncak Asmara. Yohana, ada apa dengan asmaramu?
0: Uta Likumahua ke Puncak Asmara. Ya kan?
1: Kirim salam buat semua pendengar Radio Heartland dimanapun berada, di WA Group dan di TikTok.
0: Oke. Okay.
1: Ucapan salam kompak selalu SKS di udara.
0: SKS apa sih?
1: Salam kompak selalu.
0: SKS ya. Bukan sistem kebus malam.
1: Itu apa SKS tuh, kuliah apa namanya?
0: Kuliah subuh.
1: Semester.
0: SKS 1. Sistem kredit semester. Ya benar.
1: Buat Bung Yus, Bung Jeff,
0: okay.
1: Bung Pit, Bung Yoga, Bung Toga, Bung Ivan, selamat bertugas sampai tuntas. Happy weekend, God bless.
0: Merdeka.
2: Wow.
0: Luar biasa. Kemudian ini sekarang giliran dari Bang Ivan membacakan nih dari Mbak Sari di Jaksel.
1: Silakan.
0: Ini
1: anak selatan nih
0: Mbak Sari.
2: Oke, ada Mbak Sari di Jaksel. Halo, selamat siang. Salam jumpa lagi Nostalgia Reborn.
0: Siap, sampai jumpa.
2: Bung Peters, Bung Yus, Manto, and Bung Jeff, selamat bertugas sampai tuntas. Jangan lupa bahagia.
1: Selalu bahagia. Pasti
0: selalu bahagia.
1: Amin.
0: Okay.
2: Ini Sari mau request lagu Bintang Kehidupan Nika Ardila atau Everything I Do dari Bryan Adams.
1: Dia tuh selalu Everything I Do terus loh.
0: Keren.
1: Iya.
0: Kalau Mbak Sari ini segala sesuatu Everything I Do It For You.
2: Oke. Okay. Salamnya buat semua pendengar setia dan semua kru, semoga terhibur and happy weekend. Thank you so much and God bless.
0: Host
2: yang ganteng. Kayak Abang Skoteng. Jadi bercanda ya.
0: Ya di sini tukang skoteng ya. Di sini ganteng-ganteng semua nih gitu. Karena yang cantik enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Yang ganteng-ganteng.
1: Tapi aku enggak setuju kalau dibilang kayak skoteng.
0: Kenapa?
1: Karena kita kan tukang sate.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Baik, baik, baik, baik. Jadi ditunggu yang lain untuk ikut request ya dengan kita. Menyapa juga nih kembali Opung Roy Panjaitan. Wah, ya tidak pernah absen nih Opung Roy di Bintaro.
1: Horas Opung.
0: Horas ya. Horas Opung. Di acara Hati Nostalgia Ribbon. Salam Hotline Nostalgia. Terasa dimanjakan telinga kita dengan lagu-lagu kenangan. Requestnya dari Grace Simon. Lagunya Bing.
1: Oh,
0: Bing ya.
1: Iya, Bing itu lagu tentang Bing Slamet.
0: Bing Slamet ya. Karena salam untuk Mbak Titi di Jalan Kano. Iya. Uncle Timo, Mbak Sari, Ito Silvi Sipayung di Pandemangan. Wow. God bless you untuk mereka semua. Ini dari Opung Roy Panjaitan dengan request lagu Bing dari Grace Simon. Yes. Wow, lalu nanti kita akan putarkan ya.
1: Kita putarkan.
0: Bang Toga yang dan
3: sedia dari Titi Puspa ini, Bing dari Titi Puspa.
0: Titi Puspa ya. Iya, boleh, boleh, boleh.
1: Sama bintang kehidupannya sini ke ada enggak?
3: Iya, ada.
0: Ada ya. Ada. Kita akan putarkan dengan lagu-lagu ini. Kita langsung ke lagu dulu ya.
1: Kita lagu dulu deh.
0: Iya, ya, dengan lagu yang saat ini kita akan putar.
1: Terserah
0: lagu.
1: Terserah Bang Togan lah.
3: Oke.
1: Kan ya, menurut saja.
0: Oke. Okay.
3: Iya, lebih awal tadi Angin Malam ya dari Buri.
0: Oke. Okay. Oh, siap. Oke, okay. Berhembus Angin Malam.
3: Oke, okay. Kita dengarkan dulu. Siap. Ya, tetap stay tune di Heart and Event Nostalgia.
0: Oke, okay. Reborn.
3: Reborn.

0: Harley Nostalgia Reborn kembali bersama kita.
1: Waktu aku masih kecil,
0: ya.
1: Aku denger lagu ini ngeri loh.
0: Kenapa tuh?
1: Ya, petir menggelegar.
0: Oh, pas lagu Bing. Kasih
1: berpulang untuk selama. Jadi,
0: okay.
1: Aku tentang orang meninggal loh.
0: Oh, ya, ya, ya.
1: Emang bener sih.
2: Nuansa
1: yang meninggal.
2: Nuansa sedihnya sedih. Itu sedih. Kerasa banget ya.
1: Titi Puspa tuh kalau bikin lagu luar biasa.
0: Ini ciptaan Titi Puspa ya. Tapi yang menyanyi pertama Grace Simon.
1: Titi Puspa juga nyanyi, Grace Simon juga nyanyi.
0: Oh.
1: Tapi keren-keren banget.
0: Keren.
2: Iya, iya.
1: Jadi benar-benar lagu yang benar-benar sedih karena memang mereka bersahabat kan Titik Puspa sama Bing Slamet itu zaman dulu.
2: Banget, iya. Penghayatannya juga
1: benar
2: ke lagu ini.
1: Jadi lagu itu benar-benar lagu kayak Indonesia saat itu lagi kelabu banget dan berduka karena meninggalnya Bing Slamet. Siapa sih enggak tahu Bing Slamet dengan grupnya dia?
0: Grupnya dia siapa namanya?
1: Ada Eddie Sud.
0: Eddie Sud.
1: Ateng
0: Iska. Ateng Iska ya.
1: Apa namanya?
0: Apa
1: lawaknya mereka tuh namanya?
0: Ya,
1: ya itu deh pokoknya. Fernya kan bagus tuh ada.
0: Edison juga masuk dia?
1: Hah?
0: Itu grupnya mereka
1: Edison,
0: enggak?
1: Edison, iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi Bing Slamet, Cowboy Cengeng.
0: Aha.
1: Yeah. Iya kan? Itu lucu banget tuh. Aku nonton si filmnya waktu itu.
0: Lagu, oke.
1: Gitu.
0: Baik, kita sapa-sapa lagi nih untuk yang di line TikTok bisa. Om Pit.
1: Oke, aku coba mau menyapa.
0: Aha.
1: Bentar ya.
0: Yang akan request di line TikTok kita.
1: Tunggu. Ini aku baca dari atas ya.
0: Iya.
1: Dari atas itu ada yang enggak tahu namanya siapa, dia tanya, "Jual bumbu rawon enggak?" gitu. Enggak, kita enggak jual bumbu rawon, tapi kalau ada yang mau kirim rawon ke Heartland kami terima dengan tenang hati.
0: Iya, iya, iya. Mungkin dilihat kita abang-abang disangka abang-abang tukang rawon ya.
1: Iya, gitu.
0: Padahal kan kita abang-abang pakai tukang somai.
1: Betul, atau karena saya pakai baju hitam kayak keluak gitu kayak.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, gitu. Lalu di sini ada Fiska Nuriah.
0: Oke, okay, halo.
1: Dia halo, kita dia request. Farewell to you, White Lion. Anak rockers.
0: White
1: anak,
0: Lion ya, White Lion.
1: Lalu ada lagi Mbak Sari. Thank you udah diputerin lagunya, tetap semangat.
0: Siap, terima thank kasih ya, Mbak Sari.
1: Lalu ada lagi yang request enggak ada namanya.
0: Uh-huh.
1: Nah, tapi dia request Frank Sinatra, My Way Dong, and now the end is here. Oke.
0: Okay. Oke, okay, nanti kita diputar.
1: Ya. Maciang Bung bertiga yang ganteng-gantengnya Burju Ude
0: oh.
1: Sinta mau requestnya lagu mau request lagunya oh Burju udah terima kasih udah diputerin lagunya ya.
0: Enggak dia kayaknya request lagu apa UB40 itu
1: enggak ada
0: ya
1: iya.
0: Oh enggak kalau di WhatsApp ada sih
1: ada ya
0: ada lain
1: oh,
0: WhatsApp
1: okay, nanti, ya,
0: nanti dibaca deh coba
1: ya. Okay. Lalu ada halo Bung Yu
0: halo
1: Bung
0: yes
1: kabar semuanya dari Jesse itu siapa Jesse. Ya
0: oh Kak Jesse yang make on satu tuh
1: Oh,
0: Kak Jesse yang dulu
1: oh yang kemarin
0: ya. Nona Manado tuh
1: oh, ya Kak Jesse itu orang di sini
0: nah.
1: Begitu dan Tuhan berkati salam-salam buat
0: salam-salam
1: Bung. Salam buat si anak-anak ya.
0: Ya.
1: Lalu benar kata Bu Fiska katanya lagunya memang sedih banget waktu bapakku meninggal, mama nyanyi lagu itu sambil nangis. Aduh.
0: Oh. Lagu ya Bing ya.
1: Iya, benar sangat sedih
0: lagu
1: banget
0: Bing.
1: Sih. Lalu ada Pak Kamil Asgaf. Assalamualaikum hadir.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Kamil Asgaf.
0: Yes.
1: Selamat bergabung bersama dengan Nostalgia Reborn.
0: Siap, selamat bergabung.
1: Lagu boleh loh.
0: Ayo, yo.
1: Ya, Pak Kamil, monggo silakan. Lalu Jessie-nya bilang, Jessie gini, aku mau request dong.
0: Request apa dia?
1: Beautiful Girl.
0: Oh, Beautiful. Jos,
2: Jose,
0: ya, Jose Marichan. Bukan, bacanya bukan Jose ya, tapi Jose
2: Marichan.
1: Kangen siaran, welcome.
0: Ayo, mari. Mari, bisa bertemu nanti, ya, Kak Jessie.
1: Bener. Lalu kata Pak Kamil, salam kenal dari The Benry Band.
0: Oke, Benry Band, apa tuh?
1: Belum tahu nanti Pak Kamil jelasin.
0: Ya.
1: Yang di TikTok itu dulu silakan ada yang mau nyambung.
0: Iya, ini menyapa Bu Rince di Kelapa 2. Ya. Yo, aduh selamat siang Om Pit, Bung Jeff, halo Bu Rince, Bung Ismanto dan Bung Toga dan juga menyapa Bung Ivan juga.
2: Halo.
0: Pada siang ini minta diputarkan lagu yang judulnya ada apa-apanya dong. apa-apanya dong. Is Darlia ya.
1: Is
0: Darlia. Salam-salamnya untuk semuanya. Semoga terhibur. Dan untuk semua yang di studio, makasih sudah dibacakan atensinya. Selama bertugas tetap semangat.
1: Titik puspa lagi tuh apa-apanya dong.
0: Oh, apa-apanya dong ya.
2: Yes. Awalnya dari, ya, awalnya.
1: Ya. Yang ngarang ya.
2: Yang ngarang titik puspa.
0: Nah, ini yang tadi yang ini nih bisa dibacakan Bang Ivan yang Bang tadi Kasinta tuh untuk yang request juga di WhatsApp ya.
2: Iya, ini yang oke. Shalom, Bung bertiga ganteng-gantengnya. Burju-burju, request UB40.
0: Oh, UB40.
2: The way you do, the thing you do. Mat bertugas, Bung bertiga, selalu sehat-sehat, penuh sehat, sukacita.
1: Yes.
2: Salam kompak di udara, tetap semangat, sukses selalu, happy weekend. Merdeka!
0: Merdeka! Merdeka. Wow.
2: Tuhan memberkati Indonesia selalu. Maliate Godang. Iya.
0: Oke, nanti lagu UB40 ya.
1: UB40. Jadi ada berapa lagu tuh, Bang Togar?
0: Empat lagu. Satu lagu lagi, satu request lagi nanti kita akan putar. Siapa lagi?
1: Satu request lagi.
0: Ada di sana ada enggak? Coba dibacakan. Bu Rinca udah tadi ya?
1: UB40 sudah.
0: Oh, bukan. Bu Rinca tadi lagunya.
1: Ini bahasa nah ini dia nih. Horas bonus bona pasokit.
0: Wah.
1: Kok mat malam?
0: Salah.
2: Salah baca. Salah
1: baca. Salah. Programnya Togar itu. Iya kan? Lagu-lagu Tapanuli.
0: Oh, ini dari Koko Alek, Koko Alek. Koko Alek nih ya. Saya baca ya dari Koko Alek di Cimone. Mau request lagu yang berjudul Tak Sendiri, lagu dengan penyanyi Tanto Yahya. Salam-salam kirim dengan Pak Agus, Bulusi Moria, Elsia, Bu Fianti, Oma Clara di Cimone. Tetap semangat juang, Fatima. Salam merdeka.
2: Merdeka.
0: Wow. Terima kasih Ko Alek. Ini juga dia menyapa untuk kita. Selamat siang Bung Peter, Bung Yus, Bung Toga dan
1: selamat
0: Bung Ivan. Oke. Lagunya ada ya, Tanto Yahya?
3: Iya,
0: iya. Nanti kita akan putar lagu Tanto Yahya. Oke, sudah cukup kita akan dengarkan? Atau mau cerita dulu tentang kemerdekaan?
1: Ada Bang Togar belum cerita nih.
0: Oh iya Bang Togar
1: iya,
0: apa?
1: Bang Togar,
0: itu dulu
1: pengalamannya
0: di
1: waktu 17-an.
3: Iya, bisa sama ya kita waktu perlombaan 17 itu kan identik dengan perlombaan. Sama-sama enggak pernah menang, selalu kalah.
1: Betul.
3: Justru ini lombanya tarik tambang. Nah, jadi, kita kalah keseret lagi.
0: Jadi Bang Togar ini
3: kaki pada luka.
0: Bang Togar selalu kalah ya.
3: Kalah.
0: Padahal namanya Hamonangan kan. Harusnya menang gitu.
3: Menang.
0: Iya.
3: Tapi semangat 17-an itu kemerdekaan itu selalu menang di hati.
0: Wow. Ya,
3: kan? Kebersamaan itu yang penting.
0: Yes.
1: Benar. Aku juga punya pengalaman dengan tarik tali.
0: Tarik apa?
1: Tarik tali.
0: Apa tuh?
1: Kita tarik tali nih rame-rame.
0: Tarik tambang apa tarik tali?
1: Tarik tali apa tarik tambang beda ya?
3: Tambang. Berarti sama dengan saya ya.
1: Pertandingan kan? 6 lawan 6 nih.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Tau-tau di grupku kok menang terus. Tau-tau di belakangku aku ada teman namanya Dotok. Kita kok menang terus ya? Kata temanku bilang, tenang bang, selama ada orang Nias di sini kita menang terus. Rupanya temanku si Doto orang Nias, baru
0: jadi,
1: datang dari Nias.
0: Oh jadi dia pegang itu ya?
1: Iya dok, memang badannya.
0: Atau mungkin di belakang masih siapa namanya tadi? Bang Toto ya? Yang orang Nias namanya?
2: Yang orang Nias tadi?
1: Doto.
0: Doto mungkin di belakang di itu, diikat sama pakai itu.
2: Terus dipaku.
1: Memang orang, kayaknya dia kan lompat batu.
0: Oh iya.
1: Oh,
0: iya. Benar-benar dia impor kan dari kota. Nias ya.
1: Benar, kita kan orang kota semua.
2: Iya, iya.
1: Ada dia, jadi udah menang terus akhirnya.
2: Menang terus. Nah,
1: sejak itu saya menang. Cuman kalau dia nggak ada, kita kalah.
2: Kalah.
0: Jadi sekali-kalinya dalam pertandingan itu doang menang
1: itu
0: ya?
1: Itu aja.
0: Wow.
1: Nah, makanya biasa. Kita berbahagialah kita yang kalah, karena kita menikmati pertandingan
0: benar.
1: Itu.
0: Jadi apapun yang terjadi, menang kalah, yang penting kebersamaan.
2: Serunya.
3: Tadi JC tadi udah menyapa ya sebelumnya, cuman nggak ngikut requestnya belum ada tadi
1: ada.
3: Ya?
0: Apa tuh?
2: Jose Marichan.
3: Maria Chen ya,
0: Beautiful Girl.
3: Oke.
0: Harus diputar tuh Beautiful Girl, ya kan?
3: Betul.
0: Ya. Oke, pastinya itu dari kita punya cerita.
1: Yes.
0: Waduh. Bang Toga, kita harus segera putarkan lagu request kita.
3: Kita putarkan, semoga terhibur ya.
0: Siap. Oke, hatena segera ribo.
3: Semangat di siang hari ini.
0: Siap.
3: Ada 5.

0: Hello.
1: Brother.
0: Brother.
1: Wih.
2: Kedengeran?
1: Kedengeran ya suaranya.
2: Halo.
0: Kedengeran.
2: Udah on?
0: Halo, halo, halo.
2: Udah on?
0: Yes.
1: Oke. Okay. Selamat siang Hardliners. Kita sekarang bersama dengan Binsar Bayo.
2: Binsar, Bang Binsar Sinaga.
1: Binsar Halomoan.
0: Binsar Bayo Sinaga.
1: Bye, wow. Binsar
0: Bayo. Ya lengkap tuh, yang komplit tuh.
1: Oh, komplit gitu ya.
2: Horas.
1: Nah, Horas.
3: Horas, Bang.
2: Horas.
1: Nah, Hardliners, tadi barusan kita habis dengerin lagunya Bayo, judulnya Hanya Dirimu.
2: Iya. Nah, itu tahun 95 ya?
0: 1995
2: ya tuh.
0: Udah umur 31 tahun.
2: 31 tahun.
0: Luar biasa ya.
2: Luar biasa tuh.
1: Hebat. Ini dia nih. Bayo itu eksis terus walaupun kadang kemarin kan sempat off tuh.
2: Ya.
1: Abis tahun rame tahun 2000 terus 2000 off terus. Tapi mereka masing-masing semua berkarya. Binsar juga mengeluarkan single-single juga.
2: Siap. Jadi Bang Binsar ini pernah juga datang loh ke Hardline.
1: Iya, Binsar tuh datang 7 tahun yang lalu.
2: 7 tahun lalu. Masih ingat enggak Bang Binsar?
0: Tahu tahu aja.
2: Iya,
0: iya dong. Tahun 2000 2018 ya,
2: kok nggak salah. Iya, waktu itu kita ketemu gitu kan, ngomongin,
0: oh, siap.
2: Ngomongin batu bara malam.
0: Luar biasa.
1: Sampai sekarang masih dia, ya. Sampai sekarang masih.
2: Masih ya.
1: Bisnismen luar biasa.
2: Bisnismen, bapak ini kan. Tapi
0: wih, mantap.
2: Tidak lupa juga bermusik ya, Bang Binsar ya.
0: Musik itu kayak apa? Kayak ini. Apa garis hidup apa sih ya?
2: Iya.
0: Ya jadi inilah gitu loh, salah satu hobi.
2: Ya,
0: hobi
2: ya.
0: Kehidupan.
2: Tapi kalau bercerita tentang Bayo, Bayo itu ternyata singkatan nama ya. B-nya itu Binsar,
0: ya, benar ya?
1: Oh, aku baru enggak loh.
2: Iya, itu Bayo itu singkatan nama, benar ya? B-nya Binsar.
1: Iya.
2: A-nya itu Andi.
1: Yoyo.
2: Yoyo O.
1: Yoyo.
2: O-nya
1: O-nya o a a
2: Opik ya?
0: Opik.
2: UT-nya UT.
1: Uce. Uce itu Uce siapa sih?
0: Uce drummer dulu.
1: Uce Haryono.
0: Sempat di apa?
1: Hah? Uce Haryono.
0: Sempat di mana ya? Uce Haryono.
1: Oh,
0: ya, sempat di Karimata.
1: Uce
0: sempat di Karimata dan
1: ya. Itu mah drummer kampus
0: senior
1: Pancasila dulu.
0: Betul.
1: Drummer terbaik ya antar kampus.
2: Jadi kalau dulu inget Bayo ini kan 90-an ya. Berarti memang tipe-tipe musiknya ya itu singkatan nama-nama.
1: Benar.
2: Iya kan Dewa ada Dani, Erwin,
1: oh, iya,
2: Wawan, bener, ya. Ya terus bener. Ari Lasso kan.
1: Iya.
2: Club Project juga kan Katon, Lilo,
1: Ari.
2: Bener ya?
0: Kenapa singkatan nama? Karena produsernya sama Pak Jan Yohana.
1: Oh,
0: Pak Jan Yohana.
2: Siap.
0: Wah. Karena kan Pak Jan juga dulu pertama, terus Dewa juga Pak Jan,
2: yes. Ya
0: Bayo juga Pak Jan.
2: Wow.
1: Oh, oke. Okay.
2: Kalau yang pertama kan albumnya tapi yang kedua yang lagu kali ini ya, album kali ini ada ya?
0: Iya.
2: Itu
0: album kedua kali ini.
2: Tahun 96 tuh, itu meledak juga tuh lagu tuh. Iya kan?
0: Betul.
2: Saya baru kuliah tingkat 1 itu.
0: Oh, masih muda dong waktu itu ya?
2: Hah?
0: Lu masih muda waktu itu?
2: Masih muda. Oh. 96. Baru kuliah tuh. Ya kan?
0: Siap.
2: Bayangin 30 tahun lalu berarti ya.
1: Bener.
2: Iya.
1: Bincar.
0: 30 tahun yang lalu. Bro. Jadi orang kan itu tahun 95 tuh. Kita kan juga enggak kerasa ya kan.
1: Bener.
0: Udah 30 tahun. Begitu waktu kemarin konser yang Bayo yang tahun lalu
1: tahun
0: gitu
1: lalu,
0: kan 30
1: iya.
0: tahun anniversary.
2: Oh yang di mana tuh? Di Sampurna ya?
0: Di Sampurna Strategic
1: Agustus,
0: ya kan?
1: Tahun ini begitu nih, Agustus lihat, dia bikin nih.
2: Iya.
0: Agustus tahun lalu.
1: Iya,
0: tahun lalu.
2: Tapi emang kerenan gondrong ya.
0: dulu gondrong. Sekarang yang gondrong cuma gitarisnya aja.
2: Oh,
0: yang
2: iya.
0: Lainnya enggak. Lainnya udah botak bukan gondrong, tapi kalau gua sih masih rambutnya masih ini sih, masih normal
2: masih
0: sih.
2: Masih normal ya gitu.
1: Dia tetap ganteng.
0: Iya, jadi ada kebanggaan juga dikit ya, kebanggaan pertama.
2: Hmm.
0: Bayo tuh masih walaupun apa namanya? Sempat vakum gitu tapi masih eksis ya. Dan kita juga banyak rilis lagu-lagu single sampai yang tahun 2000 2025 kemarin kan merilis single yang terbaru. Jadi Bayo tuh masih aktif lah, dalam arti masih berkarya, masih teman-teman juga masih eksis. Binsar Bayo juga masih eksis. Kan mau rilis lagu terbaru itu. Makanya kemarin siapa Bro Peter ini gua mau interview nih. Ya pos kalian puterin lagu gua dong. Barter.
1: Don't worry. Kita abis ini kita puterin lagunya, singlenya Om Binsar.
2: Om gitu. Binsar. Ini lagunya ciptaan Om Binsar juga atau gimana?
1: Dia menciptakan sendiri.
2: Wow.
0: Enggak, kalau yang lagu kisah ini lagu temen. Jadi apa namanya? Teman lama juga, terus kemudian dia ngajak saya untuk nyanyiin lagunya dia. Mm-hmm. Ini lagunya sebenarnya lagu pernah dinyanyiin orang, terus kemudian didaur ulang lagi, terus dia minta gue yang nyanyiin lagunya gitu loh.
1: Denger nih, makanya surprise banget.
2: Jadi nanti abis setelah ini kita dengarkan lagu dari.
1: Benar.
3: Penasaran ini.
1: Penasaran. Tau gak, aku searching Binsar, Halomon Sinaga, itu di AI, dia mengatakan demikian, ini lu mesti berbangga nih Binsar.
2: Di AI nih, dibaca.
1: Ya. Binsar Halomon Sinaga, dikenal sebagai Binsar Bayo, merupakan vokalis utama sekaligus ikon suara dari Bayo Band. Karakter vokalnya yang kuat, tinggi, melengking, khas rocker era 90-an, namun tetap lembut, menjadi nyawa bagi lagu-lagu hits romantis milik Bayo.
2: Iya, berarti lagunya romantis, easy listening ya.
1: Iya,
0: Bayo easy listening.
1: Binsar tuh emang orang yang romantis.
2: Romantis ya.
1: Iya.
0: Oh, lu itu di mana tuh? Di Google, di ini AI ya?
2: AI. AI mengatakan begitu, Bang Bayo, Bang Binsar.
1: Iya. Nah, ini ada lagi nih, baik lagi nih.
2: Apa tuh?
1: Binsar menjadi garda depan Bayo sejak awal terbentuk pada tahun 95. Suaranya sukses mengantarkan lagu debut Hanya Dirimu merajai tangga lagu radio nasional kala itu.
2: Wow.
1: Bersama Bayo dia merilis 3 buah album studio, Bayo 95 kali ini pada 97 dan Alam Fantasi tahun 2000. Sebelum band itu memutuskan untuk vakum karena kesibukan anggotanya masing-masing.
2: Oh, vakum. Vakum ya.
1: Vakum sebentar.
2: Tapi enggak bubar dong.
1: Vakum.
0: Bubar itu 2000 setelah kita ngerilis album kita ketiga, itu kan cuma 3 orang aja tuh.
1: Betul.
0: Gua, terus kemudian Andi Bayo sama pemain bassnya Yoyo. Si Opik nggak terlibat. Terus kemudian kita melibatkan waktu itu si Pai kan keluar dari Slang tuh ceritanya. Jadi album kita ketiga tuh full yang isi itu si Pai. Nah, terus drumnya Hari Goro yang drummernya Kla. Jadi begitu album kita ketiga selesai, nggak booming, akhirnya vakum hampir 15 tahun bro. 15 tahun, terus kemudian tahun 2016 kita kembali ngerilis lagu Hanya Dirimu versi akustik. Nah, mulai dari situ kembali lagi gitu loh.
1: I see. Waktu aku bulan Mei kemarin bulan Juli kemarin aku ke Prambanan Jazz. Gue ketemu sama ini bro, ketemu sama Andi. Andi iya. Nah, Mas Andi Bayo tuh dia punya museum alat musik
2: di Jogja.
1: Iya benar kan.
0: Jadi dia betul, dia punya museum Andi Bayo Museum, dan menurut aku luar biasa ya, karena mungkin aku nggak tahu yang lain ya, itu salah satu museum pertama kali yang di Indonesia gitu, museum musik ya.
1: Iya benar.
0: Jadi museum musik. Jadi itu kan sempat juga di resmikan oleh siapa, Fadlizon yang Menteri Kebudayaan. Gitu loh.
1: Nanti kita bikin reunion di situ yuk, reunion Bayo yuk di situ yuk, di museum yuk,
0: lucu. Boleh.
2: Di Jogja.
1: Jogja.
2: Di Tangerang kapan? Di Tangerang harus dong.
1: Oh,
2: kemarin di SMS gitu.
0: Tangerang nanti ini
2: SMS
0: Serpong. Akbar.
2: Hah?
0: Iya toh.
2: Kemarin Akbar nanti. Kemarin Stanley kita undang kan?
1: Iya.
0: Radio Heartland itu jadi sponsorshipnya gitu loh. Undang.
1: Oh, nanti kita kumpulin ada Modulus.
2: Modulus
1: ada,
2: band.
1: Ada Bayo.
2: Bayo ya.
1: Iya kan? Wah lucu juga.
0: Betul.
2: Sih. Vokalisnya Batak semua ya dong. Bisa jadi terambisi.
0: Yoi.
2: Luar biasa. Gitu. Closingnya gimana nih? Kita harus nyanyi satu lagu apa gitu?
1: Oh iya.
2: Lagu.
1: Bro, bisa nggak
2: nyanyi lagu,
1: nyanyiin lagunya Bayo
2: yang lagu kali ini deh,
1: yang gitu. Kali ini dengan lu menyanyi dengan akapela.
2: Jangan apa-apa.
1: Itu syarat, itu syaratnya. Karena kemarin Stanley juga gitu. Sekarang
2: harus nyanyi ya, ya, gua. Ya. Ku coba lupakan sana. Gitu-gitu, coba.
1: Silakan, brother.
0: Ku, wah malah aku jadi lupa lagunya.
2: lupa lirik.
0: Ya, lagu, kan? Lagu apa? Lagu apa kali ini ya?
2: Kali ini.
0: Ku coba.
2: Hah? Ya, ya betul. Ya, ya, ya.
0: Lagu apa?
2: Pas rap, ya, yang pas dirimu nyanyi, bukan si Andi nyanyi ya?
0: Enggak. Iya, itu Andi nyanyi itu.
1: Kalau gitu yang ini aja, yang Om Binsar aja.
2: Om Binsar aja apa lagunya?
0: Ya hanya dirimu lah. Ya,
2: boleh, okay. Boleh. Ya, okay. Siap, boleh, siap.
0: Biarkanlah ku genggam kasihmu. Lupakanlah segala prasangka. Hanya engkau yang ada di hatiku selalu. Hanya engkau seorang.
2: Luar biasa. Binsar Bayu.
1: Binsar Bayu, terima kasih sudah bergabung bersama dengan
2: Hotline. Terima kasih dengan Hotline.
1: Eh, sorry, tunggu. Gue lupa rekam loh. Aduh, excited banget saya ngomong-ngomong.
2: Bisa, langsung tarik audionya nanti.
1: Nanti kita cari audionya ya. Dan sekarang kita akan puterin lagunya, singlenya Binsar yang berjudul Kisah.
0: Berjudul.
1: Thank you banget ya.
2: Terima kasih, brother.
0: Terima kasih.
2: Yo.
0: Terima kasih.
2: Yo, mantap. Tetap semangat.
0: Bye.

0: 100.6 Heartline FM.
1: Oke, Heartline Nostalgia Reborn. Tadi kita sudah berbincang dengan Bayau.
2: Binsar Bayau.
1: Binsar Bayau. Dengan tadi lagu yang
2: singlenya,
1: single yang baru ya, dari Bang Binsar.
2: Bang Binsar. Bayau.
1: Oke, kita mau kita baca lagi dari yang request yang masuk ya. Kita akan melihat Pak Igo Sihan. Halo, selamat siang, salam nostalgia. Aku ikut request lagunya Obi Mesak, judulnya Natalia. Salam untuk semua pendengar Heartline Nostalgia Reborn. Terima kasih untuk om-om bertiga. Salam sehat, merdeka.
2: Merdeka. Oh, merdeka.
1: Terima kasih Pak Igo Sihan yang sudah ikut request di saat ini. Dari request yang masuk, siapa lagi yang akan kita bacakan?
3: Tadi ada request itu di
1: apa TikTok, tuh? Oke.
3: Namanya nggak ada, tapi dia request Billie Jean.
2: Billie Jean.
1: Billie Jean.
3: Billie Jean.
1: Michael Jackson.
3: That's my love.
1: Oke. Dari TikTok ada lagi nggak yang belum dibacakan? Sudah semua ya?
3: Yang dari chat ada yang mau di ini dikirimin nggak?
1: Kalau nanti Bu Rinca harus yang lagunya apa-apanya dong.
4: Apa-apanya dong belum.
1: Nanti akan diputar ya.
4: Akan diputar, langsung diputar nanti
1: nih. Siap, siap. Pokoknya kita akan putarkan dan kita akan mencoba mencari lagunya dan juga penyanyinya.
3: Apanya dong?
1: Ya.
3: Apa sih?
1: Kalau tidak ada kita mohon maaf. Tapi kita akan berusaha untuk tetap mencari lagunya.
3: Karena lagunya apa sih?
1: Iya.
3: Apa dong?
2: Apa dong?
3: Apa sih? Apa dong?
1: Iya, gitu. Oke. Kembali ke bicara tentang tema kita. Ya. Tentang
3: 17-an.
1: 17-an ya. Iya. Yang kita ingat apa dan yang menjadi momen yang paling diingat itu ya. Kalau dari sisi saya sih, itu waktu, itu pas waktu paskibraka itu loh, yang di istana kan, itu kan setiap saat tuh, ya kan, itu ada, ternyata itu ada juga tuh, ada pasukan 17, pasukan
3: 8,
2: pasukan
1: 45, jadi melambangkan 17 Agustus 1945 ya,
3: benar.
1: Itu membawa dan saat teks proklamasi dibacakan benar. Itu benar-benar tuh kan.
3: Dari dulu kita dari kecil paling senang, apalagi kan kita kan di daerah dulu ya.
1: Betul.
3: Yang kita tunggu-tunggu tuh jam 10 pagi setiap 17 Agustusan ya, nonton TV.
2: Iya.
3: Penaikan bendera merah putih sama sorenya
2: sama penurunan. Sama sorenya penurunan.
3: Iya. Bendera merah putih.
2: Ngomong-ngomong pernah jadi pasukan pengibar walaupun
1: paskibra.
2: Paskibra waktu.
1: Paskibra.
2: Sekolah dulu.
1: Dulu waktu dulu saya enggak ikut sih.
2: Enggak ikut.
1: Itu masuk ekskul dulu, ekstrakurikuler ya. Baris berbaris gitu kan?
2: Iya,
1: yeah,
2: iya. Yeah.
1: Dulu
3: kalau saya komandan upacara di sekolah.
2: Komandan upacara.
1: Ya. Paskibraka bukan?
3: Enggak, aku takut.
1: Oh,
3: takut selibet.
1: Oh, selibet.
3: Itu apa namanya tuh benderanya.
1: Oh, yaitu paling peristiwa yang paling ditunggu-tunggu tuh, takutnya kebalik ada kan?
2: Betul, betul.
1: Atau tiba-tiba kebetot betul. Gitu kan?
3: Iya, benar kan kesalahan pasti bisa terjadi.
2: Ya, betul, betul.
3: Itu ngeri banget itu
2: kayaknya.
1: Iya. Itu yang terjadi kalau paskibra. Tapi keren sih, bajunya putih-putih terus itu.
3: Iya, kalau udah
1: tinggi kan gitu.
3: Benar, benar.
1: Kalau saya ya belum pernah ikut dari paskibra sih, gitu kan. Kalau eskul dulu apa ya? PMR dulu, Palang Merah Remaja.
2: Palang Merah Remaja, iya iya.
3: Palang Merah Remaja.
1: PMR. Ada orkes PMR juga dulu.
2: Ada.
3: Pengantar minum racun.
1: Siapa itunya?
3: Fox si nih. Ini sih, siapa tuh namanya? Udah meninggal sih yang
2: kacamata.
1: Iya, yang Neng, ayo Neng.
2: Ayo main.
1: Oke, itu waktu kita mengenang detik-detik proklamasi kemerdekaan.
3: Senang banget deh.
1: Ya.
3: Nah, sekarang
1: apa tuh?
3: Ini ada lagu yang di-request. Kemarin tadi kan kita lagunya agak pelan-pelan.
1: Aha.
3: Sekarang minta lagu disco nih.
1: Yang
2: apa tuh?
3: Michael Jackson.
1: Michael Jackson.
2: Michael Jackson.
1: Ya, ya, ya.
3: Supaya semangatnya kemerdekaan
1: itu benar-benar
3: lebih ini.
1: Michael Jackson.
3: Lagu, memang kalau lagunya agak pelan-pelan terus kan merdeka kok lagunya pelan-pelan terus sih.
1: Tapi Michael Jackson belum pernah ke Indonesia ya?
3: Belum.
1: Belum ya. Hanya sampai Singapura.
3: Brunei.
1: Singapura apa?

0: Ya, ya. Ya memang dia juga rumahnya seperti itu ya. Maksudnya ya, ada memang, mainan anak gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar. Ya. Dan akhirnya dia menikmati itu.
0: Bisa. Nanti ya, kita akan putarkan
1: lagunya.
0: Lagu Jean, Michael Jackson, Billie Jean. Terus yang menjadi apa yang melihat keunikan dari tadi Michael Jackson?
1: Nah ini, the one and only artis luar negeri, artis dunia.
0: Yes.
1: Yang nyanyi sambil ngedance, laki-laki.
0: Oh.
1: Nyanyi semua lagunya, itu dia pakai dance, pakai gaya sendiri, dan itu dia koreo sendiri.
0: Ya,
1: itu
0: ya,
1: yang
0: ya,
1: terbaik.
2: Dan stamina-nya kuat ya?
0: Kuat.
2: Karena itu nggak mudah sambil ngedance, nyanyi. Power suaranya itu gak bener, turun itu hebat.
1: Kalaupun toh misalkan di Mesa masih hidup sampai hari ini,
0: yes,
1: dia bikin konser sendiri pun juga gak pernah sepi.
0: Iya, rame.
1: Iya. Dengan lagu-lagu yang itu, dan lagunya semua tematik kan, apalagi dengan moonwalknya, gayanya dia gitu kan. Yang dia dance sampai dia miring badan, sampai miring banget gitu kan. Itu the best loh.
2: Smooth criminal.
1: The best dancer ever.
0: Iya.
1: Sehingga akhirnya orang nonton, sekalian denger lagu, juga ngeliat dia ngedance.
0: Iya. Gitu. Walaupun emang ada yang agak slow ya lagunya, kayak Heal the World,
1: Heal the World, yeah, kan? Ashes Out of My Life, terus Band the Two of Us Will Look No More.
0: Oh, itu masih the Jackson 5.
1: Jackson 5.
0: Ya, yeah, Jackson 5.
3: Makanya tepat sekali ya, sampai dijuluki King of Pop.
1: Memang bener udah.
0: Raja Pop.
1: Nggak ada
0: Raja
1: yang ngalahin. Sampai hari ini juga nggak ada yang bisa ngalahin dia.
3: Oh, itu belum ada.
1: Nggak ada.
0: Dia juga menikah dengan anaknya Elvis ya.
1: Elvis.
0: Ya.
1: King of Rock and Roll.
0: Ya.
1: Zaman dulu.
0: Jadi dia menikah dengan anaknya Elvis Presley, ya kan? Maria ya. Maria Elvis Presley.
1: Maria Presley
0: bener, kan? Ya? Benar-benar. Itu ya benar-benar ya.
1: Ya. Pas banget.
0: Tapi banyak yang niru-niruin Michael Jackson loh.
1: Oh iya banyak. Sekarang ya, kan? Bahkan orang yang mengoperasi wajahnya mirip Michael Jackson juga ada.
0: Iya. Gitu. Di Indonesia ada yang nyanyi Mbah Dukun itu.
1: Bukan.
0: Siapa?
1: Mustafa Jackson zaman dulu.
0: Oh, Mustafa Jackson.
1: Iya, zaman dulu ada yang niru dia namanya Mustafa Jackson. Aku pernah ketemu sama dia. Waktu aku baru punya PH sama teman-teman, bukan PH, aku kerja di PH temanku yang kita bangun bareng-bareng. Terus kita punya acara di Antv waktu itu, dan acara namanya Intermezzo. Dia itu ada beberapa segmen. Nah segmen itu salah satu yang ngisi Mustafa Jackson. Nyanyiin lagu Michael Jackson tapi dengan gayanya dia, jadi dengan gaya Michael Jackson.
3: Tampilannya juga sama ya,
1: persis. Gitu dengan baju hitam.
0: Tapi inisialnya juga bagus, sama juga MG juga.
2: MG juga
0: MG. Ini Michael Jackson, ini Mustafa Jackson.
1: Ini namanya Mustafa, cuman karena dia suka Michael Jackson disebut Mustafa Jackson. Jadi duplikatnya Michael Jackson di Indonesia dulu itu namanya Mustafa Jackson.
0: Oke, menarik. Nanti menarik, kita akan bahas nih berkaitan dengan lagu-lagu juga, dengan bintangnya siapa, dengan artis siapa.
1: Dan kali ini kita puterin
3: Billie Jean. Langsung aja kita dengarkan ya.
0: Lagu Billie Jean dari Michael Jackson.
3: Oke.

0: Oke, HT Nostalgia Reborn ini sudah mau closing belum?
1: Belum. Kita masih ada
0: 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam.
1: Kita kalau udah kayak gini kita enggak mau, gede mau pisah nih.
0: Gitu ya.
1: Kayaknya cuma 2 jam tuh enggak cukup lah.
2: Enggak cukup ya.
0: Jadi memang kita harus tambah. Karena nostalgia itu tidak ada hentinya kan?
1: Bener.
0: Kenangan
1: kan? Oh, enggak akan habis.
0: Enggak akan habis.
1: Dunia boleh habis, nostalgia enggak pernah habis.
2: Oh, mantap.
1: Seperti aku dan dirimu.
0: Oke, berarti benar. Nostalgia itu tidak ada habis.
1: Bener.
0: Nostalgia itu tidak akan berhenti.
3: Tak lekang oleh waktu ya, kesannya.
1: Dan di nostalgia ini kita semua lagu kita putar.
0: Betul.
1: Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang.
0: Bahasa Jepang
1: semua kita putar. Tadi kita habis putar bahasa Jepang.
0: Iya.
1: Jarang kita mau putar bahasa Jepang kan?
3: Iya.
0: Ada yang agak sulit diputar bahasanya. Bahasa Spanyol ada lagu yang kita terkenal enggak?
1: Oleh.
3: Nunggu Piala Dunia lagi nanti.
1: Gitu kan.
0: Iya. Oke.
1: Nanti kita bakalan minggu depan kita bakalan ada artis Indonesia yang mau promo buat lagu.
0: Tapi tanggal 29 ya. Karena dua-dua kita disatukan tuh acara.
1: Iya, ya, fantastik. 29.
0: Dua-dua.
1: Cuman dia udah mulai radio play mulai minggu depan.
0: 29. Oh iya.
1: Kawan kita nanti.
0: Nanti 29. Pokoknya setiap Heartland Nostalgia itu ada artis Tempo dulu yang akan diwawancarai.
1: Wawancarain.
3: Mantap.
1: Kita kompas.
2: Coba dihadirkan ya.
0: Huh?
2: Coba dihadirkan.
0: Dihadirkan selalu.
1: Iya, kalau tubuhnya enggak bisa dihadirkan sini ya suaranya aja.
0: Suaranya aja gitu. Ada yang dari itu lain TikTok?
3: Iya, TikTok yang sudah bergabung yang harus, ini ya.
0: Bung Toga bisa baca?
1: Apa dia tuh?
0: Apa ya,
1: tuh? Bung Toga.
3: Yang pertama ada Apit ya.
0: Ya.
3: Dari ini Napi Tupulu dulu nih. Iya.
0: Hmm.
3: Napi Tupulu minta.
0: Itu Bang atau Ibu? Enggak tahu.
3: Lai nih, Napi Tupulu kan.
0: Napi Tupulu.
3: Bang ini Doli, namanya Doli. Doli Napi Tupulu. Ya.
0: Request lagu?
3: Requestku nanti dari Arwana.
0: Ku
3: bro
0: nanti.
3: Katanya. Oh, manggil bro berarti benar lagi.
0: Benar ya.
3: Iya. Oke. Ya, bro ya, sudah disiapkan ini lagunya dari Arwana.
0: Arwana.
3: Kemudian ada Kak Apit Binken yang mereka selagu Oh Hesti.
0: Oh Hesti.
3: Jujur saya baru dengar lagu ini.
0: Oh Hesti.
3: Ya, biar ini ya memperkaya perbendaraan lagu ini ya. Jadi kita
0: kalau ada lagi nih. Kalau ada kita putarkan.
3: Iya, Oh Hesti. Ada sudah disiapkan juga.
0: Dari mana?
3: Baik, ya, Lilis Suryani.
1: Suryani.
0: Oh Hesti.
3: Nah,
0: okay.
3: Ini Abid, oh iya kerja kita Sabtu, cari duit ya, cari cepat kaya supaya cepat kaya. Iya. Betul ya, selama
0: mencari duit.
3: Iya, mencari duit.
1: Selamat bekerja.
0: Selamat bekerja. Selamat
3: bekerja ya.
1: Iya. Abid.
0: Duit itu singkatan sebenarnya duit itu.
1: Apa itu, Mas?
0: D-nya itu doa.
1: Doa.
0: U usaha.
1: Usaha.
0: I iman.
1: Iman.
0: T-nya tindakan.
1: Tindakan.
0: Iya.
1: Doa, usaha, iman,
0: tindakan.
1: Tindakan.
0: Iya. Duit.
1: Oke, okay. Kalau kaya?
0: Kaya itu kaya saya.
3: Siapa yang enggak mau kaya ya?
0: Iya, mau kaya ya.
3: Mau kaya
0: ya gitu.
1: Iya.
3: Ya, dari Carlos juga sudah bergabung ya.
0: Yes.
3: Di selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Request lagu dari country yang dibawakan oleh Tanto ya. Itu enggak ada judulnya nih.
0: Country. Tadi Tanto ya, Tanto ya udah ya.
3: Iya, sudah.
0: Sudah.
3: Tak sendiri lagi. Ini ya, berarti masih bisa request nggak ini dari Subhanolo ya?
0: Siapa tuh?
3: Dari Subhanolo.
0: Oh.
3: Ya, masih keburu nggak?
0: Nggak, dibacakan aja. Semoga bisa.
3: Iya itu.
0: Lagu apa?
3: Dia disuruh nanya. Iya, nggak ada lagu, hanya dia bertanya.
0: Agak sulit ya.
1: Kayaknya kita waktunya udah.
3: Iya, sudah. Kayaknya nggak keburu ya.
1: Yang mau request kita simpan untuk,
3: iya, untuk
1: dua minggu lagi.
0: Kita akan ketemu lagi. Ya,
1: karena minggu depan kita off karena ada acara dengan di Heartland di
0: Maxbox.
1: Maxbox. Karawaci.
0: Betul.
3: Karawaci, ya.
0: Itu di tanggal 22 nanti ada acara di Maxbox.
1: Jadi kita ketemu.
0: Maka kita disatukan di sana.
1: Iya. Datang dong.
0: Datang harus.
2: Datang.
0: Iya kan.
1: Iya.
3: Iya.
1: Kita meramaikan Maxbox.
3: Karena ada waktu 10 menit lagi, jadi pas ya dua lagu lagi nih.
0: Dua lagu.
3: Karena ada dua lagu nanti dari Arwana dan satu lagi tadi dari Oh Hesti.
0: Oh Hesti.
3: Suryani.
0: Oh Hesti. Tuti iya. Tuti gitu.
3: Sama-sama. Penasaran ini lagunya yang
1: mana? Ya,
3: aku juga penasaran.
1: Ya, kita jangan komentar dulu, kita putar aja dulu ya.
3: Oke.
0: Oke, kita putarkan dua lagu itu ya.
3: Oke.
1: Oh Hesti.
0: Oh Hesti dan Arwana tadi.
1: Arwana.
0: Iya.
3: Oke.

0: 100.6 Heartline FM.
1: Oke, Heartline Nostalgia Ribbon tak terasa kita mau berakhir di saat ini, saat di injury time.
2: Yang sedih gitu dong, Mas. Yang sedih gitu.
1: Memang sedih nih kalau harus berpisah dengan para pendengar Heartline, apalagi terkhusus untuk Heartline Nostalgia Ribbon ya.
2: Iya.
1: Tapi memang apa daya kita harus berpisah.
2: Iya.
1: Ya kan. Closing statement dari saya, tetap semangat buat semuanya, ya kan. Dan juga salam kemerdekaan. Kemerdekaan kita yang ke 81 tahun Indonesia merdeka.
3: Merdeka.
1: Ya kan gitu. Oke. Okay?
3: Iya.
1: Dari sebelah saya?
2: Dari saya, Pit. Dari saya sendiri, dari Om Pit. Tetap sayang sama yang tersayang.
1: Siap.
2: Karena yang sayang tetap harus disayang.
1: Yeah.
2: Dan semakin sayang dan sampai terlalu sayang.
1: Yeah. Sayang-sayang disayang.
2: Okay. Happy weekend sama keluarga semuanya.
3: Siap. Long weekend ya. Happy long weekend.
2: Silakan Mas Ivan.
1: Iya. Yeah. Bang Ivan gimana? Yeah.
3: Jangan lupa ikut lomba ini 17-an.
1: Oke.
3: Okay. Makan kerupuk.
1: Makan kerupuk.
3: Karung, panjat pinang. Wah, itu momen yang gak akan terlupakan.
1: Iya.
2: Bang Toga.
1: Bang Toga apa?
4: Semangat kemerdekaan biar terus terus menyertai setiap aktivitas kita.
1: Mantap.
2: Oke.
1: Oke, terima kasih, kita pamit dan tetap semangat selalu. Heartline Nostalgia Ribbon.
2: Bye.
1: Maybe.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Customer sekarang membeli kecepatan. Produk bagus saja tidak cukup. Sekarang customer membeli kecepatan. Semuanya harus cepat. Balas chat lama, pelanggan bisa pergi. Pengiriman lambat, pelanggan bisa pindah. Proses ribet, pelanggan malas menunggu, bisa kabur. Hotliners, hari ini semuanya serba cepat. Customer tidak suka lama. Bisnis yang lambat akan kalah meski produknya hebat. Kecepatan itu bukan cuma soal kirim barang, tapi juga soal proses produksi, soal respon, soal solusi, soal layanan pelanggan. Hotliners, kadang pelanggan bukan mencari yang paling murah, mereka mencari yang paling mudah. Mulai sekarang, cek bisnis Anda. Apa saja proses yang bisa dipercepat? Apakah pelanggan sudah dipermudah? Atau malah membuat pelanggan lelah? Dan ingat, hotliners, di era sekarang, bisnis yang cepat bukan cuma terlihat unggul, tapi bisnis yang prosesnya cepat akan lebih dulu dipilih. Hotliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
3: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, mie soa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo Heartliners, emas itu mahal tapi tidak bisa dimakan. Perhiasan yang mewah juga mahal tapi hanya enak untuk dipandang. Jaket mahal dan yang murah itu sama-sama fungsinya untuk menghangatkan badan kita. Mobil mewah yang harganya miliaran dengan mobil yang biasa hanyalah sebuah kendaraan. Jam tangan miliaran dengan jam tangan murah tetaplah berputar selama 24 jam sehari. Di dunia ini yang paling berharga adalah matahari, dan itu semua gratis kita dapatkan sinarnya. Makanan berupa sayuran itu juga murah. Untuk bertahan hidup sebenarnya tidak butuh banyak uang. Tiga hal yang bisa membuat kita bangkrut adalah sombong, gengsi, dan penyakit. Ujung-ujungnya hidup adalah soal isi perut. Anehnya, pas sakit barulah kita sadar semua masalah yang bikin kita stres itu sebenarnya tidak penting. Tidak semua masalah bisa kita kontrol, dan hidup sehat jauh lebih penting daripada apapun. Makanya, jagalah baik-baik tubuhmu, karena organ tubuh manusia tidak ada yang menjualnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado, Boblo.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners. Suatu hari ada seorang ayah ditanya oleh anaknya, mengapa ayah selalu rajin berdoa padahal keadaan ekonomi kita tetap seperti ini? Apakah yang ayah dapatkan dengan seringnya berdoa teratur kepada Tuhan? Tanya anak tersebut kepada ayahnya. Dan sang ayah menjawab, tidak ada yang ayah dapatkan, malah ayah banyak kehilangan. Sini nak, ayah akan memberitahukan kepadamu apa saja yang hilang setelah berdoa. Yang hilang itu adalah kekhawatiran, kemarahan, depresi, kekecewaan, sakit hati, kerakusan, kebencian, dan kesombongan. Dan itulah setiap kali ayah berdoa, ayah merasa kehilangan dan ayah merasa lebih tenang setelah kesemuanya itu hilang. Kadang jawaban doa tidak selalu tentang apa yang kita dapatkan, tapi justru apa yang hilang dalam kehidupan kita, nak. Jangan selalu mengukur pemberian Tuhan apa saja, tapi lihatlah apa yang telah hilang dari hidup kita. Kesemuanya yang hilang adalah yang negatif, yang sangat Tuhan tidak sukai. Jadi, coba lihat apa saja yang hilang setelah Anda berdoa. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pernahkah kita berpikir kenapa tembok Jericho tiba-tiba runtuh tanpa satu serangan pun? Tembok Jericho itu berdiri kokoh, temboknya tebal dan besar, gerbang tertutup, dan para prajurit berjaga di atasnya. Tuhan berkata kepada Joshua yang akan menyerahkan Jericho kepadanya, "Berjalanlah mengelilingi selama 7 hari, sehari 1 putaran dan hari ketujuh sebanyak 7 kali. Dan benarlah tembok itu runtuh di hari ketujuh. Dan itulah bukti Tuhan yang Maha Kuasa yang akan muncul dalam ketaatan. Tuhan kadang tidak meminta kita untuk berperang, tapi untuk mempercayainya di segala aktivitas kita." Saya Calvin Hartono, generasi kedua, Gado-Gado Boplo.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat sore, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timur dan Tia. Akan menemani Anda, Heartliner. Tentu saja nih, nggak pukul 8 malam nanti ya. Tapi yang pasti untuk 1 jam ke depan ini, Anda akan mendengarkan program The Viral. Berita-berita viral yang terjadi minggu ini ya. Nah, biasanya aku siaran kan kalau di hari Sabtu ini sendirian nih. Cuman kali ini aku kedatangan teman dari peserta Mic On 2 ya. Kita akan segera menyapa yuk yang sudah hadir di studio Heartline. Kalau misalkan Anda juga sedang mendengarkan atau melihat melalui live TikTok kita, bisa langsung melihat ya untuk live siaran kita di kesempatan sore hari ini. Iya. Kita akan segera menyapa. Halo Kak Tami.
1: Halo Uncle Timo.
0: Iya.
1: Nice to meet you.
0: Nice to meet you too. Apa kabar?
1: Baik sekali Uncle Timo. Apa kabar?
0: Baik. Ini Kak Tami adalah peserta
1: Mic On 2.
0: Mic On 2 kapan sih?
1: Mic On 2 itu baru selesai nih Uncle Timo gitu. Jadi sekarang kita dipersilahkan untuk bisa siaran bareng sama penyiar-penyiarnya Heartliners nih.
0: Waktu itu acaranya kapan nih Mic On?
1: Mic On itu kalau gak salah sih di pertengahan bulan Agustus ya.
0: Sekarang pertengahan bulan Agustus
1: kan? Awal ya, mungkin awal.
0: Awal bulan Agustus ya.
1: Gitu
0: ya. Wow.
1: Gitu.
0: Gimana rasanya?
1: Ini deg-degan nih, ini perdana nih siarannya nih. Aduh.
0: Tapi meskipun perdana, tapi suaranya udah suara penyiar radio gitu.
1: Aduh, terima kasih banyak. Semoga Heartliners juga dengernya enak ya.
0: Amin. Kalau Kak Tami sendiri, apa dan gimana nanti ya, kita akan ngobrol-ngobrol nih Heartliner ya. Yes. Tapi pasti saat ini Anda sedang mendengarkan program The Viral ya. Berita-berita viral yang terjadi minggu ini. Yang terjadi minggu ini.
1: Ya.
0: Nanti kita akan bahas ya.
1: Oke. Okay.
0: Setelah yang paling sandiwara dari Astria yang mau lewat ini. Nanti kita akan kembali.

0: kita ke menit 11 lewat dari 16 ya, sore. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa juga Heartliner yang saat ini sudah mendengarkan melalui live TikTok kita. Boleh disapa-sapa untuk Katami.
1: Ya, sekarang sudah ada Mocha Zoel. Nah, udah join nih Mocha Zoel bersama kita nih. Uncle Timo.
0: Kemudian juga ada Ibu Rince, Ibu Dicel, Ibu Deborah, Kak Desil, Audio, siapa itu? Kemudian badminton sehat. Ya, kalau main badminton sehat.
1: Wah, huh? Bener tuh. Cemas terus tuh.
0: Sekarang lagi musim ini ya, lomba-lomba 17-an ya.
1: Benar, udah memasuki lomba 17-an nih.
0: Mungkin kalau misalnya badmintonnya udah ini kali udah tombok tahap-tahap
1: penyisihan
0: udah,
1: babak
0: udah,
1: akhir,
0: udah,
1: betul.
0: Udah mungkin udah masuk semifinal, besok finalnya atau
1: betul
0: gimana
1: nih. Betul nih.
0: Kemudian juga yang sudah tergabung siapa lagi, Kak? Terlihat
1: kebetulan
0: ya?
1: Di sini enggak terlihat oh, nih.
0: Terlihat. Ada Hotma, ada Balida, ada Jaya Medo dan wah, pokoknya terima kasih untuk kalian sudah
1: banget ya teman-teman ya. Heartliners yang bergabung ya.
0: Yoi. Oke. Berita viral yang terjadi minggu ini, nih sebelumnya kita ingin sama-sama mengucapkan turut berbela sungkawa.
1: Betul. Berduka cita nih.
0: Iya, yang terjadi. Ini aku juga sebenarnya baru tahu beritanya pas kita mau siaran. Kita nyari ada berita seperti apa pas. Tadi pagi aku belum searching berita soalnya.
1: Iya.
0: Ada berita apa nih? Katanya ada gempa ya?
1: Iya, ada gempa yang cukup ini ya, besar ya.
0: Waduh,
1: Uncle Tim.
0: Ini mah bukan besar lagi.
1: Iya.
0: Kalau namanya udah angkanya udah 7.
1: Betul.
0: Besar banget.
1: Sudah besar banget.
0: 7,7
1: skala 7. Richter ya. Wow. Gitu. Terjadinya di Nusa Tenggara Timur di wilayah Pulau Flores nih. Uncle Timo. Nah, terjadinya itu terjadi di pagi hari ya. Pukul 5.58 ya. Gitu Wita. Gitu.
0: Dan sudah lihat video-video yang beredar di media sosial.
1: Betul, ada beberapa yang bangunannya sudah runtuh dan ada beberapa korban jiwa juga ya. Kita berdoa sama-sama ya teman-teman Heartliners ya untuk yang ada di pusat gempanya di Embe Kabupaten Nagekeo. Begitu, semoga mereka mendapat bantuan dengan cepat ya, Uncle Timo. Nih ada berita juga gangguan BTS-nya nih. Gitu. Jadi mungkin pemerintah kita memang harus udah pantau pemulihan jaringan ya. Gitu untuk warga di sana gitu.
0: Iya. Yeah. Nah, dan menurut informasi ini jumlah berdasarkan jumlah data sementara dari BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga pukul 15 sore tadi dilaporkan 38 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat dan 11 orang luka ringan. Dan sekitar ada 2.000 jiwa yang mengungsi secara mandiri nih.
1: Wow. Ada potensi tsunami juga ya, sempat diberitakan gitu. Cuma kita berdoa yang terbaik ya untuk teman-teman yang ada di NTT.
0: Iya, yeah. Amin ya. Nih,
1: amin.
0: Ya pasti, ya, siapa sih yang pengen? Ya namanya bencana ya, kita sama-sama berdoa semoga bisa segera tertangani oleh pihak terkait nih Heartliner ya, amin ya.
1: Amin, nah ini ada berita juga nih Uncle Timo, pemantauannya juga dilakukan bersama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Balmon SFR, pemerintah daerah serta para penyelenggara komunikasi. Nah mungkin itu bisa menjadi komunikasi ya saat beberapa menara-menara BTS-nya ini ya, belum pulih jaringannya.
0: Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi Heartliner ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang pasti berita viral akan segera kembali. Tapi sebelumnya kita juga pengen ngobrol-ngobrol nih. Jangan ngomongin tentang berita viral aja nih.
1: Oke. Okay.
0: Kan kali ini kita kedatangan teman dari Kak Tami adalah peserta dari
1: Mic on 2. Betul, Uncle Timo.
0: Mic on 2. Tadi jam 1 sampai jam 3 udah ada juga ya?
1: Ada, tadi sebelumnya siarannya. Tapi saya gak ikutan sih, gitu.
0: Nah, ternyata nih Heartliner, Katami adalah...
1: Waduh.
0: Kan dari tadi kita juga bingung nih. Bukan bingung sih, dari tadi pasti penasaran gitu nih. Ini suaranya bukan suara biasa gitu ya. Istilahnya kalau orang awam tiba-tiba ikut training, ikut workshop, terus langsung latihan sehari tiba-tiba breng jadi gitu ya. intonasinya, jadi artikulasinya, terus jadi powernya gitu ya. Ternyata setelah dikulik-kulik ya, Katami adalah
1: dan
0: Katami ternyata selain sibuk full time kerja gitu ya, office hour gitu ya, Katami juga part timernya. Kalau aku kan part timernya kan siaran gitu di radio. Ternyata Katami ini part timernya adalah seorang.
1: Saya dubber dan VO, voice over.
0: Makanya dari tadi hardliner aku bilang, Katami backgroundnya apa? Aku full time siaran. Gak mungkin Katami. Aku tuh udah istilahnya udah banyak wawancara orang, udah tahu lah gimana-gimana-gimananya gitu loh.
1: Ternyata udah kedengeran ya di mic
0: gitu
1: ya.
0: Dari mic mah gak bisa bohong.
1: Gitu ya.
0: Mic gak bisa bohong. Yang bohong yang nyetelnya nih.
1: Tiba-tiba ada ininya, tiba-tiba efeknya
0: gitu ya. Nah, tapi berarti biasa isi apa nih? VO-nya.
1: Beberapa saya dapat kesempatan, alhamdulillah beberapa isi VO untuk kalau teman-teman nonton drama Cina gitu ya, drama.
0: Drama Cina itu yang di YouTube atau yang di
1: ada di banyak platform sih gitu. Iya. Jadi kita nggak pernah tahu sih nanti dia akan muncul di mana gitu.
0: Pokoknya isi suara aja.
1: Isi gitu. Suara aja, tiba-tiba jadi karakter ibu-ibu, terus? Tiba-tiba jadi karakter wanita. Oh okay, tidak bisa.
0: Pasti tetap wanita.
1: Betul. Kalau anak-anak mungkin. Kalau anak-anak saya masih belum bisa sih suara.
0: Jadi sejauh ini yang bisa ibu-ibu?
1: Betul, ibu-ibu, terus ada remaja, kemudian ada yang seumuran ya. Misalnya kayak di 40-30 gitu kan. Iya.
0: Kalau misalkan ibu-ibu nih, drama Cina ibu-ibu, wah ini yang hebatnya nih hardliner ya. Hebatnya Dracin ini, ketika kita misalkan lagi nyekrol nih, tiba-tiba muncul nih, celung gitu loh. 5 detik pertama kita tuh langsung tertarik tuh dengan ceritanya.
1: Clickbait ya.
0: CEO yang menyamar menjadi.
1: Kita mau enggak mau akan ini apa nih? Gitu. Kira-kira akhirnya dia gimana nih jadinya gitu langsung ya skenarionya.
0: Contohnya misalkan aku jadi CEO-nya. terus Kak Tami jadi apa?
1: Jadi apa nih?
0: Jadi apa? Kan biasanya ngisi suara apa?
1: Nah, biasanya ngisi suara ibu-ibu yang tegas atau ibu-ibu yang pemarah, biasanya nah, gitu. Udah,
0: misalkan ibu-ibu pemarah, terus aku kan CEO yang menyamar jadi penyiar radio gitu.
1: Gitu. Benar. Ini ceritanya
0: berarti aku diomelin ini.
1: Saya narasumber yang sombong misalnya gitu ya.
0: Gimana contohnya nih? Katami mau jadi mempraktekkan pekerjaan sampingannya nih sebagai dubber nih.
1: Misalnya kita lagi misalnya offline nih, lagi enggak siaran nih. Biasanya kan orang berpura-pura ketika karakternya nih ya, berpura-pura ketika siaran kayak wah manis, wah bagus, berwibawa gitu. Pas kesian, "Mas, tadi kok begitu banget ya kamu jawab bertanya kepada saya?" gitu biasanya gitu kalimatnya.
0: Contohnya
1: ibu-ibu julid ya.
0: Ibu-ibu julid. Begitu. Ya, Bu, maaf Bu, aku ini cuman hanya tukang sapu. Aku cuma mau siaran aja Bu di radio.
1: Salah ya Bu gitu. Salah ya kan.
0: Kurang memeras ini.
1: Belum ada skripnya teman-teman hardliners.
0: Abis ini
1: gitu.
0: Kita bikin skripnya gitu. Kita
1: coba dubbing ya.
0: Kita challenge untuk Kataminya mempraktekkan gitu ya.
1: Boleh.
0: Oke, setelah ini kita akan kembali lagi. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartland FM. Kalau penasaran seperti apa sih dubbingnya Kak Tami, kita dengerin setelah yang berikut ini ya.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Customer sekarang membeli kecepatan. Produk bagus saja tidak cukup. Sekarang customer membeli kecepatan. Semuanya harus cepat. Balas chat lama, pelanggan bisa pergi. Pengiriman lambat, pelanggan bisa pindah. Proses ribet, pelanggan malas menunggu, bisa kabur. Hardliners, hari ini semuanya serba cepat. Customer tidak suka lama. Bisnis yang lambat akan kalah meski produknya hebat. Kecepatan itu bukan cuma soal kirim barang, tapi juga soal proses produksi, soal respon, soal solusi, soal layanan pelanggan. Hardliners, kadang pelanggan bukan mencari yang paling murah, mereka mencari yang paling mudah. Mulai sekarang, cek bisnis Anda. Apa saja proses yang bisa dipercepat? Apakah pelanggan sudah dipermudah? Atau malah membuat pelanggan lelah?

0: tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Ipsleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
5: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
4: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
5: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
6: Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.
7: ...100,6 Heartland FM. Balik lagi kita di program The Viral. Bersama Kak Uncle Timo dong. Udah Kak Uncle ada, Timo, aduh.
8: Ada Kak Tami ya. Ya, Heartlander yang pasti kali ini aku ditemenin Kak Tami sampai pukul 5 sore nanti ya.
7: Yes.
8: Nah, Kak Tami ini ternyata salah satu kesibukannya adalah sebagai, tadi kan udah kita udah ngobrol-ngobrol sempat ya, udah sebagai dubber.
7: Betul.
8: Di film Dracin-Dracin gitu juga. Friska, hai Uncle Timo. Halo Kak Tami juga, Kak.
7: Halo Friska.
8: Fiska.
7: Oh, Fiska, sorry.
8: Fiska Nuriyah. Oke, sekarang kita mau mempraktekan nih Heartlander ya. Istilahnya Kak Tami kan pengisi suara Drajin gitu. Tadi aku ngobrol-ngobrol, kira-kira aku boleh daftar gak ya?
7: Boleh dong.
8: Daftar Drajin susah loh.

0: istilahnya gampangan voice over untuk iklan daripada voice over untuk drama apa untuk dubber gitu ya.
1: Iya.
0: Karena
1: ya,
0: kalau dubber kesulitannya apa sih? Aku dulu pernah coba mm-hmm. ikut loh. Maksudnya skrip yang ada kita tuh harus menyamakan dengan video yang berjalan gitu kan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Yang berjalan. Susah loh.
1: Betul. Jadi susah. Memang harus banyak latihan gitu. Hmm. Jadi memang benar-benar tepat untuk dia dari waktu dia mulai membuka mulutnya sampai dia terakhir menutup mulutnya. Betul. Jadi enggak boleh kelebihan.
0: Menutup matanya.
1: Aduh, jangan dong.
0: Menutup mulutnya. Wah, jadi terus berarti kalau misalkan ada kata-kata yang kepanjangan kita harus.
1: Betul. Itu biasanya nanti ada teks apa namanya yang akan menyesuaikan gitu ya namanya teks penyesuaian lah gitu. Nah itu ada lagi, jadi bisa dipastikan harusnya itu nggak bisa kepanjangan atau kependekan gitu.
0: Wow. Nah sekarang kita mau nyobain.
1: Mau nyobain nih.
0: Kali ini ceritanya ya ini biasa nih kan kalau Dracin kan tentang CEO gitu kan ya. Enggak ya? Ini cerita tentang
1: kalau,
0: apa sih?
1: Kalau yang ini tuh jadi ceritanya tentang seorang pria yang ketahuan selingkuh nih. Aduh.
0: Ini cuma drama ya, Heartlander. Ini enggak sih loh. Ini cuma drama, ntar takutnya ada yang denger pikir aku selingkuh.
1: Jangan-jangan ya.
0: Jangan-jangan gitu ya. Coba kita cari tahu ini. Kak Tami ini sebagai wanitanya ya. Nanti aku sebagai prianya. Berarti betul. Aku ini adalah yang selingkuh ya.
1: Betul.
0: Terus jadi Kak Tami dulu sebelumnya ini adalah pacarku gitu ya.
1: Iya, jadi dia sudah mengetahui pacarnya ini selingkuh nih. Nah, wanitanya ini. Gitu.
0: Silakan Kak Tami.
1: Mari kita mulai ya. Kita mulai. Ini udah situasinya udah ketahuan nih gitu. Aduh. Ya. Gitu.
0: Padahal aku menyembunyikan baik-baik loh. Ternyata bocor juga.
1: Bocor juga nih. Jadi selama ini kamu memang sudah tahu?
0: Aku tidak bermaksud menyembunyikannya.
1: Tidak bermaksud? Kamu menatap mataku setiap hari dan tetap berbohong.
0: Karena aku tahu kalau aku mengatakannya kamu akan pergi.
1: Dan sekarang kamu pikir aku akan tetap tinggal?
0: Aku hanya ingin melindungimu.
1: Jangan gunakan alasan itu. Aduh, ketabrak nih. Kamu selalu mengatakan ingin melindungiku, padahal sebenarnya kamu hanya tidak percaya padaku.
0: Bukan begitu.
1: Lalu apa?
0: Aku takut kehilangan.
1: Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu memilih untuk berbohong.
0: Beri aku satu kesempatan untuk menjelaskan.
1: Tidak. Kali ini kamu yang harus belajar bagaimana rasanya ditinggalkan tanpa penjelasan.
0: Tapi jangan pergi. No.
1: Tidak gitu ya.
0: Kurang lebih cepat itu ya, ternyata beatnya harus cepat itu ya.
1: Tergantung, karena kan kita enggak punya adegannya nih gitu. Tapi yang bisa saya bayangkan biasanya memang Dracin tuh kan sedang emosi nih ya gitu.
0: Iyalah, mana ada Dracin yang enggak emosi? Pasti isinya emosi semua gitu. Kalau ntar CEO-nya ini yang aduh gitu.
1: Kurang lebih gitu teman-teman. Wow, secara live ya.
0: Dong, tangan ya, keren ya untuk Kak Tami ini. Waduh, susah loh ya untuk istilah memiliki intonasi seperti itu gitu.
1: Iya, itu butuh teman-teman butuh latihan. Kemudian
0: jadi udah berapa lama Kak Tami?
1: 1 tahun sih so far. Wow. Gitu sebagai part timer ya, dabar.
0: Wow, nggak mau jadi full timer?
1: Oh mau dong ya, langsung gitu. Sangat menyenangkan dubbing itu.
0: Tapi sejauh ini bayarannya seberapa sih?
1: Aduh, teman-teman mungkin ya kalau sebagai pemula kan pasti nggak terlalu tinggi ya gitu. Jadi teman-teman racing aja sampai jadi nanti senior.
0: Wow, senior gitu ya. Senior susah loh jadi senior, berarti harus sudah punya banyak jam terbangnya gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Tapi seru ya?
1: Seru-seru banget.
0: Dubbing di mana sih istilahnya, kantornya atau?
1: Banyak, ada yang di Tangerang Selatan, itu studionya namanya RHS. Kemudian beberapa studio dubber itu ada di Jakarta Selatan sih, biasanya Uncle Timo.
0: Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi Heartliner ya. Yang sudah bergabung, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di live TikTok kita. Ada Baby Sweet, ada Harry Zukis, ada Raja, ada siapa lagi nih? Tamar Bun
1: baru join.
0: Emang kalau katanya nggak bisa ngebaca?
1: Tidak bisa, ini tuh cepet banget jadi tiba-tiba hilang dia.
0: Nggak bisa kebaca. Kalau aku bisa kebaca.
1: Enak banget itu bisa terbaca semuanya.
0: Ada Abe, ada Fiska ikutan dong. Ya nanti boleh joinan ya. Ada Cipto, ada Ella, ada Novi, ada Hendri dan ada yang lainnya. Terima kasih Roni Saputra juga, Jaya Pura Motor dan Kamudo. Kemudian juga ada Roni Saputra, Ibrahim Wasan juga ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Hardliner. Tetap stay tune. Kita ingin dengarkan dulu. Mungkin ini gara-gara nonton Dracin. Judul lagunya Sahabat Jadi Cinta ini.
1: Waduh.
0: Tetap stay tune Hardliner.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, Anda pilih mana? Berkontribusi kepada banyak orang atau sekedar punya pendidikan tinggi tapi tidak berkontribusi? Kalau saya pribadi, pilih berkontribusi walaupun tanpa ijazah pendidikan yang tinggi. Kita banyak melihat orang tanpa ijazah tapi mampu menyerap banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan di negara kita. Sementara banyak pula orang dengan ijazah pendidikan tinggi namun tidak pernah sekalipun berkontribusi. Saya tidak bilang pendidikan tidak penting ya. Justru pendidikanlah yang bisa membuat kita memutuskan rantai kemiskinan. Namun jika sudah tinggi pendidikanmu tapi tidak berkontribusi, ya buat apa? Semakin tinggi gelar kadang membuatmu takut jika gagal. Alhasil Anda tidak berani melakukan apa-apa. Sementara orang yang tanpa gelar malah makin tangguh mencoba dan mencoba sampai akhirnya berhasil. Ibuku hanya SDTT, sekolah dasar tidak tamat, tapi mampu menyerap banyak karyawan untuk bisa berkontribusi di resto dan food court kami. Sementara yang berpendidikan tinggi banyak yang tidak melakukan apa-apa. Jadi, bagaimana menurut Anda? Pilih berkontribusi atau hanya punya gelar yang tinggi saja? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline FM.
0: Dulu para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Ya, 100,6 Heartline FM. Masih bersama Timo dan juga ada
3: Tami.
2: Tami ya.
3: Timo dan Tami.
2: Oke, dua T gitu ya.
3: Kita ada berita viral apa lagi nih?
2: Banyak banget Uncle. Berita viral yang terjadi minggu ini ya. Yang ini yang sebenarnya aku juga baru taunya pas kemarin di kantor sempat ada yang ngobrolin, lu kalau dapat warisan berapa lu? Lu mau diapain di sana gitu ya? Kalau misalkan dapat warisan sehektar tanah gitu ya, biasanya seberapa sih warisan? Satu rumah gitu ya? Atau apa sekebon satu buah pohon mangga?
3: Rumah ya paling lumrah ya. Rumah ya kan tanah.
2: Kemudian apa kolam renang, kolam ikan gitu ya.
3: Iya.
2: Ini apa nih warisannya?
3: Waduh, ini ada yang lebih bombastis ini warisannya ini.
2: Apa tuh? Berapa ya kira-kira warisannya berapa ya?
3: Berapa
2: warisan
3: ya?
2: 500 kalo, juta apa itu rumah 500 juta gitu.
3: Iya kan. Wah, 1M, kira-kira ya? 1M, 2M. Wah, 1 itu udah gede ya. 1T, wah.
2: Waduh.
3: Gede banget.
2: Waduh, itu udah cukup untuk 7 keturunan kali ya.
3: Kalau satu teh didepositoin, wah nanti boleh dihitungin deh netizen ya.
2: gimana? Dan ternyata ada yang baru aja dapat warisan.
3: Siapa tuh?
2: Ya, gak tahu. Tapi kata Mi, gimana yang dapat warisan ini siapa?
3: Ada yang baru dapat arisan dari almarhum Michael Hartono, 4 anaknya baru aja dapat warisan. Gitu.
2: Oh, Michael Hartono adalah?
3: Michael Hartono adalah siapa yo?
2: Siapa sih yang gak kenal?
3: Siapa yang gak kenal sama Pak Michael Hartono ya? Beliau adalah salah satu pemilik PT BCA.
2: Dan ternyata?
3: Betul, dan ternyata per anaknya, berapa nilainya? Uncle Timo?
2: Tebak-tebak.
3: Tebak-tebakannya?
2: 5 miliar.
3: Waduh, belum.
2: 500 miliar.
3: Naik lagi.
2: 5 triliun.
3: Wah, naik lagi.
2: 5 triliun udah banyak loh, Bu.
3: naik lagi nih yang ke Timo. Gak kebayang ya.
2: Tambah 0 lagi berarti 50, masa sih 50 triliun?
3: 50 triliun almost, 50 triliun. Kalau dilansir dari IDN Financial itu per anak itu 47 triliun. Per anak. Itu bisa dapat berapa?
2: Warisan.
3: Itu warisan itu.
2: Namanya warisan kan istilahnya kayak rezeki nongplok kan. Enggak usah usaha apa-apa tiba-tiba dikasih duit brek.
3: Ya.
2: Dan jumlahnya
3: 47 triliun.
2: Artliner, wow. Kalau punya uang sebanyak itu kira-kira mau bikin apa?
3: Itu kayaknya kalau makan mie ayam enggak kenyang-kenyang. Enggak bisa habis ya.
2: Kalau punya uang sebanyak itu mau dak itu.
3: Ya.
2: Mau enggak mungkin dong buat makan aja pasti udah, atau buat beli barang aja masih lebih-lebih.
3: Itu kemarin
2: beli sampai, rumah aja masih lebih-lebih
3: itu. Iya, kemarin sampai ada yang hitung kalau dipakai 100 juta sehari aja masih sisa itu.
2: Masih sisa tuh. Timo. Istilahnya mau beli rumah masih sisa, masih mau beli mobil sisa. Masih sisa. Buat makan-makan terakhir satu kampung juga masih sisa.
3: Kayaknya bisa bikin berarti sekolah harus banyak itu kan. Wow.
2: Cita-citanya mulia sekali kata Tami ini. Kalau misalkan punya seperti itu gitu ya.
3: Iya.
2: Punya uang
3: iya
2: sebanyak
3: dong.
2: Itu mau bikin apa?
3: Gitu, mau bikin sekolah.
2: Sekolah apa?
3: Anything, sekolah, tapi kayaknya anak-anak perlu ditingkatkan sekali selain dari akademisnya, mereka juga butuh pengetahuan praktikal nih kayaknya anak-anak.
2: Wow.
3: Gen alpha sekarang. Nah. Gitu.
2: Tuh. Ya, cita-citanya mulia ya. Semoga nanti Tuhan mendengarkan ini.
3: Amin. Kalau Uncle Timo mau apa nih?
2: Kalau aku, aku akan traktir semua hardliner yang sedang mendengarkan kali ini.
3: Pasti dong.
2: Curiousnya berapa gitu? Aku transfer semuanya sejuta.
3: Langsung nih.
2: Langsung giveaway gitu.
3: Bener. Komen aja langsung.
2: Gitu ya. Komen aja siapa yang mau ditransfer gitu ya. Mungkin sisanya nanti kalau ada lebihnya sama aku mau bikin Uncle Timo Art School.
3: Wow, jadi menyenangkan sekali. Vokasi school ya.
2: Istilahnya semua public speaking, siaran radio, musik, modeling.
3: Yes.
2: Ya kayak gitu-gitulah.
3: Everything related to arts ya.
2: Iya, enggak bukan yang pelajaran malah bukan.
3: Iya, yes, betul.
2: Karena kebetulan aku punya program namanya Rumah Impian Anak. Setiap hari Minggu. Nah, kita tuh selalu ngundang anak-anak yang berprestasi. Nah, prestasi itu baik akademis maupun non-akademis, dan ternyata di luar sana
3: yes, banyak banget. Potensinya banyak sekali selain akademis iya. Ya.
2: Dan waktu istilah gini, waktu kita kecil, setahu kita kalau misalkan mereka pintar tuh taunya ranking 1, ranking 2 gitu ya, 3 besar lah gitu.
3: Ya.
2: Nah, ternyata zaman sekarang
3: juara public speaking, juara bespelling,
2: juara ini, juara jadi putri
3: yes.
2: Ini banyak banget di luar sana ternyata.
3: Yeah.
2: Yang istilahnya yang berprestasi di bidang non akademik gitu.
3: Betul. Wow. And it's also a prestasi ya gitu.
2: Iya, karena setiap anak unik.
3: Betul sekali.
2: Enggak semuanya harus pinter matematika gitu ya. Enggak semuanya juga harus pinter lari.
3: Betul.
2: Gitu ya.
3: Yes, ada ininya porsinya masing-masing.
2: Ada porsinya masing-masing.
3: Iya.
2: Yes. Itu jadi sedih gini.
3: Aduh, kok jadi mendayu-dayu nih ya? Padahal okay. Tadi baru ngomongin 47 triliun ya.
2: Harusnya kita tuh senang. Makanya kan tadi membayangkan kalau misalkan kita dapat 47 T mau diapain gitu. Ya. Udah ada yang ngirim nomor rekening belum sih?
3: Coba hardliners mau ngapain coba kalau
2: 47. Berarti aku aja ngirimin nomor rekeningnya aja.
3: Oh iya benar, kita buka donasi dong kalau gitu ya.
2: Luar biasa ya hardliner ya. Enggak disangka nih ya. Tapi yang pasti ya selamat untuk keempat anak Michael Bambang Hartono yang menerima saham ya.
3: Ya, telah menerima saham warisannya ya.
2: Luar biasa ya. Bolehlah nanti kenalan gitu. Oke.
3: Gitu.
2: Terima kasih Arlena untuk kebersamaannya karena sudah hampir jam 5, soalnya abis ini aku harus siap-siap di jam 5 ini aku akan ada siaran di program parenting. Parenting with Heart. Nanti mulai jam 5 sore bisa nonton di live YouTube.
3: Wow.
2: Harus disiapkan dulu di setting-setting.
3: Oke. That's nice.
2: Oke. Terima kasih loh Kak Tami.
3: Thank
2: yang
3: you.
2: Sudah hadir nemenin Uncle Timo di sini.
3: Saya yang makasih.
2: Sama-sama. Kak Tami ini adalah peserta dari Mic On 2 ya. Yep. Jadi Mic On sendiri adalah program workshop yang diadakan oleh Heartline. Nah, selama sehari gitu ya, belajar apa? Belajar jadi
3: dari mulai storytelling terus praktek VO juga, kemudian praktek dikasih tahu teori dan praktek untuk siaran menjadi penyiar gitu. Lengkap.

0: pokoknya.
1: Sekarang prakteknya.
0: Sekarang ngerasain prakteknya. Lagi. Tentu boleh kok.
1: Kapan? Kapan?
0: Minggu depan kita bisa praktek lagi kok. Oh. Gitu.
1: Siap, siap, siap, siap. Oke, terima kasih Kak Tami.
0: Thank you so much Uncle Timo.
1: Untuk kebersamaannya.
0: Yes.
1: Ada pesan-pesan untuk Hardliners?
0: Hardliners, thank you ya sore ini.
1: Sambil dengar Kak Tami kan ini salah satu seorang dubber juga.
0: Biasanya kalau suaranya rendah bisa direndahin Hardliners ya.
1: Iya. Oke, baik.
0: Iya. Nah, gitu.
1: Dulu suka nonton drama Kumbara gak sih?
0: Pernah nonton drama Kumbara. Masih.
1: Dengerin
0: betul karena radio. Sandiwara radio ya. Iya. Betul. Masih dengerin. Betul dong. Thank you so much Hardliners for having me di sore hari ini. Thank you banget. Sudi yang sudah gabung sama kami juga ya ini yang ada di TikTok selalu nonton live-nya.
1: Ya, nanti yang di TikTok mohon maaf kita harus segera akhiri ya. Karena abis ini langsung beralih ke YouTube. Yang pengen tahu tentang parenting seperti apa nanti di channel itu kita di Hardline Network.
0: Oke. Okay.
1: Saatnya Uncle Timo. Timo Ardante dan juga
0: Tami.
1: Underdir.
0: See you next week.

0: Bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih?
1: Sibuk
0: banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
2: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
2: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
2: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
2: Selalu aja ayang aja.

0: Yeah, 100,6 Heartline FM. Halo Heartliner, jumpa lagi bersama Timur nanti. Yang akan menemani Anda Heartliner hingga 1 jam ke depan tentu saja seperti biasa nih Heartliner ya. Kita akan membahas di program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Ya, pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih Heartliner ya, mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya serta pencegahannya seperti apa. Kita akan bahas di program Parenting with Heart nih Heartliner. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema kita tentang cara melindungi anak dari kejahatan seksual. Nah, ternyata nih Heartliner ya, kejahatan seksual ini, kekerasan seksual ini bukan hanya tentang pemerkosaan aja, tapi banyak hal, tindakan-tindakan lain yang mungkin selama ini kita pikir itu normal-normal aja, ternyata itu bagian daripada kejahatan seksual. Untuk itu kita akan membahas bersama narasumber kita yang saat ini sudah terhubung melalui online, ada Ibu Dr. Yunika Wirawani, tim parenting dari Yayasan Busur Mas. Kita akan segera menyapa Ibu Yunika. Halo. Halo Ibu Yunika.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, iya, apa kabar?
1: Puji Tuhan baik. Bagaimana kabarnya Bang Tim mau di sana?
0: Baik. Puji Tuhan baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih temanya, wow, cara melindungi anak dari kejahatan seksual. Waduh, ya. Serem juga nih topiknya nih ya. Dan ternyata ya, mungkin akhir-akhirnya banyak banget ya kejadian-kejadian terkait dengan kejahatan seksual gitu ya.
1: Iya. Terkait kekerasan seksual itu sangat banyak terjadi, hanya memang tidak semuanya itu dilaporkan dan tidak semuanya diberitakan, terutama terkait anak. Iya, karena kan kita juga tahu orang tua juga tentu memikirkan bagaimana psikologis anak. Kemudian ini suatu hal yang sangat berat buat anak dan juga buat keluarga. Tapi kita juga bisa tidak bisa tinggal diam, Bang Timo, karena memang di tahun 2024 saja sistem pemerintah itu mencatat ada lebih dari 11.000 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Ya. Itu yang dilaporkan, belum lagi yang
0: tidak
1: sebenarnya
0: dilaporkan.
1: Iya, tidak dilaporkan, mungkin diselesaikan secara kekeluargaan ya. Kalau dari data itu, anak 13-17 tahun di Indonesia pernah mengalami kejahatan seksual di sepanjang hidupnya. Jadi kira-kira satu dari 12 anak tuh. Jadi ada sekitar 8% anak Indonesia usia 13-17 itu pernah mengalami gitu.
0: Satu dari 12 anak.
1: Yes.
0: Waduh. Jadi kalau ada 12 anak, satu di antaranya pernah mengalami yang namanya kejahatan seksual gitu.
1: Yes.
0: Aduh, serem banget.
1: Iya, iya. Hanya tidak semua terdata. Nah, kemarin Bang Timo sempat keliling juga ke sekolah-sekolah. Temukan masih banyak sekali anak-anak yang memang belum benar-benar memahami bahwa mereka itu punya hak atas tubuhnya, punya hak untuk menolak ketika ada orang-orang tertentu mungkin berniat jahat ya. Mereka belum tahu tuh istilahnya body boundaries, batasan tubuh. Karena itu tentang seksual itu jarang dibahas secara terang-terangan oleh orang tua ataupun guru karena punya konotasi yang sangat negatif. Ya, nanti kalian terlalu cepat dewasa misalnya, atau orang-orang berpikir itu tentang hubungan seksual, atau kita kebanyakan mengajarkan stranger danger gitu ya, pokoknya sama orang asing aja. Tapi kenyataannya justru banyak sekali pelaku itu adalah orang-orang yang dikenal baik, orang-orang yang ada dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah, yang nggak disangka ternyata mereka punya penyimpangan. Nah, kasus terbaru nih ya Bang Timo, mungkin bulan Juli kemarin ada 32 orang anak yang jadi korban dari seorang kakek. Nah, itu di Kota Makassar. Seorang kakek yang berjualan di depan sekolah.
0: Nah, lo.
1: Jadi dalam lingkungan yang kelihatannya aman gitu ya, Bang Timo ya.
0: Itu kakek tersebut itu apa nih? Melakukan tindakan apa nih?
1: Percabulan. Lakukan dengan percabulan, kemudian
0: 32 anak.
1: 32 anak.
0: 32 anak.
1: Yes, jadi awalnya itu laporannya satu orang aja. Kemudian mungkin karena ada, ya itu ya ada stigma, ada rasa tidak nyaman, kemudian laporan itu ditarik gitu ya. Tetapi kan kalau masalah kekerasan seksual itu pasti akan diproses, itu ada jalurnya seperti itu. Dan ternyata dari satu orang, ternyata ada tiga orang. Maksudnya menemukan lagi data ya, ternyata ada tiga orang. Dari tiga orang, diselidiki ternyata bukan cuma tiga orang korbannya. Ternyata korbannya bukan tiga orang, tapi 32 orang yang lain akhirnya berani mengaku juga. Jadi memang ketika ada orang tua, lingkungan yang mendukung seseorang untuk speak up, maka akan menemukan lebih banyak lagi kebenaran. Dan itu sangat mengkhawatirkan ya, karena anak-anak ini mengalami percabulan, kemudian yang paling ekstrim itu ada yang mengalami luka sobekan akibat tindakan pemaksaan itu.
0: Wow. Nah, ketika berbicara tentang kejahatan, ini masuknya berarti kekerasan, kan dari tadi ngomongin tentang kekerasan seksual atau kekerasan seksual dengan kejahatan seksual, apakah itu sama atau
1: Sama aja sih,
0: sama
1: jadi
0: aja gitu ya?
1: beda-beda
0: Nah,
1: ya. Jadi,
0: itu tadi kan ketika ngomongin tentang kejahatan atau kekerasan seksual, kita kan taunya cuman kalau terjadi pemerkosaan, ya udah itu berarti jahat lah gitu. Tapi padahal kan tindakan-tindakan hal-hal seperti itu yang nanti merembet-merembet gitu kan istilah, mungkin awalnya hanya apa-apa-apa tapi kan endingnya kan ke sana gitu kan. Itu juga termasuk dalam kejahatan kan istilahnya.
1: Ya, jadi sebenarnya tidak harus sebuah kekerasan itu bukan berarti hanya pemerkosaan ya, yang kita kan tahunya perkosa, tetapi menampakkan, memperlihatkan foto tanpa busana kepada orang lain itu sudah masuk kekerasan. Itu sudah masuk kejahatan. Jadi, karena tanpa konsen, tanpa persetujuan, memperlihatkan bagian tubuh orang lain. Kan anak-anak sangat mudah diperdaya, atau bagian tubuh pribadinya sendiri. Misalnya dia menunjukkan alat kelaminnya kepada anak tersebut, itu juga sudah bentuk kekerasan. Ya, kemudian catcalling. Catcalling kan kalau zaman-zaman dulu dianggap normal ya, anggap sebagai
0: Oh,
1: sebuah pujian gitu ya.
0: sweet gitu ya.
1: Yes, kalau kalau zaman dulu kan orang nggak paham ya, orang
0: Sweet,
1: berpikir
0: sweet.
1: yes, sweet, sweet. Itu juga termasuk kekerasan seksual.
0: Oh.
1: Karena ketika orang sedang catcalling, dia sedang melihat seseorang itu sebagai objek. Makanya disweet-sweetin. Karena kalau yang lewat di depan kita Pak Presiden, kita nggak mungkin sweet-sweetin kan? Nggak mungkin deh.
0: Bisa
1: Pak Menteri deh.
0: bisa ditangkap maksudnya.
1: Nggak mungkin, karena kita respect. Kita melihat orang itu sebagai pribadi. Ya, Pak Pendeta kita deh, atau
0: Yang
1: Ustadz kita.
0: dihormati gitu ya.
1: Yes, kita nggak mungkin sweet-sweetin. Tapi ketika kita melihat seseorang sudah sebagai objek, makanya muncul itu. Nah, kalau dulu kan kita nggak ngerti ya, kita pikir itu for fun, itu malah ada yang bangga di sweet-sweeting
0: Iya,
1: gitu ya.
0: berarti cakep gitu ya.
1: Yes, sekarang kan udah lebih memahami. Makanya itu sudah ada peraturan yang memayungi. Jadi bentuk kekerasan itu sangat luas. Tidak harus kita disentuh sama orang baru kekerasan itu terjadi. Kita dipaksa melihat foto seperti tadi atau melihat bagian tubuh pribadi orang tersebut atau orang lain, gitu ya. Kemudian disweet-sweetin atau hanya dengan memandang seseorang dengan tatapan sensual atau seksual. Jadi maksudnya tatapannya itu genit lah bahasa sehari-hari kita ya. Menatap orang dengan unsur-unsur seperti itu sudah termasuk kekerasan juga, sudah termasuk merendahkan juga orang lain. Jadi sebenarnya payung hukumnya itu cukup luas, hanya tidak semua orang memahami, apalagi anak-anak kita. Gitu.
0: Nah, berarti kan hari ini kita akan belajar nih tentang yang dimaksud kejahatan seksual itu seperti apa gitu ya, contoh-contohnya, kemudian penyebabnya apa gitu. Berarti kalau misalkan kejahatan seksual itu sendiri ada kategori-kategorinya nggak sih sampai akhirnya kita bisa mengerti loh, oh ternyata kan tadi kan kalau misalkan memperlihatkan alat kelamin ataupun memperlihatkan ya pokoknya sesuatu yang pribadi gitu kan itu juga termasuk dalam kejahatan seksual gitu ya. Ada kategori-kategorinya nggak sih Bu? Maksudnya apa?
1: Ya, jadi kalau Jadi begini, jadi dalam kekerasan seksual itu memang sangat luas, ada berbagai kategori, ada juga kategorinya yang digital, ya. Sekarang kan sudah terjadi juga kekerasan dalam bentuk digital ya, nggak harus ketemu. Dan banyak sasarannya itu anak-anak yang baru main gadget nih, kirimin foto, fotonya diedit, edit tanpa pakaian atau jadi vulgar. Itu juga salah satu bentuk kekerasan seksual. Karena tentunya tanpa konsen, tanpa persetujuan, kemudian menjadikan bagian tubuh orang lain sebagai objek, gitu ya, untuk kepuasan seksual. Jadi memang sangat luas saat ini, Bang Timothy, bukan pintunya hanya om-om atau tante-tante dekat rumah, tapi bahkan di gadget, ya, dan korbannya juga nggak sedikit dan banyak banget anak-anak kita yang dalam keadaan tidak aman, ya. Mereka kenalan, kemudian kirim foto, ya udah, jadi banyak hal.
0: Pokoknya segala sesuatu yang tanpa seizin kita dilakukan ya itu berarti
1: Yes.
0: kalau segala sesuatu
1: Kemudian,
0: sensitif sensitif tanpa seizin kita ya udah berarti itu masuk kategori kejahatan seksual gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, bagaimana cara, kan tema kita adalah pencegahan kejahatan seksual pada anak ya, hadir sebelum terlambat ini berarti dicegah ini ya. Nah, penyebabnya sendiri ini kan sebenarnya penyebabnya sendiri kan bukan si anak itu sendiri kan adalah korban gitu ya.
1: Yes,
0: Bukan
1: betul.
0: pelaku. Berarti kan istilah pelakunya orang lain nih. Apa yang bisa kita lakukan ketika berbicara tentang pencegahan ini? Penyebabnya sendiri ini apa sih, Bu? Sampai akhirnya
1: Kenapa bisa terjadi ya?
0: Padahal anak kita adalah korban kan gitu istilahnya.
1: Iya. Jadi memang kompleks, so kompleks sekali manusia saat ini ya. Ini kan sebenarnya sudah penyimpangan. Orang yang melakukan kekerasan seksual, kejahatan seksual, ya, mereka sudah masuk menurut saya dalam tahap melakukan kriminal dan penyimpangan. Kenapa bisa terjadi banyak sekali faktornya, Bang Timothy? Ada beberapa faktor. Kita bahas dulu ya, kalau dari pelakunya nih, ya. Tentunya saya yakin ada masa lalu yang berhubungan, gitu ya. Apakah kurang kasih sayang atau pergaulan yang tidak sehat sehingga mereka menganggap menyentuh bagian tubuh orang lain itu adalah hak dia, gitu. Adalah sebuah kebanggaan, ada distorsi pola pikir. Kemudian biasanya diiringi dengan kecanduan, addiction, kecanduan pada konten-konten pornografi. Kemudian menonton saja, melihat saja tidak cukup. Dibutuhkan aksi, mencari pelampiasan kepada anak-anak ini. Karena anak-anak sangat rentan dibandingkan orang dewasa. Orang dewasa kepegang tangannya aja bisa langsung, ngapain lu gitu kan? Kamu ngapain? Tapi kalau anak-anak tuh bisa dalam tahap bingung, apalagi yang pelakunya ini kakek yang mungkin kelihatan seperti kakeknya di rumah gitu, kelihatan seperti orang baik, orang yang care. Jadi ada kebingungan dan memanipulasi, sikap yang memanipulasi. Itu nanti baik, nanti mungkin dikasih sogokan duit dan lain-lain sehingga anak itu bingung. Jadi anak itu jadi sasaran yang paling empuk buat para pelaku. Ya, kemudian kita juga faktor lain karena budaya kita seringkali tidak ingin membicarakan masalah tentang kekerasan seksual atau masalah tentang seksual. Jadi budaya diam. Akhirnya perilaku ini berkembang.
0: Halo.
1: Iya. Oke. Udah aman ya?
0: Iya.
1: Ya, saya yakin itu bukan pertama kalinya sih sang kakek itu melakukan perbuatan cabul. Itu sudah behavior yang udah takes time, tapi mungkin belum pernah ada yang speak
0: melaporkan.
1: up. Baru kali itu dapat anak yang speak up, yang orang tuanya support dan akhirnya didukung juga sama perlindungan perempuan dan anak. Itu tidak mungkin kegiatan yang baru pertama kali, itu pasti udah sebuah pattern gitu. Jadi banyak sekali faktor. Sementara kalau anak kita jadi korban, kita juga perlu aware apakah komunikasi kita cukup terbuka di rumah. Ya, bukan hanya tentang kita having fun di rumah, makan bareng, nonton bareng, tapi hak anak untuk mengetahui bahwa mereka punya tubuh yang perlu dilindungi.
0: Nah,
1: Gitu.
0: kita kan belajar tentang pencegahannya nih. Sekarang kita pengen tahu tentang ada nggak sih tanda-tanda gitu tanda-tanda orang anak gitu ya, yang berpotensi akan menjadi korban dari kejahatan seksual itu kan. Itu tadi kan kembali lagi kan, sebenarnya anak adalah korban gitu ya kan.
1: Betul.
0: Apa nih? Apa ada tanda-tanda khusus sampai akhirnya si orang tersebut gitu ya, si pelakunya itu sudah menandai gitu, wah kayak ini mau jadi target nih gitu.
1: Yes, yang pertama anak itu nggak punya body boundaries. Dia nggak ngerti. Jadi misalnya ya, kan sentuhan itu ada tiga macam. Sentuhan aman, sentuhan tidak aman. Tidak aman kan sudah langsung tahu, berarti daerah pribadi kan, daerah private. Kemudian sentuhan yang membingungkan. Yang membingungkan itu yang kadang-kadang menyenangkan, misalnya dikelitik. Dibelai. Ya, dibelai. Kan ketika yang membelai itu sosok yang lebih dewasa seperti orang tua, bukannya kita rasa kayak disayang gitu nggak sih? Tapi bingung kan, agak bingung ya. Ada perasaan bingung, tapi happy, tapi bingung. Nah, itu namanya sentuhan yang membingungkan. Nah, anak-anak yang tidak mengerti edukasi ini, dia tidak punya program di tubuhnya, alarmnya nggak nyala ketika sentuhan membingungkan itu hadir. Jadi tanpa sadar, anak itu mungkin bingung dan dia nggak bisa speak up. Badannya mungkin freeze. Dan pelaku memanfaatkan kesempatan itu dengan kata-kata yang mendukung. Nggak apa-apa, seperti cucuku gitu kan. Kamu kayak cucuku.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu kayaknya itu kata kuncinya tuh.
1: Yes, itu kalau dia pelakunya kakek tadi. Tapi kan banyak skenario di luar sana kan. Ada kan juga skenarionya gurunya. Ya kan, kamu kok mirip sama adekku, kamu kok mirip sama anakku, atau apa, atau skenario yang lain, tokoh agama. Ya kan, seperti Tuhan mengasihi, ini apa sih istilahnya, ya pakai ayat-ayat sesuatu hal supaya orang itu merasa itu sebuah anugerah, sebuah apa ya, pride ya, bisa di kecuka atau disentuka atau dipeluk gitu. Nah, jadi ada tanda-tandanya ketika anak itu nggak tahu body boundaries. Karena kalau anak itu memahami body boundaries, dia pasti akan jaga jarak. Dia pasti akan jaga jarak. Bahkan mungkin bisa langsung speak up, jangan pegang gitu ya. Itu kalau anak itu punya body boundaries. Kemudian biasanya yang kurang perhatian dari orang tua. Jadi pernah ya, ada research di Amerika ya, Bang Timothy, dia mewawancarai para pelaku pedofil. Konon katanya mewawancarai lebih dari 300, atau kurang lebih 300 pelaku pedofil. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dan mereka menemukan sebuah pattern. Yang mereka cari adalah anak-anak yang orang tuanya kurang hadir. Ya, orang tuanya kurang hadir. Kurang berperan, kelihatannya a bit lonely, atau kelihatannya orang tuanya yang nggak benar-benar ada, jadi lebih mudah. Tapi kalau orang tuanya hadir banget kan repot, ntar dilaporin. Mereka kan paling takut dilaporin, karena kalau mereka dilaporin berarti mereka nggak bisa melakukan lagi dan tamatlah riwayat mereka. Jadi anak-anak yang dekat banget dengan orang tuanya mereka itu, mereka juga cemas, nggak aman. Nah, dan ada satu benang merah yang cukup mencengangkan setelah ada riset itu ya.
0: Apa tuh?
1: Mereka cari yang figur bapaknya lemah atau kurang berperan. Bukan figur ibu. Dia memperhatikan figur bapak. Jadi kan memang banyak bentuk kekerasan ya, Bang Timothy. Kalau dia modelnya grooming seperti kasus yang kemarin viral ini, kan itu istilahnya grooming. Dia nggak langsung. Dia membangun relasi dulu. Nah, mereka itu melihat apa yang terjadi pada anak A, anak B, anak C. Dan ketika dari hasil wawancara itu ditemukan ya itu, mereka juga memperhatikan figur bapaknya seperti apa. Menarik ya.
0: Wah, berarti memang udah istilahnya emang mereka korbannya itu adalah orang yang dekat gitu ya, sampai akhirnya bisa mengetahui bapaknya seperti apa figurnya gitu
1: ya. Nah, jadi mostly tidak bilang semuanya, kan ada juga pelaku itu yang random ya, di mana dia pokoknya lakukan aja gitu ya, dia dapat mangsa. Tapi kan ada juga yang sifatnya relasi. It takes time, dia bangun trust sampai bisa semuanya tercover dengan sangat baik. Tapi disinilah kita menyadari bagaimana peran orang tua itu sangat penting untuk hadir. Nah, untuk jadi
0: untuk hadir gitu ya. agar bisa melakukan tindakan pencegahan ini, salah satunya adalah orang tua hadir ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi Ibu Yunika ya.
1: Oke.
0: Kita harus break sejenak. Baik, Heartliner, untuk Anda yang bertanya boleh di 0819-269-1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat,

0: Budweiser mempersembahkan Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
1: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
0: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
1: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
0: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

0: Ya, terima kasih Herliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart. Dan dengan tema kita tentang bagaimana mencegah kejahatan seksual pada anak. Dan masih bersama Dr. Yunika Wirawan, tim parenting dari Yayasan Busurmas ya. Ya, Bu Yunika, kalau tadi sudah dijelaskan ini tentang kejahatan seksual itu seperti apa gitu. Kemudian ciri-ciri anak yang biasanya itu masuk dalam target itu kategori kejahatan seksual. Nah, pencegahannya ini sendiri, Bu, apa sih yang harus kita lakukan, Ibu? Agar anak-anak terhindar dari kejahatan seksual.
1: Ya, jadi tentunya yang pertama adalah membangun hubungan yang dekat dengan anak. Hadir sebelum terlambat. Connection before education. Jadi, bukan langsung kita kasih edukasi aja tanpa kita membangun hubungan. Karena edukasi itu sebenarnya informasi. Tetapi yang akan menjadi dasar, yang akan menolong apa yang kita ajarkan itu tertanam adalah kedekatan kita dengan anak. Jadi memang sangat penting orang tua untuk terus membangun hubungan yang dekat dengan anak. Ambil waktu untuk bicara dari hati ke hati, kemudian melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama anak, tidak serta-merta semuanya itu tentang aturan, wejangan, dan nasihat. Itu penting banget. Kemudian setelah kita sudah membangun connection, kita bangun edukasi, education. Education kan itu perlindungan buat anak kita. Edukasi seperti apa yang perlu anak-anak kita miliki sejak dini, yaitu body safety atau aturan keamanan tubuh. Jadi mereka perlu tahu kalau badannya itu berharga. Semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu berharga, itu mulia, sangat spesial, mami papi sayang banget gitu. Mereka itu perlu tahu, sangat disayang. Jadi yang spesial itu bukan cuma tangannya, bukan cuma rambutnya, semuanya nak, bagian tubuh kamu itu berharga. Dan ada bagian tubuh yang private, ada bagian tubuh yang tidak boleh dilihat, disentuh orang lain. Nah, bagian tubuh itu apa, dia sudah perlu tahu dari kecil. Kita perlu sounding ya, bagian dada, alat kelamin, bagian pantat itu kan tidak boleh dilihat, disentuh orang lain. Kemudian mulut juga itu bagian private, tidak boleh orang lain menyentuh mulut kita kecuali kita dibantu minum obat atau dibantu makan karena sakit, seperti itu. Kemudian mereka juga berhak berkata tidak ketika ada sesuatu hal yang membuat badan mereka merasa tidak nyaman, tubuh mereka merasa tidak nyaman. Mereka boleh menolak pelukan atau mereka boleh menolak berada di dekat orang-orang tertentu yang membuat mereka merasa nggak nyaman. Nah, jadi memang selain body safety, ya, aturan keamanan tubuh, mereka juga perlu tahu tuh ada sentuhan aman, sentuhan tidak aman, sentuhan membingungkan. Karena biasanya kejahatan itu tidak selalu dimulai dengan hal yang menakutkan. Kadang dimulai dengan perhatian. Kadang dimulai dengan tawa. Jadi anak-anak itu perlu tahu, ya. Kalau dikritik bagian perut, sama teman atau sama tante, sama om, kamu juga rasanya gimana? Gak nyaman atau bingung? Happy tapi

0: aneh gitu ya. Apalagi usianya udah mulai 7 tahun ke atas, mereka sudah bisa bilang lebih vokal ya, ngomong no, aku nggak mau dikelitik ya, karena kan dari kelitik bisa yang lain-lain gitu ya, nggak langsung. Atau mungkin Bang Timothy juga pernah dapat beritanya ya, saat inspeksi MBG di salah satu sekolah, salah satu tim itu yang tentunya nggak kenal anak itu menyentuh rambut anak itu. Jadi sambil survei MBG, rambut anak itu disentuh, telinganya disentuh, lehernya disentuh. Itu namanya sentuhan yang membingungkan. Bingung kan? Memang sih bukan area private ya. Tapi kan bingung kok megang leher, megang rambut, megang telinga. Nah itu dia pun perlu nyala tuh alarm tubuhnya, itu sudah warning. Kamu perlu jaga jarak. Kamu perlu seek for help ya. Kemudian mereka juga perlu tahu nih, kalau sesuatu hal yang gak nyaman, kamu bisa bilang stop. Jadi bukan stop, tapi stop. Jadi mereka tuh diajar untuk firm, tegas, stop. Saya gak suka. Dan langsung kasih tahu trusted adults, kasih tahu orang dewasa yang ada di sekitar tempat itu, ya. Dan at least mereka perlu punya 3 orang dewasa yang aman. Papi misalnya, maminya, kemudian mungkin gurunya atau kakaknya atau omnya atau tantenya, siapa deh orang yang sangat dipercaya. Kenapa mesti at least punya 3? Yeah. Karena belum tentu orang pertama itu percaya ceritanya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang tidak nyaman terjadi, misalnya ini cerita sama mama. Ah, mama bilang kamu mungkin lebay. Gak mungkin lah kakek kamu. Itu kan papa mama, gak mungkin misalnya. Jadi dia perlu punya at least 3 to 5. 3 sampai 5, minimal 3 deh paling dikit. Wow. Karena dia perlu menceritakan ke 3 orang. Karena orang pertama, orang kedua belum tentu tuh do something untuk bantu mereka. Ya. Kemudian mereka juga perlu tahu ada safe dan unsafe secret. Jadi ada rahasia baik, ada rahasia buruk. Rahasia baik itu tentunya misalnya bentuknya kayak surprise ya, ada yang mau ulang tahun, ada yang mau dikasih kado yang menyenangkan. Ya. Tetapi dalam rumah kita perlu set aturan, no secret gitu ya. Papi mami perlu tahu, ayah bunda perlu tahu. Tapi ada yang namanya bad secret. Ada rahasia buruk yang membuat anak malu, takut, terintimidasi. Itu tandanya kamu harus menceritakan. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang, kamu jangan bilang papi mami, jangan bilang sama guru. Itu justru alarm bahwa kamu harus cerita. Semakin itu menekan, membuat takut, bikin malu, justru kamu harus cerita. Gitu ya. Apalagi tentang tubuh. Gitu ya, nggak boleh ada rahasia tentang tubuh. Kemudian yang zaman sekarang kan perlu digital safety ya Bang Timothy ya, karena mungkin 90% sekian ya anak Indonesia semuanya pegang gadget ya. Jadi data terakhir itu bulan Maret 2026 dari UNICEF melihat bahwa 2% dari anak di Indonesia pengguna gadget itu adalah korban eksploitasi seksual di dunia digital. 2% itu yang terdata atau yang terlaporkan. Kita nggak tahu seberapa banyak anak-anak kita di luar sana udah jadi korban, bahkan mungkin para pendengar hari ini kita nggak tahu. Korbannya jujur aja, bukan cuma anak. Ya, saya punya beberapa klien yang usianya tuh bukan anak-anak lagi, tapi korban kekerasan seksual di ranah digital, ranah gadget. Gitu ya. Jadi anak-anak perlu tahu, mereka nggak boleh tuh dari misalnya Roblox atau Minecraft atau game-game yang lain pindah ke WhatsApp. Jadi share nomor WhatsApp gitu ya, nggak boleh. Ya, kemudian mereka juga kan bisa ngirimin Robux atau istilahnya gift-gift gitu ya, biar anak-anak itu merasa nyaman. Atau bahkan kadang-kadang ada yang dimainin tuh biar levelnya naik. Nah, itu kan salah satu cara memanipulasi, membangun trust dulu, membangun relasi. Kemudian nanti percakapannya mulai percakapan yang punya unsur-unsur seksual, membicarakan tubuh. Nah, itu sudah alarm ya. Dan diminta untuk merahasiakan, minta kirim foto, foto selfie, dan lain-lain. ya. Jadi mereka perlu tahu nih, kalau kita mau kasih anak kita gadget untuk pakai, kita nggak bisa kasih tanpa kita edukasi. Kita harus mempersiapkan dia, karena itu akan bisa aja nyampe ke dia. Jadi mereka harus tahu cara ngeblok, cara screenshot dan report. Gitu, karena itu bisa terjadi, ya. Sewaktu-waktu itu bisa terjadi. Hal yang lain, kita juga perlu menyadari ya, kita memang perlu luangkan waktu seminggu sekali setidaknya family time untuk deep talk, ya. Kalau tiap hari ya 10-15 menit kita quality time, tapi dalam satu minggu mungkin direncanakan untuk mungkin ngomong-ngomong hal lain tentang pertumbuhan mereka, tentang mereka menghadapi pubertas, ada nggak yang mereka bingung gitu ya. Jadi memang banyak hal ya yang jadi PR buat orang tua untuk menolong anak-anak ini supaya mereka semakin terlindungi.
1: Makanya hari ini kita belajar nih ya, bagaimana cara pencegahannya gitu ya. Baik, bagi Heartline yang bertanya boleh di 0819-209-1000. Nah kalau dari tadi kita tuh membahas tentang pencegahan-pencegahannya. Tapi ternyata kan kadang-kadang nih sudah terlanjur terjadi
0: ya,
1: gitu.
0: Ya,
1: nah,
0: betul, betul.
1: Hanya saja mungkin si anak itu malu untuk bercerita ke
0: yes.
1: orang tuanya. Istilahnya ya itu mungkin tadi karena ada ancaman atau segala macam, akhirnya nggak mau bercerita. Nah apa sih yang harus dilakukan agar si anak itu mau melaporkan, mau bercerita gitu, kepada orang tuanya nih?
0: Iya, jadi juga challenge ya. Karena kalau pelakunya itu orang yang dikenal, atau mungkin teman baik orang tuanya, atau mungkin gurunya dan lain-lain, anak itu punya rasa takut
1: atau
0: untuk
1: mungkin orang
0: menceritakan.
1: Tuanya sendiri kan kadang-kadang
0: Yes.
1: juga baca.
0: Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Bingung kan? Harusnya orang tua jadi tempat aman, justru jadi pelaku. Nah, bagaimana supaya anak mau bercerita kalau seandainya pelakunya ini bukan keluar orang tua ya? Nah, kita perlu menanamkan kebiasaan di rumah bahwa it's okay, kamu bisa cerita apapun, mami papi akan dengerin. It's not your fault. Mami papi akan dengerin, mami papi akan bantuin. Ya, ayah bunda akan bantuin kamu. Jadi kita perlu nanamkan dulu bahwa kita ini tempat aman. Ketika mereka mendapatkan masalah apapun, serusak apapun, chaos apapun, mama papanya itu akan ada buat dia. Nah, kemudian kita kan akan menemukan, kalau anak kita kan menemukan ada tanda-tanda perubahan perilaku. Misalnya, yang dulu itu senang ke sekolah, jadi cari alasan ke sekolah. Yang dulu senang liburan ke kakek atau ke om tante, jadi cari-cari alasan jadi nggak nyaman. Atau mungkin lebih banyak mengurung diri atau melamun. Ada perubahan-perubahan sikap atau lebih mudah marah. Kita bisa lihat, ya. Kemudian kita bisa tanyakan dan kita janji sama mereka tidak akan menyalahkan mereka. Karena ternyata dalam kasus-kasus seperti ini banyak orang tua karena saking kagetnya, saking marahnya, melampiaskan kemarahan itu pada anak. Jadi anaknya yang dimarahin. Kok kamu bisa mau? Kok kamu bodoh banget sih? Mau digituin? Kan udah diajarin. Kok bisa kamu mau sih? Ih, itu salah kamu. Makanya misalnya pakaian kamu lah, apa kamu bisa aja ada yang seperti itu, ya? Atau orang tuanya nggak percaya sehingga mereka mengurungkan niat untuk bercerita lebih lanjut, dan itu yang sangat menyakitkan. Kita perlu tahu satu hal, butuh keberanian yang sangat besar untuk seorang korban berani speak up. Dulu ya, kalau zaman dulu itu dicek ya, ada lembaga penelitian yang mengecek, meresearch, itu butuh orang setidaknya 5 tahun menumpuk keberanian, memupuk keberanian baru berani speak up.
1: Aduh.
0: Bahkan banyak banget yang stay silent sampai udah dewasa, bahkan udah menikah, bahkan udah lanjut usia. Dan saya sudah menemukan orang-orang seperti itu, they stay silent. Kenapa? Karena takut disalahkan, takut dipermalukan, takut ya udah gara-gara kamu sih, itu stigma yang sangat besar, beban ya. Jadi kalau anak kita someday, amit-amit lah, ngomong ya, ada yang pegang bagian tubuh pribadinya atau yang kasih lihat gambar tanpa busana, karena itu kan juga kekerasan ya. Kita yang pertama kali yang kita bisa lakukan validasi dan apresiasi. Kamu pasti berjuang banget untuk cerita ini. Kamu pasti ketakutan waktu itu. Thank you ya kamu mau cerita, nak. Terima kasih udah mau percaya Mami Papi. Apalagi yang terjadi, nak. Apa Mami Papi pasti bantu. Ayah udah pasti bantuin kamu. Itu bukan salah kamu. Nah, itu kita perlu meneguhkan di hati para korban. Karena mereka cenderung merasa bersalah. Padahal, it was never the victim fault. Itu tidak pernah kesalahan korban. Itu adalah kesalahan pelaku yang menyalahgunakan kekuatannya, menyalahgunakan uangnya, menyalahgunakan jabatannya, dan memperdayai anak-anak yang ini masih sangat rentan. Kemampuan berpikir kritisnya juga masih sangat rentan. Bahkan nggak usah di anak-anak, orang dewasa aja banyak korbannya. Setuju ya?
1: Ya, jadi pelaku, istilah pelaku mah punya sejuta cara gitu ya untuk bisa memuluskan misinya gitu kan, untuk
0: ya, jadi nggak pernah
1: melakukan.
0: kesalahan anak, nggak pernah kesalahan korban, bukan pakaiannya, bukan cara dia merespon, no, nggak pernah. Itu adalah sepenuhnya kesalahan pelaku yang nggak bisa mengelola hati, pikiran, dan perbuatannya.
1: Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, Ibu Yunika ya. Kita harus break sejenak ini ya. Baik, bagi hardliner, setelah ini Anda bisa berkomentar ataupun bertanya di 0819-269-1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado Gado Boplo.
3: Halo hardliners, your network is your net worth. Apa makna dari kata-kata ini? Ada keberkahan dari pertemanan yang kita lakukan. Pertemanan itu adalah jaringan. Jaringan adalah network. Network akan menentukan net worth Anda. Net worth adalah kekayaan bersih Anda. Saya mendapatkan 100 juta pertama saya dari sebuah network. Jadi, tips pertama yang penting adalah 1. Asah skill atau keahlian Anda. 2. Untuk selalu memperluas network Anda dengan orang yang positif dan yang bisa membuat Anda naik kelas yang lebih tinggi. 3. Banyaklah membantu pihak lain yang butuh sharing dari Anda. 4. Tingkatkan skill public speaking karena itulah yang membuat Anda dikenal secara luas oleh masyarakat. 5. Bangun personal branding Anda sebaik mungkin karena ini akan mempertemukan Anda dengan banyak peluang bisnis yang akan membuat usaha Anda jauh lebih besar. Jika personal branding Anda sudah terkenal, akan amat mudah bagi Anda untuk diberikan peluang bisnis yang lebih besar. Saya Kevin Hartono, generasi kedua dari Gado Gado Boplo.

0: Ya, Heartliners sebenarnya saya punya sebuah informasi ya. Tidak semua batasan berarti menjauh. Ada kalanya batasan justru menjadi bentuk kasih kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, kita sering nih diajarkan untuk memahami, mengalah, dan menerima. Namun, ketika terlalu sering berkata iya demi menjaga perasaan orang lain, kita bisa perlahan kehilangan ruang untuk mendengarkan kebutuhan diri sendiri. Lalu bagaimana ini membedakan antara toleransi yang sehat dengan toleransi yang membuat kita mengabaikan diri sendiri. Nah, dalam Instagram Live Healthy Tolerance and Boundaries, kita akan belajar memahami arti toleransi yang sehat dan mengenali batasan yang perlu dibangun serta menemukan cara menjaga relasi tanpa kehilangan diri sendiri. Nah, untuk detail live talk-nya ini akan berlangsung pada 29 Agustus pukul 5:30 sore sampai jam 6:30, live on Instagram di Yayasan Busurmas dengan narasumber Ibu Ellen Patricia, MA Counseling, PCC, SP, Award Winning Coach and Counselor, serta Chairwoman of Busurmas Foundation. Nah, karena memiliki batas bukan berarti kita tidak peduli. Terkadang batas yang sehat justru membantu kita untuk mencintai dengan cara yang lebih sehat tanpa kehilangan diri sendiri. Oke, baik. Heartliners, saat ini Anda sedang mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama Ibu Yunika Wirawan dengan tema kita yang mencegah bagaimana terjadinya kekerasan atau kejahatan seksual pada anak kita. Bagi Anda yang bertanya boleh ya di 0819-269-1000. Ibu Yunika, sekarang sudah ada penelpon masuk, boleh kita terima ya. Halo.
1: Halo, selamat sore Pak Timo dan Ibu Yunika.
0: Silakan.
1: Salam kenal. Bersama Gunawan.
0: Silakan Pak.
1: Pak Timo, mohon izin karena saya sedang di Transum, mungkin bisik-bisik ya, takut mengganggu drivernya. Bercanda dikit. Ya, baik. Terima kasih. Pak Timo, Bu Yunika, mau izin bertanya Bu, dari paparan di segmen yang awal tadi, ada 3 poin saja mungkin bisa disampaikan secara...
0: Halo?
1: Bicara... Halo?
0: Iya, iya. Bisa diulang tadi, sempat terputus.
1: Oh, ada terputus. Iya. Poin, ada 3 poin. Poin yang pertama, biasanya kan... yang lebih sering terjadi adalah yang di lingkungan terdekat atau yang dikenal oleh si korban, dalam hal ini anak-anak. Nah, ini boleh nggak ada cara pencegahannya, jangan sampai ketahuannya kalau sudah sekian lama baru ketahuan bahkan keluarga intinya, Bu. Nah, kemudian pertanyaan ketiganya adalah, saya nggak tahu, korban sekarang juga tampaknya tidak hanya bisa ke anak wanita, tapi juga ke anak pria. Nah, konsep yang untuk sore hari ini, Bu, yang biasanya tindakannya terhadap korban itu adalah dari keluarga terdekat yang dikenal korban, hubungannya dengan istilah yang pedofil, apakah sama atau kemudian berbeda, Bu? Mengingatkan si aku juga suka dengan anak-anak, bahkan sudah lintas gender. Itu saja dulu, Ibu, saya dengarkan lewat radio, dan Pak Timo, terima kasih banyak, Ibu, selamat sore, selamat bertugas.
0: Wow. Terima kasih, Pak Agun, nih. Wow. Luar biasa nih pertanyaannya. Silakan, Ibu Yunika, ada 3 pertanyaan ini ya.
2: Oke, tadi yang pertama itu bagaimana caranya supaya cepat ketahuan gitu ya, jangan sampai terjadi gitu ya.
0: Iya.
2: Iya, oke. Tentunya kita harap itu tidak terjadi pada anak-anak kita atau anak-anak sekitar kita. Kita berharap seperti itu. Bagaimana caranya? Dimulai dengan membangun koneksi, bangun kedekatan, kemudian edukasi. Kita edukasi terus-menerus. Jadi percakapan tentang keberhargaan tubuh, keberhargaan diri, batasan. Tadi kan sudah ada live ya tentang batasan ya. Boundaries. Jadi kalau budaya kita ini kan banyak budaya sungkan ya. Sungkan, apalagi pelakunya kayak tadi tuh yang di Makassar kan kakek ya pelakunya. Sungkan sama opa sungkan gitu. Ada perasaan sungkan. Enggak. Batasan itu sangat penting. Keselamatan jauh lebih penting dari kesopanan. Jadi anak-anak terus kita perlu tahu bantu mereka untuk memahami how to say no, how to say stop. Kalau nggak nyaman, katakan hentikan, berhenti, gitu. Jadi anak kita, kalau dia teredukasi, mereka akan semakin terlindungi. Karena dia sudah tahu, orang itu juga tidak akan berani sampai melanggar batas karena dia sudah lihat anak kita ini sudah educated dan sudah bisa melawan, sudah bisa stay no, sudah bisa melindungi diri mereka gitu ya. Dan bagaimana dengan lingkungan rumah? Jadi di rumah pun kita bisa membiasakan ada satu hal yang sangat penting, bahwa kalau anak kita itu nggak nyaman dipeluk, nggak nyaman dicium sama kerabat kita, nggak apa-apa, kita yang belain anak kita. Anakku nggak nyaman dipeluk, nggak apa-apa peluk sama bapaknya aja misalnya gitu ya. Oh, anakku nggak nyaman dicium pipinya, opung maaf ya opung, mungkin nanti ketika sudah hatinya sudah lebih nyaman atau gimana gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau dia nggak mau dipeluk sama opungnya atau sama tantenya atau siapapun itu, nggak apa-apa. Kita jangan bilang kamu kok kayak gitu sih, nggak sopan, nggak apa-apa, maaf ya, kita aja membackup, maaf ya pak ya, maaf ya dia butuh waktu atau dia memang nggak nyaman kalau physical touch gitu, kita yang bangun. Kemudian ke anak pria itu bagaimana ya? Anak pria juga sangat rentan jadi korban, bahkan korban anak-anak laki-laki itu juga sangat banyak. Kenapa? Karena anak laki-laki ketika dicabuli atau mengalami kekerasan seksual, mereka cenderung lebih banyak diam daripada anak perempuan. Karena kan anak laki-laki budaya Indonesia itu dilarang menangis biasanya ya. Mudah-mudahan semakin kita sering membahas ini, semakin apa ya, dinormalisasi hal yang benar, bukan hal yang salah dinormalkan. Boleh anak laki-laki nangis. Nah, kalau anak laki-laki jadi korban, lebih banyak lagi yang diam. Karena kalau pulang nangis, bapaknya, ibunya bisa marah, kamu cengeng, anak cowok kok nangis. Ya, apalagi kan laki-laki tidak mengalami kehamilan, ya. Biasanya jauh lebih mudah nangis anak perempuan. Jadi anak laki-laki juga sangat rentan jadi korban percabulan. Dan bagaimana dengan pedofil? Pedofil itu sebuah istilah yang diberikan kepada mereka yang punya kelainan, ya. Jadi dia punya ketertarikan justru kepada anak-anak 13 tahun ke bawah. Itu diistilahnya pedofil, menyebut orang yang punya ketertarikan seksual dan terus-menerus berulang terhadap anak yang belum puber, 13 tahun ke bawah atau lebih muda. Ya, jadi ini adalah memang sudah gangguan perilaku ya, pedofil itu. Kalau yang pelaku kekerasan seksual, ada yang korbannya anak, ada juga korbannya dewasa. Ada kan yang semuanya diembat gitu ya. Laki-laki perempuan gitu ya, bisa jadi korbannya dia. Tapi ada memang yang khusus menyasar anak kecil. Justru anak kecil lah itu yang bikin orang ini punya ketertarikan seksual. Nah, dua aja yang saya catat ya, Bang Timo.
0: Iya.
2: Satunya lagi apa ya?
0: Sama sih tentang pencegahan sih tadi nomor dua sih, tapi tadi sudah dijelaskan gitu.
2: Oke,
0: Oke,
2: iya.
0: semoga terjawab ya untuk Pak Gunawan ini. Baik, Ibu Yunika nih, karena juga waktunya sudah di penghujung acara, mungkin ada yang ingin disampaikan nih Ibu Yunika, pesan-pesan untuk orang tua yang sedang mendengarkan program kita, apa sih yang harus dilakukan ini?
2: Yes. Jadi saya berharap kita tidak menunggu kasus viral baru kita mulai buru-buru nih. Ayo nak, duduk ya nak. Kamu harus tahu banyak hal. Enggak, kita udah mulai membangun hubungan yang semakin dekat. Karena kita cuma dipercayakan ini mendampingi mereka ya paling lama 17 tahun. Setelah itu mereka kan akan kuliah, betul ya. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya mendampingi mereka. Hadir, dekatkan hati kita dengan mereka. Pahami dunia mereka. Kemudian tentunya berikan edukasi hal yang sederhana tentang tubuhnya, batasan diri, how to say no, how to say stop, dan kita menjadi tempat aman untuk pulang ketika mereka butuhkan. Dan tentunya kita perlu menetapkan batas, bukan cuma batas tubuh. Sekarang ada kebutuhan yang lebih krusial lagi, batas di dunia digital, ya. Dan buat Bapak Ibu yang butuh istilahnya contekan, gimana bisa memberikan batasan digital untuk anak ya, karena mereka mungkin banyak yang punya handphone supaya mereka nggak mengalami jadi korban. Nanti boleh di Instagram untuk saya kirimkan PDF-nya dan nanti bisa dicetak sendiri, didiskusikan sama anaknya, bisa seperti itu ya.
0: Instagramnya apa nih Bu?
2: At dr eunike wi
0: at
2: ya,
0: dr
2: nanti bisa
0: eunike
2: eunike wi, nanti bisa download. Jadi ada digital safety rules, kemudian tentang grooming nanti bisa jadi bahan diskusi lah buat anak-anak. Kemudian kesepakatan gadget juga ya, karena mau nggak mau kita menghadapi itu anak-anak kita pakai, dan juga di sana sudah ada aturan singkat ya, nggak boleh kirim foto tubuh, dan kalau ada berbahaya harus screenshot, itu bisa dicetak, kemudian nanti diisi bersama dengan anak.
0: Oke, itu untuk pencegahannya. Nah, kalau misalkan memang sudah terjadi nih, Bu, sebaiknya kita harus melapor kemana sih? Gitu.
2: Nah, pemerintah itu sudah menyediakan payung perlindungan lewat UPTD PPA, Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ada di setiap kota dan di setiap wilayah. Dan itu tanpa biaya. Kalau kita pun masih takut untuk hadir, istilahnya kita takut ya ke sana, atau anaknya mungkin nggak siap, kita bisa hubungi nanti di Google aja UPTD PPA, ya, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian nanti mereka bisa datang ke rumah. Kalau memang anak kita atau kita pun belum siap ke kantor, dan itu tentunya mereka nggak gerombolan datangnya, ya nanti akan datang psikolog, akan ada tim yang akan assessment untuk bantu, dan kemudian itu nanti akan ada jalurnya, gimana jalur istilahnya buat healing ya, buat anak itu, kemudian bagaimana menghadapi pelaku, nah itu pasti akan dibantu proses. Dan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, tidak ada mediasi. Tidak ada mediasi. Jadi sudah pasti proses hukum itu jalan. Yang penting kita mau berani dulu deh untuk speak up, cari UPTD PPA. Kalau langsung ke kantor polisi juga bisa. Cuman mental setiap orang nggak semua kuat gitu ya. Karena kan bapak-bapak polisi kita juga nggak semua punya trauma informed care ya. Maksudnya pendekatannya mungkin lebih beda dengan unit pelayanan terpadu ini, karena memang sudah difasilitasi dengan psikolog dan juga psikiater yang disiapkan oleh pemerintah. Kemudian ada namanya Puspaga ya, itu khusus untuk pelayanan untuk mental health buat keluarga. Jadi keluarganya juga akan didampingi dan itu tanpa biaya. Gitu. Jadi kalau misalnya takut nih ke kantor polisi langsung bingung harus gimana, boleh lewat UPTD PPA dulu.
0: Oke, siap. Terima kasih Ibu Yunike. Wah, hari ini kita belajar banyak banget ya. Dari pencegahannya sampai penanganannya, sampai harus melapor kemana gitu ketika terjadi kejahatan seksual. Tapi kita semua berharap, berdoa jangan sampai terjadi nih.
2: Amin Tuhan.
0: Anak-anak
2: kita merdeka dari kekerasan seksual gitu ya. Udah di tahun ini merdeka dari kekerasan seksual.
0: Makanya harus kita gaungkan terus ini ya. Untuk informasi ini. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Yunike.
2: Terima kasih Bang Timo.
0: Kita ketemu lagi di lain kesempatan Ibu Yunike.
2: Oke,
0: sehat
2: siap
0: selalu.
2: Selalu.
0: Ya, demikian Heartliner, perbincangan kita bersama Yunike, Ibu Yunike. Dan Jekoteri, siaran kita bisa tonton ulang di channel itu kita di Heartline Network. Dan linknya bisa Anda bagikan sekarang juga ya. Untuk orang yang Anda kasih. Dan agar semua anak-anak Indonesia ini bisa terlindung dari kejahatan seksual. Saya Timo Ardante. Kiranya melalui Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Thank you, Bang Timothy. Bye.
0: Bye.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: aku siaran sendirian. Kali ini aku ditemani oleh teman dari peserta di Mic On. Ini ya, salah satu program workshopnya Hardline. Namanya Mic On. Ini udah batch yang kedua. Nah, sekarang aku ditemani oleh... Halo, shalom.
1: Shalom, Kak Timo.
0: Dengan
1: Marky di sini.
0: Marky.
1: Shalom, Hardliners.
0: Namanya unik juga ya, Marky. Marky ini sebenarnya nama panjangnya apa sih, Mark?
1: Mariska. Panjangnya lagi Mariska Debora.
0: Terus panjangnya lagi?
1: Panjangnya lagi Mariska Debora Purba. Makanya disingkat aja jadi Marky.
0: Wah, kayaknya ini kayaknya Mariska gitu. Mariska jadi Marky gitu ya.
1: Iya.
0: Tadi aku rada berlibat. Biasanya kan Marji gitu atau apa gitu ini. Marky gitu ya.
1: Iya, benar. Ya, nama panggilan
0: udah lama.
1: Udah lama dari SMA ya, keterusan aja sampai sekarang.
0: Sekarang baru dari SMA gitu ya.
1: Dari SMA sekarang
0: baru
1: SMA.
0: SMA ya.
1: Bener plus banget gitu. SMA plus.
0: Marky tinggal di mana?
1: Deket kan warga. Kita warga Tangerang ya. Saya tinggal di Legok Hardliners.
0: Udah lama tinggal di Legok.
1: Kurang lebih 3 tahun ya.
0: Ya.
1: udah mau nyalon di Legok.
0: Nyalon apa? Nyalon RT. Apa nyalon? Jangan-jangan kemarin bener-bener caleg lagi.
1: Enggak.
0: Mau nyalon jadi apa?
1: Nyalon enggak ada, enggak ada. Enggak, bercanda aja. Bu RT saya ada, Bu RW saya ada. Baik-baik semua di komplek.
0: Siapa nama Bu RT-nya?
1: Bu RT adalah Bu Cucu.
0: Oh iya, syukur.
1: Bu RW Bu Linda.
0: Syukur kalau tahu namanya. Kadang-kadang ini kita sebagai warga gitu ya, enggak tahu loh siapa nama RT-nya.
1: Iya.
0: Enggak tahu, apalagi kalau misalnya RW-nya. Enggak tahu juga nama, tapi aku enggak tahu loh nama lurah.
1: Lurah kayaknya kejauhan ya. Saya juga enggak tahu sih, Uncle Timo.
0: Camatnya juga enggak tahu loh.
1: Nah, sama. Serius, sama.
0: Tapi kalau bupatinya tahu.
1: Enggak usah tes saya ya.
0: Tahu. Tapi tahu kan nama Presiden Republik Indonesia, presiden kita?
1: Iya, puji Tuhan lah tahu. Ya.
0: Iyalah. Enggak nih.
1: Harus tahu lah.
0: Ya harus tahu ya. Maksudnya kita masih dalam rangkaian memperingati hari kemerdekaan ini, di bulan kemerdekaan gitu ya.
1: Betul.
0: Harus tahu semuanya gitu ya. Struktur organisasi kenegaraan kita.
1: Nah, tadi pagi saya baru lomba tuh, Kak Angkol Timun.
0: Lomba apa?
1: Anak-anak sih di komplek.
0: Tadi pagi aku baru lomba. Ini sebenarnya lomba anak-anak atau emaknya ini?
1: Iya ya. Salah ya. Oke, kita ulang. Tadi pagi aku baru nganterin anak aku untuk lomba di komplek.
0: Terima kasih.
1: Nah, karena komplek kenapa aku tuh sangat aktif.
0: Enggak nanya kenapa aku bilang, karena kok nanya terima kasih gitu.
1: Kenapa? Karena di-clearkan.
0: Enggak, karena aku sebagai korgang
1: di
0: rumah gitu. Aduh, beneran deh. Untuk gubrak-gubrik istilah warga, ayo ikutan lomba tuh kayaknya gak semuanya mau gitu loh.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Nah, nanti mungkin Uncle Timo boleh nih belajar ke RT sama RW-nya komplek aku. Karena benar-benar guyup. Dan, iya jadi tadi waktu...
0: Berarti ini se-RT? Lombanya
1: satu komplek. Gang,
0: satu komplek?
1: Satu komplek.
0: Satu komplek berapa RT?
1: Ada 4 RT. Ay,
0: satu komplek berapa warganya? Berapa kakak?
1: Satu RT ya? Nah, aku gak hafal ya. Mungkin...
0: 50.
1: Iya mungkin ya, sekitar 50.
0: Kalau di RT aku ini satu komplek, 300
1: kakak,
0: satu RT itu.
1: Oh oke, okay. Ya makanya lebih challenging untuk ngoprek-ngoprek warganya.
0: Tapi aku bukan RT-nya, bukan.
1: Untungnya
0: cuman,
1: ya.
0: Cuman korgangnya aja gitu.
1: Oh korgang, nah satu gang berapa?
0: Satu gang 30.
1: 30, ih banyak banget. Banyak banget.
0: Belajar jadi itu, caleg.
1: Oh, enggak. Ternyata. Jadi enggak, tadi Uncle Timo itu mancing-mancing saya.
0: Enggak, serius. Enggak ada minat. Enggak ada minat kecuali dipilih.
1: Ini terbuka ya. Informasi
0: kita,
1: terbuka.
0: Iya, enggak. Maksudnya pokoknya seneng dah kalau misalkan ada warga yang aktif gitu ya. Misalkan kita sebagai penyelenggara itu ngadain lomba, wah aktif gitu.
1: Iya benar, karena
0: lomba apa tadi pagi?
1: Tadi pagi anak-anak biasalah mewarnai, terus mengupas
0: telur.

0: Enggak, mau kupas telur, telur
1: aku
0: puyuh.
1: Pikir kupas bawang.
0: Ya, telur terus? Puyuh. Udah, ikut itu aja karena habis itu saya pergi lah siang.
1: Harus kursus anaknya.
0: Gitu. Betul. Tapi berarti rangkaian lombanya masih sampai Senin.
1: Oh iya,
0: sampai hari
1: besok
0: Senin.
1: Ada juga nih.
0: Besok ada lagi.
1: Besok tanggal 16 ya.
0: Besok 16.
1: Berarti puncaknya nanti di tanggal 17.
0: Tanggal 17. Gitu. Karena yang range itu memang aktif banget kayak Karang Tarunanya gitu, Uncle Timo. Mereka sangat-sangat aktif.
1: Berarti Kak Marki juga tergabung dalam Karang Taruna.
0: Ya, baru saya tergabung ya. Mendoakan aja sih. Tim doa aja.
1: Ya syukurlah, maksudnya biar surut. Berarti malam puncak acaranya?
0: 17.
1: Oh 17. 17. Kalau di komplek aku nanti tanggal 29.
0: Loh jauh banget, itu kemerdekaannya siapa itu?
1: Kemerdekaan, iya. Karena pengisi acaranya pada ada acara, kan di situ juga ada RW gitu. Wah, jadi ini istilah pak tumpuk-tumpuk ini, perebutan masa gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi akhirnya bagi-bagi ya udah.
0: Oh oke, okay. Pengisi acaranya dari ini ya, sepertinya artis papan atas
1: papan
0: ya.
1: Oke, selamat malam semuanya Hardliner ya, pasti kita di program Saturday Gospel Request bersama Tim Hardante dan juga ada Kak Marki ya. Kak Marki nih. Jadi bagi Hardliner yang ingin merequest bisa merequest ke sini nih Kak Marki.
0: Oke, buat Hardliner semua, yuk yang mau request lagu boleh kirimkan requestnya dan namanya juga via WA ke 0819-269-1000. 0819-269-1000 atau juga bisa komen di live TikTok kita. Ya, silakan.
1: Di live TikTok kebaca enggak? Kebaca enggak?
0: Di saya enggak kebaca.
1: Oh, kebaca ya? Oke. Yang sudah bergabung di live TikTok kita nih aku bacakan dulu ya. Ada Tanya, ada Indra, kemudian ada Charles, ada Agustin, ada Ibu Rince, ada Ugo. Ada just stories, request lagu bisa. Kemudian
0: boleh dong.
1: Bung Timo dan Mariska tuh, Mariska ya. Aku boleh nggak sih Mariska?
0: Boleh, boleh.
1: Kan,
0: boleh.
1: Ya? Tadi aku marki takut lupa. Mau minta lagu pujian judulnya Di Tengah Ombak. Oke, nanti kita siapkan.
0: Terima kasih requestnya.
1: Untuk korban gempa di NTT, semoga tetap semangat dan menghadapi cobaan ini. Dan untuk Bang Timo dan juga Mariska, terima kasih.
0: Amin, oh, ya. Amin, betul.
1: Tadi siang ya?
0: Tadi siang ya. Terjadi hari inilah ya. Terjadi gempa di NTT. Dan skalanya besar sih ya. Sekitar 7 point something.
1: Ya 7,7. Gede lah kalau udah 7,7 udah, kalau skala 7 itu udah gede. Makanya ya kita berdoa nih semoga korban-korban yang ada nih bisa segera apa ya. Mungkin takutnya masih ada yang di reruntuhan seperti itu.
0: Iya.
1: Bisa segera ditemukan ya.
0: Iya.
1: Amin. Oke.
0: Amin.
1: Kita akan kembali setelah pujian berikut ini. Kita mau dengarkan dulu ada Airplay El Safan. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Bagi Heartland yang request bisa di tadi di WhatsApp kita ataupun saat ini juga sedang live streaming di live TikTok kita. Tetap stay tune di Heartland.
2: Walaupun ku tak dapat.
3: Halo, kami El Safan dari Forfoxa Production.
4: Dengarkan lagu Miliki Makna
5: di 100,6 FM Heartline Radio,
3: your family station.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, malam itu Sodom akan dihancurkan Tuhan. Malaikat membawa Lot dan istrinya untuk keluar dari kota Sodom. Tuhan bermaksud menyelamatkan seluruh keluarganya. Istri Lot pun melangkah keluar dari kota tersebut. Kakinya memang keluar, tapi hatinya masih terpaut pada rumahnya, pada harta bendanya. Ia berjalan pelan, tertinggal di belakang suaminya, seakan enggan meninggalkan rumahnya, hartanya, kenyamanannya. Di hatinya berkata, benarkah kita harus keluar dan meninggalkan segalanya? Di saat hujan belerang, dia menoleh ke belakang dan jadi tiang garam. Garam itu penting, membuat ras dan memberikan rasa pada makanan, mencegah kebusukan dan memberi pengaruh yang baik supaya makanan awet. Tiang garam melambangkan orang yang percaya, tapi setengah hati mengikuti Tuhan. Hidup kita seharusnya berdampak kepada orang lain. Ingatlah, agar kita tidak menjadi tiang garam yang hanya berdiri tanpa guna kepada siapapun. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa autentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: 100,6 Heartline FM.
1: Your family
0: station. Kembali lagi
1: bersama Tiwar Dante dan juga ada
0: Mariska di sini.
1: Nah, Kak Marki atau Kak Mariska ini adalah peserta batch kedua dari peserta mic on
0: batch 2.
1: Kedua nih Heartliner. Jadi betul, di Heartliner FM kita ada program namanya Mic On. Nah, program pelatihan tersebut belajar apa aja sih kemarin?
0: Kemarin ada belajar tentang storytelling, kemudian untuk operator radio, kemudian ada juga voice over, teknik voice over. Ada 5 materi sih dari
1: jurnalis
0: betul, teknik wawancara, dari announcer Heartline FM yang super keren dan kece. Jadi materinya kita belajar satu hari itu dengan 5 materi, kayak waktu udah selesai, ya kok udahan nih? Kurang nih, karena materinya benar-benar daging semua. Terutama untuk kayak seperti saya yang mungkin tidak punya experience ya, jadi
1: kayaknya gak mungkin banget. Dari suaranya udah begini, bentuknya udah bulat gitu.
0: Jadi buat saya tuh luar biasa sih, dapat ilmu yang keren banget dari teman-teman announcer di Heartline FM.
1: Nah, dan sekarang adalah prakteknya gitu.
0: Betul, jadi tolong temani saya ya Bapak Ibu di Gospel Song Request.
1: Ya, Saturday Gospel Request. Oke. Dan bagi Heartline yang ingin bertanya, ingin merequest, boleh ya di nomor WhatsApp-nya berapa kita?
0: 08 0819 269 1000.
1: Oke. Atau juga saat ini sedang live TikTok kita. Mungkin bisa dibacakan ini yang melalui WhatsApp terlebih dahulu nih.
0: Baik.
1: Ada banyak nih yang sudah kirimkan ini.
0: Shalom Ibu Iren.
1: Shalom.
0: Shalom Saturday Gospel Request. Selamat malam Mas Timo, Ibu Iren dari Tangerang. Aku request lagu Insinyur Niko Notoharjo, Terima Kasih Tuhan.
1: Terima kasih.
0: Kirim salamnya ke Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Opung Roy, Bung Coki, Koko Botsu, Pak Agus, Ibu Rosinta, Ibu Rince, Pak Immanuel, Ibu Rita, Oma Yati, Ibu Yeni, Ibu Esther, Ibu Novi, dan semuanya teman di grup GGA. Dan salamnya spesial Mas Timo serta kru penyiar Heartline. Semoga sehat semuanya. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Timo. God bless you too Ibu Iren. Requestnya Terima Kasih Tuhan. Buat terima yang lain boleh loh ditunggu untuk.
1: Nah itu di bawahnya masih banyak coba.
0: Oke, okay, ini ada ini dari Kak Yohana
1: Rumagit
0: di Petukangan Selatan. Shalom, selamat malam Bung Halo. Timo dan Kak Marki. Halo Kak Yohana. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Puji Tuhan. Iya. Luar biasa, semangat, puji Tuhan. Amin. H2 menuju HUT RI ke-81. Mau request lagu pujian dari JPCC Worship yang berjudul Doa Kami. Kirim salam buat Ibu Iren, Bu Rince, Mbak Sari, Opung Roy, Opung Siregar, Koko Embotsu, Oma Yati di Batam, Bu Indah Prihatin, Bu Rita Mutiara, Bu Licu, Kak Rosinta, dan semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Ucapannya salam kompak selalu di udara untuk Bung Timo, Kak Marki, serta para kru Heartline. Selamat bertugas sampai tuntas. Happy weekend and God bless us always. Jangan lupa besok untuk beribadah ke gereja sekaligus ikut lomba 17-an. Terima kasih remindernya Kak Yohana Rumagit. Lanjut.
1: Lanjut.
0: Lanjut.
1: Ada Kak Yohana, kali ini ada.
0: Ini ada dari
1: Bung Alex.
0: Bung Alex. Shalom. Good evening Uncle Timo and Kak Mariska. I'm Koko Alex in Cimone. I want to request a Christian music, Thank You the Lord by Don Moon. Send greetings to GBI Sangkakala Tangerang, my church, Pak Agus, Bu Lucy, and Moraya Elsa in Cimone, Oma Clara in Cimone. Success for your career, happy Saturday and happy weekend. Pray for NTT. God bless you all. God bless you too, Koko Alex.
1: Ternyata Kak Mariska jago loh bahasa Inggrisnya loh, Bu Alex. Ini Bung Alex.
0: Kan saya bacain aja Uncle Timo. Bukan saya ngetik loh ini. Ini Koko Alex.
1: Dulu
0: loh.
1: Waktu pas kan waktu beberapa waktu lalu udah lama gitu. It's like ketika on air, jadi requestnya tuh on air. Nah dia tuh ngomongnya pakai bahasa Inggris nih.
0: Oh,
1: segmen hari
0: Sabtu ya, kalau nggak salah. Saya pernah dengar tuh siang kan.
1: Iya.
0: Nah on the way nganter anak saya
1: on
0: les.
1: On the way, busway,
0: nganter anak les. Nah jadi saya dengerin.
1: Ternyata nih Heartliner ada itu ya, dulu sering dengerin radio Heartline ya.
0: Iya, pendengar setia juga.
1: Terima kasih.
0: Lanjut ya.
1: Lanjut.
0: Nah ini Opung Roy Panjaitan. Saya sangat familiar nih dengan nama Opung Roy.
1: Boru Panjaitan ya.
0: Marga Panjaitan. Halo Bung Timo and Ito Mariska Boru Purbani. Loh.
1: Berarti dengerin dari awal.
0: Horas ya. Opung Roy. Jadi ingat penyanyi Maui Purba? Request dong dari Herlin Pirena, Dia Jamah. Salam untuk Pak Wardiono, Lia Simanjuntak di Pondok Aren, God bless you. Sekarang radio bukan hanya didengar tapi ditonton kayak di TV. Seperti Bung Timo kalau lagi siaran ternyata masih muda, baru 24 tahun. Hehehe, iya loh, benar loh. Emang 24 tahun loh.
1: Iya, 24 tahun. Perjuangan.
0: Perjuangan.
1: Bisa aja Opung Roy. Opung Roy ini baru 25 tahun loh.
0: Ah, makanya ya 11-12 ya. Kalau gitu berarti saya 12 tahun.
1: Iya makanya. Gak mau kalah pokoknya. Kemudian siapa lagi dari Pak Wardiono?
0: Ada Pak Wardiono. Shalom, selamat malam Bung Timo Ardante. Saya Wardiono dari Cengklong. Mau request lagu judulnya Pakai Aku Tuhan dari Mita Talahatu. Dan salam buat Opung Roy, Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumagit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, dan juga buat seluruh pendengar dan pecinta Heartliner request. Semoga terhibur dengan lagu pujian ini juga buat Bung Timo dan rekan-rekan. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu. God bless you. God bless you Pak Wardiono dari Cengklong.
1: Oke, Pak Wardiono, terima kasih Pak Wardiono tetap setia mendengarkan Radio Heartline ya. Satu lagi nih.
0: Satu
1: dari
0: lagi.
1: Bu Sari nih, silakan.
0: Bu Sari, selamat malam Bung Timo. Salam kenal Kak Marki. Salam kenal Bu Sari. Selamat bertugas, semangat selalu, semangat sukses selalu. Mau request lagu, Kirim Aku Tuhan. Salam buat Bung Roy, Bu Rince, Bu Riana, Burita, Pak Wardiono, Pak Agus dan kawan-kawan semuanya, salam sehat and bahagia selalu. Happy weekend buat host. Thanks, God bless you. Bu Sari dari Jaksel. Thanks Bu Iren, Kak Yohana Rumagit atas sapaannya.
1: Oke. Itu tadi yang ada di melalui line WhatsApp kita ya.
0: WhatsApp nah, kita. Sekarang kebetulan di WhatsApp ini udah masuk sekitar 1250 chat. Nah, ini kita baru bacain
1: 4
0: dari 1200 tadi ya, Uncle Timo.
1: Oke, kita bacakan sekarang yang ada di live TikTok ya. Ada Ibu Indah Prihatin. Halo Kak Mariska, salam kenal, sukses selalu.
0: Halo Ibu Indah, salam kenal.
1: Mau request lagu Pujian Yesus Nahkoda Hidupku dari Yoke Freeze ya. Ada Bu Amayati minta lagu Waktu Tuhan ya. Sudah ada temannya Bung Timo masih tetap ngantuk aja ini menguap.
0: Kurang kopi nih sepertinya kopi. Ya Uncle Timo.
1: Berarti Bu Mariska besok kirimin kopi ya.
0: Oke, siap. Siap.
1: Eh Bu Mariska, kok Bu Mariska sih? Ibu ini.
0: Oh, kirain saya ya. Enggak apa-apa nanti ya.
1: Espresso. Ada Ibu Indah tadi, terima kasih John Bimo. Kak Mariska lulusan Mic on Batch 2. Terima kasih lagu sudah diputarkan. John Bimo bener enak suaranya Kak Mariska ya, yeah, nyes gitu ya. Om Timo kasih ngebas gitu ya.
0: Aduh saya tersanjung, terima kasih loh Om Bimo.
1: Kemudian tadi Ibu Icu udah ya, salam kenal dia tadi udah dibacakan. Oke, sekarang kita putarkan ya Heartliner yang tadi sudah kita bacakan sama Kak Mariska juga ya. Waktunya kita putarkan lagunya satu per satu. Tadi ada minta lagu Terima Kasih Tuhan yang di request oleh siapa tadi? Kak Yohana ya. Ayah Ibu Iren.
0: Ibu Iren, terima kasih. Oke, Ibu Tuhan. Iren, ya.
1: Bagi Heartliner yang ingin bergabung boleh Kirim request ke mana, Kak?
0: Kirim request ke WA Heartline di 0819-269-1000 atau komen di live TikTok kita.
1: Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Kembali lagi di acara Saturday Gospel Request.
1: Yeah.
0: Nah, kita mau lanjutin baca-baca ya, Uncle Timo ya.
1: Ya, ya, Kak Mariska, Marki.
0: Ini ada pesan dari Kak Sinta via WhatsApp.
1: Mm-hmm.
0: Shalom, Mas Timo ganteng.
1: Waduh,
0: gantengnya E-nya panjang, ganteng.
1: Gak pernah ngeliat aja. Tapi Kak Rosina juga sering kesini loh, sering ke Heartline.
0: Ah, nah berarti valid, karena kan udah pernah ketemu.
1: Kak Rosina juga yang manis sekali.
0: Mas Timo ganteng dan kakak cantik, request Victor Huta Barat di Badai Topan Dunia. Mat bertugas, Mas Timo dan kakak sehat selalu, tetap semangat, sukses selalu. Happy weekend, Tuhan memberkati Hita Sude, mau liate godang.
1: Mau liate godang, jawabannya apa sih?
0: Nah ini jadi nge-lag kan.
1: Gimana sih?
0: Mau liate godang.
1: Kamu liate godang artinya terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak. Ya, kalau kita kan terima kasih ya, sama-sama gitu kan.
0: Sama-sama,
1: misalkan,
0: iya.
1: Itu ya, bahasa-bahasa ini, mau liate godang jawabnya?
0: Jawabnya nanti googling dulu ya.
1: Ini gimana? Hah? Itu gak ada jawabannya?
0: Gak ada, mau liate juga deh. Sepertinya ya.
1: Kok pakai deh?
0: Karena tidak yakin ya.
1: Ya. Oke, terima kasih. Mau lihat godang juga untuk Kak Rosinta. Kemudian?
0: Kemudian ada dari Dr. Insinyur Filemon Hendro Alexander Siahaan. Requestku berbahagia dari Disiplis buat aku. 6 dan 10 Agustus ibuku tercinta sehat dan panjang umur. Mazmur 91 ayat 16. Salamnya buat Ibu Intan Simalango, sehat dan panjang umur kembali, sehat ibuku tercinta. Buat Ibu Jian Permadi, Hotlan, Ibu Pri, Benyamin, Saudara Holmes, Saudara Belman Sidihoni, Saudara Daniel Simalango Lampung. Buat Punguan Siahaan Jabodetabek, buat yang bertugas, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih Amang Siahaan. Mau liate godang.
1: Amang Siahaan artinya apa sih?
0: Amang itu ya bapak.
1: Oh, kakak atau bapak?
0: Bapak.
1: Oh, bapak.
0: Menghormati Amang.
1: Siap, siap. Terima kasih Amang Siahaan ya. Oke, sekarang kita bacakan yang sudah bergabung di live TikTok kita. Ada Ibu Indah, salam kenal juga untuk Bung Carlos. Tuhan memberkati. Kemudian juga tadi yang request lagu nih, yang request lagu Boy 78 ya, Tuhan Perlindunganku.
0: Iya.
1: Ya, nanti habis ini kita putarkan. Kemudian ada siapa lagi sih? Heartline FM Pray for Entity, sama-sama kita doakan. Semoga cepat bisa teratasi nih ya.
0: Bung Carlos, selamat malam, salam kenal, Tuhan memberkati. Nah, Bu Sari pesan ke Bu Indah, matur nuwun Bu Indah, jangan lupa besok kita beribadah. Iya betul.
1: Iya loh, kadang-kadang Bu Indah rumahnya di Citra Raya, beribadahnya di Tomang, daerah Tomang Regensi.
0: Oh.
1: Jadi kadang-kadang dia suka nginep tuh katanya.
0: Wow.
1: Ke rumah temennya, rumah sahabatnya. Saking semangatnya untuk beribadah.
0: Iya. Gak apa-apa, di mana hatinya
1: berada,
0: berada gitu. Ya. Penuh sukacita. Bu Sari, lagu saya belum diputar, bro.
1: Apa lagunya?
0: Kirim Aku Tuhan.
1: Oh, hey. Kirim Aku Tuhan ya. Oh. Ampuni Aku Tuhan. Ya. Nanti setelah ini kita putarkan ya. Sudah disiapkan ini tadi. Karena saking banyaknya ngantri, jadi ya kita harus ngomong dulu nih. Jadi kalau nggak ngomong-ngomong nanti jadi MP3. Iya kan? Masuk cuma opening sampai puter lagu, nah, sampai closing. Jangan dong ya.
0: Iya.
1: Di tengah-tengah
0: jadi,
1: harus ada obrolan.
0: Jadi Spotify
1: juga.
0: Sekarang
1: iya,
0: ya.
1: Iya makanya. Kalau zaman dulu MP3 player.
0: MP3. Gitu ya. Winzip.
1: Winzip. Oke, Kemudian juga yang sudah bergabung, terima kasih. Ada
0: Kakak Sani yang baru bergabung. Halo, shalom.
1: Betul, ampuni aku Tuhan. Oke, nanti abis ini ya. Ampuni aku Tuhan dari Gebi Beta ya.
0: Dari Ibu Sumiati, Bung Timo, lagu Oma belum diputar.
1: Apa itu lagunya? Bunda Mariska. Ya, nanti kita waktu Tuhan. Oke. Nanti waktu Tuhan tolong saya. Tadi bukannya boleh diputar ya? Coba nanti kita cek lagi ya. Oke, sekarang kita putarkan dulu yuk. Lagu yang sudah di request oleh Bu Sari, judulnya Ampuni Aku Tuhan. Kemudian juga ada Tuhan Perlindunganku akan segera hadir juga di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartline FM ya, sampai nanti pukul 8 malam.

Ucap syukur untuk karya pengorbananmu, dengan tanganmu yang penuh kasih, kau mengangkatku dari lumpur dosa untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan. Kasihmu begitu luar biasa, engkau mengangkatku, engkau memulihkan hidupku menjadi baru di dalam kasihmu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan.

0: masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Deep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar. Heartline FM.
2: .6 Heartline FM, your family station. Your family station.
3: Yeah. Oke, okay. Terima kasih Heartliner untuk kebersamanya. Tanpa terasa sekarang sudah hampir jam
2: 8.
3: 8 ya. Saatnya kita harus undur diri nih. Enggak kerasa ya. Atau udah jam 8 ya.
2: Enggak kerasa ngobrol sama Uncle Timo sama Heartliners kayak baru 5 menit yang lalu loh. Sekarang udah jam 8 aja.
3: Saatnya kita harus undur diri nih karena setelah ini ada Blue Toga. Tapi kabarnya Kak Mariska nanti lanjut lagi sampai jam 10 ya.
2: Jangan ditembak di sini langsung dong Uncle Timo.
3: Nanti ada yang nyariin nih.
2: Ada yang nyariin. Nanti okay. Kapan-kapan lagi.
3: Kapan-kapan lagi. Siap, siap, siap. Terima kasih ya untuk Kak Mariska yang sudah mampir.
2: Terima kasih banyak Uncle Timo udah diberikan kesempatan. Senang banget dan interaksi dengan Heartline FM, Heartliner semuanya juga.
3: Ya, Kak Mariska adalah peserta program Mic on
2: batch 2.
3: Batch 2 nih Heartliner ya. Jadi kalau misalkan Anda juga nanti pengen ngobrol-ngobrol seperti Kak Marisa, bisa ikutin batch yang ketiga. Kapan tanggal mainnya ditunggu saja.
2: Ditunggu, stay ya. Tune.
3: Oke, okay. Sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan di acara dan berbagai yang sama ya.
2: Terima kasih, God bless you all.
3: Sebagai lagu penutup ini dari Kalirsa Dewi tadi yang sudah di request Tuhan Perlindunganku. Kalau yang tadi belum sempat dibacakan, belum sempat diputarkan, nanti semoga kita bisa informasikan ke Bung Tunggal untuk bisa dibantu diputarkan.
2: Terima kasih.

0: FM. Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
0: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Selamat malam Haradar, apa kabarnya di hari ini, malam minggu yang cerah ini? Ya, saya berharap kabar Haradar dalam keadaan sehat, baik tentunya dalam kasih setia Tuhan. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga, akan menemani Haradar dalam program Gospel Request, melanjutkan ya dari Heartland Gospel Request yang sudah kita dengarkan tadi dari pukul 6 sampai pukul 8 yang dibawakan oleh Uncle Timo dan Ariska ya. Dan kita masih melanjutkan sampai pukul 10 malam nanti, di mana Haradar dapat merequest lagu-lagu favorit Haradar, tentunya lagu rohani ya, gospel, yang tentunya akan memberkati, menghibur kita malam hari ini. Untuk itu yang mau bergabung nanti silakan di 0819-269-1000. Selain itu, Haradar juga dapat menyaksikan, mendengarkan program ini melalui live TikTok kami, Heartland FM ya. Di situ juga Haradar dapat langsung merequest di kolom komentar, request dari Haradar yang tentunya Toga akan baca dan putarkan ya. Karena itu ditunggu sampai pukul 10 malam nanti. Baik, sebelumnya kita dengarkan oleh satu pujian berikut dari Symphony Worship. Tak akan kemana atau ikut Yesus saja. Tetap ikut Tuhan Yesus apapun yang kita alami.

Satu pengakuan iman kita untuk senantiasa mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena dia adalah juru selamat, penolong hidup kita ya. Baik, Harar. Silakan yang mau bergabung dengan request lagu-lagu rohani sampai pukul 10 malam nanti di 0819-269-1000 ya. Ya, selain itu Anda juga dapat berinteraktif di line WA kami di 0855-885-1006. Nah, baik, tiba saatnya kita akan bacakan request yang sudah masuk ya. Ya, request pertama datang dari ya, dari Ibu Nopi Kristianti. Ya, salam selamat malam Bung Toga. Dari Ibu Nopi nih, request lagu Yesus Padamu Ku Berseru. Ya, salam-salamnya untuk pendengar setia, salam sehat selalu juga buat Bung Toga dengan kru Hatlanya yang sedang bertugas. Tuhan beserta kita. Amin, amin. God bless you too juga ya, Ibu Nopi. Ya. Jadi request pertama di malam hari ini, gospel request ya. Tuhan memberkati dengan lagu. Judul lagunya tadi, Yesus Padamu Ku Berseru. Ya, selanjutnya disusul ya oleh Kak Yohana Rumanggi di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Salam untuk, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Amin ya, kabar baik ya Ibu Yohana, juga saya berharap dalam keadaan baik ya. Ya, Hamin 2 menuju HUT RI ke-81. Dia itu mau request lagu pujian yang judulnya Indonesia Bagi Kemuliaanmu. Ya, salam-salamnya buat Ibu Iren, Ibu Rince, Mbak Sari, Opung Roy, Opung Sregar, Koko Embotsu, Omayati Batam, Ibu Indah Prihatin, Ibu Rita, Ibu Licu, Kak Rosinta, dan semua pendengar setia Radio Heartland dimanapun berada. Ucapan salam kompak juga selalu di udara untuk Bungtoga dan Pru Heartland yang sedang bertugas sampai tuntas. Ya, happy weekend and God bless us always. Jangan lupa besok untuk beribadah gereja sekaligus ikut lomba 17-an. Iya. Baik, Ibu Yohana ya, terima kasih juga mengingatkan kita untuk mempersiapkan hati kita untuk datang besok beribadah di gereja lokal kita masing-masing ya. Setelah ibadah ya, setelah ibadah baru kita ikut lomba 17-an.

Baik, selanjutnya juga sudah bergabung Ibu Rita. Ya. Selamat malam Hatlan Yaski. Selamat malam untuk Marukes laguku dengar suaramu. Ya, kirim-kirim salamnya buat yang ada di GGA dan juga buat Toko Embotsu. Di Karuan Om Sigit, juga buat Mbak Versi, Oktre, Mbak Sari, Yohana, Ibu Yohana, Ibu Iren, Pak Le, Pak Pendeta Epi, Bung Romen, Bung Chandra, Pak Le, dan pendengar Heartland semua yang mendengarkan request malam hari ini. Juga buat untuk selamat menikmati lagu-lagu yang disuguhkan. Tuhan berkati.

rezeki berlimpah-limpah juga ya buat Ibu Icu, semangat sehat selalu. Ya, satu lagi dari Ibu Rinca Manalu, selamat malam juga. Selamat malam juga Ibu Rinca ya. Selamat melayani, mau request lagu judulnya Kekuatan Serta Penghiburan.

Baik, karena satu segmen ini sudah ada 5 request yang masuk ya, artinya kita dengarkan lebih dulu. Tadi dari Ibu Nopi, disuruh oleh Ibu Yohana, kemudian Ibu Rita, selanjutnya Ibu Icu dan Ibu Rinca Manalu ya. Itu langsung saja kita dengarkan, tetap stay tune di Hotline FM sambil kita menunggu request berikutnya. Yesus padamu ku berseru.

Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

Anda masih di 100,6 Heartland FM, your family station, dan program Gospel Request. Masih bersama saya, Bung Tugas, sampai pukul 10 malam nanti ya. Tak terasa sudah hampir 1 jam kita mendengarkan puji-pujian. Kita percaya setiap pujian yang kita dengarkan membawa sukacita, kekuatan yang baru bagi kita. Untuk itu yang mau bergabung, lagi di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Juga hari Anda dapat mendengarkan program ini di live TikTok kami, Heartland FM ya. Baik, kembali kita membacakan request berikutnya yang sudah masuk di ruang studio ya, itu melalui WhatsApp ya. Ada ya, ada Pak Agus di

tugas. Baik, selamat malam juga Bapak Agus ya. Ya, mau minta lagu Sungguh Ku Bangga Bapak dari Pendeta Niko Nyoto Harjo. Baik, kita carikan ya Bapak Agus. Sedangkan salamnya buat Ibu Iren. Kemudian salam juga buat Ibu Sari, Ibu Helen, Ibu Emi, Ibu Rince, Pak Nathanael, Pak Immanuel, Pak Catur, serta Jemaat Gereja Bethlehem Taman Kencana. Juga buat Bung Tugas serta kru yang bertugas. Selamat melayani. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita senantiasa. Baik. Terima kasih Bapak Agus di Cengkareng ya. Untuk lagunya tugas sudah siapkan. Sungguh ku bangga Bapak. Ya, selanjutnya ada Kosani ya. Salam Bung Toga, tolong diputarin lagu Peluk Aku Sebentar Saja. Lagunya ya, salamnya juga buat semua pendengar Hotline Request malam hari ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan, membawa kita kekuatan dan damai sejahtera sukacita. Amin amin. Sama-sama Kosani ya. Ya, sepertinya Kosan ini sudah lama ya tidak bergabung ya, baru kembali lagi nih. Berharap kabar Kosan ini tetap sehat baik ya, tetap semangat.

Ya juga ada Pak David ya. Pak David di Batu Ceper. Salam selamat malam Bung Toga ya. Tolong diputarkan Waktu Betipul Neng. Ya, salamnya buat semua saja pendengar setia Hotline dimanapun berada. God bless you. Baik. Sama-sama Kak David ya, ada di Batu CPR. Ya, salam juga buat semua dimanapun berada ya, buat pendengar Harlner, baik itu yang ada di wilayah Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten, bahkan di wilayah Serang, Depok, DKI, Jakarta, Jakarta sekitarnya ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan bagi kita semua dimanapun Anda berada ya. Baik itu yang sedang barangkali yang sedang keluar bersama keluarga tercinta, baik itu sedang mengendarai kendaraan mungkin, juga mungkin mendengar yang tetap stay di rumah ya, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Baik, langsung saja kita dengarkan ketiga request berikut dari tadi Kosani, kemudian Bapak Agus dan Kak David ya. Sambil menunggu request berikutnya, kita dengarkan Sungguh Ku Bangga Bapak.

saat dunia seakan menjauh dan manusia gagal memahami luka, kelelahan, keletihan yang kita alami. Namun kasih Tuhan selalu hadir tanpa syarat. Ya, pelukannya di dalam doa dan hubungan kita bukan berarti masalah langsung lenyap seketika, melainkan ia memberikan damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal pikir. Kasihnya menghangatkan jiwa yang dingin, menguatkan lutut yang goyah, dan memulihkan semangat yang hampir padam. Untuk itu, jangan jemu-jemu untuk senantiasa terus menaruh pengharapan. Percaya penuh hanya kepada Tuhan kita yang memberikan kita kemenangan. Bahkan kita lebih daripada pemenang. God, you're so good. Oh God, you're so good. Baik, sekarang sudah menit ke-17 ya, dari pukul 9. Ya, kurang lebih ada 40 menitan lagi, 43 ya, sampai pukul 10 malam nanti. Untuk itu masih ditunggu request dari Harner di 0819269000. Atau dapat juga berinteraktif di line WhatsApp kami 0855885106. Juga Harana dapat mendengar atau menyaksikan melalui live TikTok Heartline FM. Baik, kembali kita bacakan ya permintaan lagu ya, atau request yang sudah masuk di live TikTok ini ya, dari Kak Alex Sihaan ya. Salam Horas Bung Toga. Salam Kak Alex Sihaan. Ya, minta lagunya Kaulah Harapan ya. Terima kasih, sehat selalu ya Kak Alex Sihaan. Tugas sudah siapkan lagunya ya.

Ya, juga sudah bergabung ada Ibu Sari di Jakarta Selatan ya, atau Petukangan Selatan. Ya, selamat malam Bung Toga, selamat bertugas, tetap semangat, merdeka. Ya, Marukes lagu Mengampuni dari Maria Sandi. Salamnya buat Opung Roy Panjaitan, Bapak Agus di Cengkareng, Pak Wardiono. Ya, Pak Wardiono kalau tidak salah di Cengklong ini ya. Juga Bung Sani yang ada di Tangerang, Ibu Iren, Ibu Icu, Ibu Rince, Ibu Riana Panggabean, Ibu Indah Prihatin, Mbak Ragil, Bung Dika, Bung Persi, Bung Daniel, dan kawan-kawan semua yang mendengarkan, salam bahagia, penuh sukacita. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan ya. Juga buat Bung Toga, Maulah Tegodang, tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat. Selamat melayani. Baik. Doa yang sama juga mengalir ya buat Ibu Sari, untuk senantiasa tetap dan semangat maju terus dalam Tuhan. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung ya di malam hari ini, Ibu Sari di Jakarta Selatan. Ya, sama-sama juga sudah bergabung di live TikTok ya. Ya, selain di WhatsApp juga bergabung di TikTok ada Ibu Sari ya, sudah menyapa kembali. Baik Ibu Sari ya, sudah Toga bacakan di line WhatsApp. Ya, satu lagi ada Kak Kesia ya. Ya, selamat malam gospel request. Request dong Holy Forever ya. Salamnya buat semua pendengar setia Heartland malam hari ini. GBU, God bless you juga. Tuhan berkati ya Kak Keisha. Tunggu sudah siapkan Holy Forever ya.

Sama-sama Ibu Sari, terima kasih malah tekunang ya. Langsung saja kita dengarkan lagu yang direquest tadi dari Ibu Sari, Keisha dan Alexia. Baik, kita langsung putarkan Mengampuni dari Maria Sandi.

0: Sama-sama Mbak Sari, mau latih kurang juga ya.
1: Ajarku memberi hati mengasihi.
0: Ada Helena Simamora, James, ATND, thank you sudah bergabung.

0: so good. Kebaikan Tuhan senantiasa kita rasakan ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kebaikannya melimpah atas setiap orang-orang percaya. Ya, sekarang sudah menit ke 41 ya. Ada 19 menit lagi untuk kita mendengarkan puji-pujian ya. Kurang lebih dari 3 atau 4 lagu lagi ya. Itu masih bisa untuk kita runner yang mau request masih bisa ya di 0819 269 1000. Baik, kita kembali membacakan pesan yang sudah masuk. Ya, itu dari ya, ini ada dari Pak Darwin Chen ya. Salam Bung Toga, selamat malam. Baik, selamat malam juga Pak Darwin Chen. Salam semangat selalu dan kirim-kirim salamnya buat semua pendengar setia Heartland. Selamat melayani dan semangat selalu. Jangan lupa besok kita datang beribadah. Minta lagu Ku Hambamu Yang Setia. God bless you. Baik Pak Darwin. Ya, lagunya sudah ada ini ya, sudah ditugas, sudah siapkan. Ku Hambamu Yang Setia. Dan terima kasih sudah juga sudah mengingatkan kita kembali untuk mempersiapkan hati kita untuk datang besok beribadah di gereja lokal kita masing-masing ya, tempat kita bertumbuh, tempat iman kita bertumbuh. Jangan lupa untuk kita mendahulukan hubungan kita pada Tuhan ya, mencari Tuhan lebih dulu besok di ibadah raya minggu. Selanjutnya ada Ibu Mariati Marpaung. Salam selamat malam Itos. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat selalu. Baik, puji Tuhan. Kabar baik ya, ya Ibu Mariati juga. Saya berharap kabarnya sehat selalu ya. Mau request lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Salamnya buat itu dan kru yang bertugas. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Maulati Gudang. Ya, juga kembali lagi Ibu Rita ya menyapa kita. Terima kasih Bung Toga ya sudah melayani. Tak terasa sudah menit 45 menit ya, 1 jam 45 menit kita mendengarkan puji-pujian yang diperdengarkan bagi Harlan ada semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat dan besok kita ibadah di tempat kita masing-masing. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Ibu Rita ya. Satu lagi ada Ibu Wiliana. Ya, minta lagu Hidupku Adalah Penyembahan. Salamnya untuk semua jemaat GPIA Alika di Serpong. Sekali lagi jangan lupa besok ibadah. Terima kasih sudah dibacakan intensinya. Selamat bertugas. Salam sehat. Ya, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sama-sama Ibu Winiana ya. Di Kota Bumi ya. Tuhan berkati juga buat jemaat GPIA Alika di Serpong. Ya, ada Bung Daniel Sasando. Selamat malam, abangku, Bang Toga ya. Selamat bertugas. Baik, terima kasih Bung Daniel atas sapaannya, sudah bergabung di live TikTok ya. Tuhan berkati juga ya, yang sedang keluar bersama keluarga tercinta. Selamat menikmati kebersamaannya dengan keluarga tercinta. Semoga malam hari ini malam yang menyenangkan. Tuhan berkati buat keluarga Daniel ya, dimanapun berada. Baik, karena langsung saja kita dengarkan ketiga pujian berikut. Ya, sekali lagi tadi request oleh Ibu Mariati Burumarpaung ya. Kemudian disusul oleh Pak Darwin dan Ibu Wiliana ya. Kita dengarkan Hidup Ini Adalah Kesempatan.
1: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Sebagai hamba yang setia, tetap setia dalam iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Ya, baik Harner, tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Artinya saya harus pamit undur diri dari pendengar Anda. Kiranya segala puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan, penyemangat dan menghibur kita malam hari ini. Lagi terima kasih atas kebersamaannya yang sudah bergabung, baik itu melalui live TikTok maupun yang sudah bergabung di melalui WhatsApp ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Dan jangan kemana-mana, selain ada program Rohani Sentuhan Hati, satu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa sekali lagi untuk ingatkan untuk kita mempersiapkan hati kita untuk besok datang beribadah di gereja lokal kita masing-masing ya. Akhir kata saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengaran Anda. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

0: Saudara pendengar, Roh Allah tidak akan mengalir melalui kehidupan yang diwarnai dengan dosa. Itulah sebabnya firman Allah memperingatkan, janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Sesungguhnya, janganlah matahari terbenam sebelum apapun Anda bereskan.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Ketika tidak dibereskan, amarah menghambat pelayanan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apa yang diajarkan oleh Charles Stanley hari ini menunjukkan bagaimana kita berdosa terhadap Roh Kudus dengan memadamkan atau mendukakan Dia. Dalam program Sentuhan Hati hari ini, kita menelaah Efesus 4 dan mempelajari wawasan tentang Roh Kudus, bagaimana kita berdosa terhadapnya. Kita akan mempelajari siapa Roh Kudus itu dan apa saja karyanya. Kita telah mempelajari identitasnya, menyadari kehadirannya, dan tempatnya dalam doa kita. Dan kita akan melihat perannya dalam menghasilkan karakter yang serupa dengan Kristus dalam kehidupan orang percaya. Mari kita mendengarkan.
0: Allah telah menyalakan api dalam hati setiap orang percaya. Roh Allah bersemayam di sana dan Dialah yang memberikan kuasa, pengurapan, hikmat dan pengetahuan. Dialah yang menyatakan kuasanya di dalam Anda, dalam kesaksian Anda, atau dalam apapun yang Anda lakukan. Jadi, berdosa terhadapnya adalah sama dengan menghambat dan merugikan diri sendiri dengan cara yang jauh lebih merusak daripada yang mungkin kita sadari. Anda tidak bisa bermain-main dengan Allah, berbuat dosa kecil di sana-sini, tidak taat di sana-sini, dan menganggap tidak apa-apa. Sebab setiap kali Anda sengaja berdosa terhadap Allah, Anda membukakan pintu bagi iblis yang akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjebak Anda entah dalam bidang apa. Mungkin Anda mengatakan, saya hidup berdisiplin, kecuali dalam bidang tertentu. Anda tidak bisa mengklaim diri pada umumnya berdisiplin. Entah Anda berdisiplin atau tidak. Entah Anda menguasai diri atau tidak. Entah Anda hidup dalam roh atau tidak. Begitu Anda memilih tidak mentaati Allah, Anda membuka diri terhadap iblis. Dalam Efesus 4 ayat 28-29 dikatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tahukah Anda bahwa sikap menuduh, mengkritik, menggosipkan, mendukakan Roh Allah? Mungkin Anda menganggap bahwa hal-hal semacam itu tidak seberat mencuri atau membunuh. Akan tetapi, sungguh menarik bahwa hal-hal semacam itu dibahas bersamaan dengan amarah, mencuri, dan hal-hal yang pokoknya bukan dari Allah. Semuanya itu mendukakan Roh Kudus. Coba Anda merenungkannya. Ketika orang menjelek-jelekkan Anda, bagaimana perasaan Anda? Demikianlah kalau Anda menjelekkan sifat orang. Anda mendukakan bukan orang itu saja, melainkan juga mendukakan Roh Kudus, sehingga menghambat alirannya. Sebab Roh Allah tidak akan mengalir melalui kehidupan yang diwarnai dengan dosa. Itulah sebabnya dalam Efesus 4 ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sesungguhnya, janganlah matahari terbenam sebelum apapun Anda bereskan. Entah amarah, kepahitan, mencuri, perkataan yang tidak sehat atau apapun. Kalau Anda mau Roh Allah menyatakan kuasanya dalam kehidupan Anda, bereskanlah dosa-dosa Anda. Sebab kalau Anda membiarkannya, hal itu akan menumpuk. Perkataan tidak sehat di sana-sini, perbuatan tidak benar di sana-sini, akan menumpuk. Hingga pada suatu hari Anda sendiri heran, mengapa jadi begini? Masalahnya, Anda sendiri yang membiarkan dosa-dosa kecil itu menumpuk.

0: Saudara pendengar, sebagai orang percaya, kalau Anda sungguh berjalan dalam roh, maka salah satu karya utama Roh Kudus adalah meyakinkan kita akan dosa kita. Itulah salah satu tanggung jawab utamanya dalam kehidupan orang percaya. Mengapa Roh Kudus perlu meyakinkan akan dosa kita? Untuk menjaga agar kita tetap bersih serta peka terhadap hal-hal yang bukan dari Allah. Semakin Anda mengobarkan api Roh Allah di atas mezbah kehidupan Anda, semakin Anda tekun membaca firman Allah, kusuk dalam berdoa, tekun mencari wajah Allah, mengembangkan hubungan pribadi yang intim dengan Dia, maka semakin sedikit gangguan-gangguan dosa dalam kehidupan Anda. Lalu dalam Efesus 4 ayat 30-32 dikatakan, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Jangan melupakan siapa Anda di dalam Kristus. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang percaya adalah anak Allah, ciptaan baru. Roh Kudus tinggal di dalam Anda. Bersama Kristus, Anda menjadi sesama pewaris Allah Bapa di surga. Segala dosa yang disebutkan di atas jelas tidak sesuai dengan siapa Anda di dalam Kristus. Entah berdusta, mencuri, mengucapkan perkataan yang tidak sehat, harus segera Anda bereskan. Sebab hal itu tidak sesuai dengan siapa Anda. Anda yang percaya sebagai anak-anak Allah yang hidup, Roh Kudus tinggal di dalam Anda, menguduskan Anda menjadi anak-anak Allah yang kudus. Tubuh Anda adalah bait Roh Kudus. Sehingga setiap kali Anda berdosa, Anda memadamkan roh, Anda mendukakan Roh Kudus, dan Anda bersikap tidak sesuai dengan siapa Anda di dalam Kristus. Dosa berikutnya terhadap Roh Kudus dapat kita baca dalam Matius 12. Yesus menyinggung suatu dosa yang tidak terampuni. Dalam kehidupan yang sekarang tidak, dalam kehidupan yang akan datang pun tidak. Jadi coba Anda merenungkan, apakah Anda pernah berbuat dosa terhadap Roh Kudus? Banyak orang yang menganggap bahwa berzina adalah dosa yang tidak terampuni. Dan mereka mengatakan bahwa saya telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Dalam Matius 12 ayat 22-32 dikatakan, "Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu," katanya. "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudara pendengar, Anda akan sering mendengar orang mengatakan, "Saya percaya bahwa orang ini telah melakukan dosa yang tidak terampuni. Ia tetap datang ke gereja, namun ia tampaknya tidak mempunyai hasrat sejati terhadap Allah. Ia hadir dan orang mendoakannya, dan ketika undangan diberikan, ia tampaknya benar-benar bergumul, padahal ia melakukan dosa yang tidak terampuni." Padahal, kalau Anda bergumul karena dosa yang diyakinkan Roh Kudus, tidak mungkin Anda melakukan dosa yang tidak terampuni. Mari kita menyimaknya. Saudara pendengar, Yesus menyembuhkan orang buta dan bisu ini. Orang-orang menjadi takjub melihatnya. Akan tetapi orang Farisi yang justru mengenal firman Allah, yang justru mengenal kebenaran, dan mungkin sudah beberapa kali melihat sendiri segala mujizat yang Yesus adakan, dan pasti tahu bahwa Yesus berkarya dengan kuasa Roh Kudus, masih juga menyangkal dan menyatakan bahwa Yesus berkarya dengan kuasa Beelzebul. Dalam ayat 28 Yesus mengatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Sungguh pernyataan yang mengancam, sebab orang Farisi itulah yang mengendalikan rakyat. Dan pemerintahan Roma ketika itu mengharapkan mereka memegang kendali atas segalanya. Akan tetapi sekarang muncullah seorang pengkhotbah keliling, memberitakan kabar yang membuat rakyat tertarik dan ingin tahu. Dan walaupun mereka sudah melihat sendiri apa yang dikaryakan Yesus, orang Farisi ini justru memilih menutup mata dan menyangkal Yesus serta karyanya. Pada intinya mereka mau mengatakan, apa yang engkau lakukan bukanlah dari Allah, melainkan dari iblis. Engkau mengusir setan bukan dengan kuasa Roh Kudus, melainkan dengan kuasa iblis. Menanggapi hal itu, dalam ayat 31 Yesus mengatakan, hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Yang Yesus maksudkan adalah sikap menentang, sikap tidak hormat. Mengapa? Sebab bahkan di hadapan Yesus Anak Allah, mereka tetap menganggap karya Roh Kudus sebagai karya iblis. Jadi kembali kepada dosa yang tidak terampuni. Apakah mungkin seseorang melakukan dosa yang tidak terampuni? Coba Anda merenungkannya. Apakah mungkin insiden dialog antara orang Farisi dengan Yesus itu terulang lagi? Yesus sudah tidak lagi hidup dalam wujud manusia, bukan? Sebelum menjadi percaya, Paulus melakukan perbuatan-perbuatan jahatnya atas dasar ajaran yang diperolehnya. Paulus tidak pernah sempat melihat Yesus hidup dalam wujud manusia. Paulus hanya mempraktekkan apa yang ia yakini atas dasar ajaran-ajaran yang diperolehnya. Paulus melakukan perbuatan-perbuatan jahatnya atas dasar ketidaktahuan. Akan tetapi orang Farisi dalam insiden ini jelas melihat kehadiran Yesus dan segala karyanya. Namun tetap saja memilih menyangkal dia dan bahkan mengatakan bahwa Yesus berkarya dengan kuasa iblis. Jadi, sekarang ini tidak mungkin siapapun juga melakukan dosa yang tidak terampuni seperti yang dilakukan oleh orang Farisi di hadapan Yesus tersebut. Sebab Yesus sudah berada di surga, tidak lagi kelihatan dalam wujud manusia. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1-2 dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kata pendamaian di sini maksudnya adalah korban persembahan untuk segala dosa kita. Jadi siapapun yang ingin diampuni atas dosa apapun juga sekarang ini, akan diampuni. Seperti dikatakan dalam Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Saudara pendengar, firman Allah sendiri mengatakan bahwa Yesus adalah korban persembahan yang paling hakiki, yang final, yang utuh, yang memadai. Jadi keselamatan itu terbuka bagi siapapun. Tidak ada lagi yang namanya dosa tidak terampuni sekarang ini. Sebab insiden seperti yang terjadi di antara orang Farisi dengan Yesus itu tidak akan pernah terulang lagi. Sekarang ini, setelah Yesus menuntaskan karya penyelamatannya bagi seluruh umat manusia, seseorang mungkin tidak diampuni hanya kalau ia terus saja menutup hati dan pikirannya terhadap Alkitab, terhadap Allah, terhadap Kristus, terhadap saksi Kristiani yang pada intinya adalah menolak Allah. Orang yang seperti itu memposisikan dirinya sendiri menjadi tidak terampuni. Anda tidak akan menemukan seseorang yang mencapai tahapan tidak terampuni, duduk di gereja atau berminat terhadap hal-hal yang rohani. Ketika seseorang sengaja memilih menentang Allah, menjauhkan Kristus, menentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Alkitab yang kudus, dan sama sekali tidak mau mendengarkannya, ia sendiri yang memposisikan diri tidak terampuni sebab Allah tidak akan memaksakan kehendaknya. Sebaliknya, Begitu Anda memilih menerima Kristus, seketika itu juga Anda diselamatkan. Jadi seseorang yang terus mengeraskan hatinya terhadap hal-hal yang dari Allah, itulah orang yang terancam tidak terampuni. Bukan karena Allah yang memilih tidak mengampuninya, melainkan karena ia sendiri yang memilih tidak mau tahu tentang agama Kristiani, tentang Kristus, tentang Roh Kudus, tentang Allah, tentang Alkitab. Mengapa demikian? Pertama, Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Sebab hanya Dia seorang yang melunasi segala hutang dosa seluruh umat manusia. Itulah sebabnya, kepada orang Farisi di hadapannya itu Yesus mengatakan, silakan mengatakan apapun tentang aku. Namun apabila karya Roh Kudus masih juga engkau sebut sebagai karya iblis, engkau sudah tidak mempunyai apa-apa lagi untuk diselamatkan. Mengapa demikian? Sebab hanya Roh Kuduslah yang meyakini Anda atas dosa Anda. Hanya Roh Kuduslah yang memberi Anda wawasan tentang siapa Yesus itu. Hanya Roh Kuduslah yang memberi Anda iman untuk percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, kalau Roh Kudus pun Anda tolak, siapa lagi yang mungkin menyadarkan Anda? Hanya Roh Kuduslah yang menyingkapkan kebenaran. Kalau kebenaran yang Roh Kudus singkapkan pun ditolak, bagaimana mungkin Anda datang kepada Yesus Kristus? Kepada siapa lagi Anda mau berpaling kalau Anda menutup hati terhadap Roh Kudus? Menutup hati terhadap Roh Kudus sama saja dengan menutup hati terhadap Kristus. Menutup hati terhadap Kristus sama saja dengan menutup hati terhadap Allah. Bagaimana mungkin Anda diampuni kalau Anda menutup hati terhadap Allah yang mungkin memberikan pengampunan? Demikianlah sekarang ini, ketika seseorang mencapai tahapan yang sedemikian rupa, sehingga ia mengeraskan hati dan tidak mau tahu apa-apa tentang hal-hal yang dari Allah, jangan-jangan ia tidak akan pernah menginginkan Allah lagi seumur hidupnya, dan ia tidak akan terampuni kalau ia sampai meninggal dalam kondisi hati seperti itu. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Bukan berarti ada dosa tertentu yang masih mungkin diampuni di dunia yang akan datang. Dengarkan baik-baik. Ketika Yesus mati di kayu salib, ia telah melunasi segala hutang dosa seluruh umat manusia, entah di masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 2, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yang berarti, tidak seorang pun mungkin melunasi hutang dosanya lagi di masa yang akan datang. Tidak seorang pun mungkin memasuki apa-apa lagi untuk menanggung penderitaan tertentu sebagai pelunasan hutang dosanya. Seseorang yang sudah demikian mengeras hatinya, sehingga sampai meninggal pun tidak dapat dijangkau oleh siapapun, sesatlah ia dan selama-lamanya tidak terampuni. Saudara pendengar, saya masih ingat 1-2 orang di komunitas yang sama yang mengalami hal ini. Yang seorang adalah anggota jemaat saya, yang terus saja saya doakan selama saya menjadi pendeta di gerejanya kira-kira 1 tahun. Istrinya umat Kristiani yang mengagumkan. Saya masih ingat ketika kami mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Saya berdiri di depan, mendoakan agar hadirin maju ke depan dan menyerahkan kehidupannya kepada Kristus. Termasuk pria ini. Ketika itu ia duduk kira-kira 2 baris sebelum pintu. Ketika saya mengundang, pria ini bangkit berdiri dan berjalan ke depan. Saya pun sangat bergembira melihatnya. Ternyata ia bangkit berdiri dan berjalan bukan ke depan altar, melainkan menuju pintu keluar. Dan ia tidak pernah kembali ke gereja lagi hingga ia meninggal. Bayangkan. Roh Allah melakukan upaya terakhir untuk menjangkaunya. Namun tiba-tiba, ia dikuasai oleh segala kuasa iblis yang selama ini menguasainya. Sehingga ia tidak jadi ke depan menyerahkan kehidupannya kepada Kristus, melainkan justru keluar dan tidak pernah kembali lagi. Demikianlah ia memasuki kekekalan dengan membelakangi Allah, Kristus, Alkitab, kebenaran, dan surga. Tidak ada yang mungkin ia salahkan selain dirinya sendiri. Seorang pria lain di komunitas yang sama mengusir saya dari rumahnya. Menjelang ajalnya karena kanker, ia tetap mengatakan, saya tidak berminat terhadap Allah, Alkitab, gereja, pengkhotbah, dan segalanya itu. Keluarlah dari rumah saya. Jangan lupa, bukan Allah yang mengirim Anda ke neraka. Anda sendirilah yang memilih ke sana. Sekarang ini kita memang tidak mungkin lagi menghujat Roh Kudus seperti yang Yesus maksudkan dalam insiden dengan orang Farisi itu. Akan tetapi sekarang ini kita masih mungkin berpaling dan terus memberontak terhadap Allah hingga kita meninggal. Hal itu adalah salah kita sendiri. Demikianlah cara kerja iblis. Iblis tidak langsung menyarankan Anda untuk menolak Allah. Iblis hanya akan menyarankan nanti saja. Hingga datang saja ketika hati Anda sudah demikian mengerasnya, sehingga setiap kali Anda berpapasan dengan umat Kristiani, Anda menyindir dasar orang lemah. Dan Anda membenci segala yang kudus. Anda membenci Allah. Anda membenci Alkitab. Anda membenci segala yang kudus. Saudara pendengar, janganlah Anda sampai mencapai titik tanpa jalan kembali seperti itu. Kalau ada sesuatu dalam hati Anda yang membuat Anda berhenti dan merenungkannya, puji Tuhan, berarti masih ada pengharapan. Dan Anda bisa diselamatkan sekarang juga kalau Anda mau mengakui kepada Allah bahwa Anda membutuhkan Dia. Sebab tidak ada manusia yang tidak membutuhkan Allah. Seandainya pun seumur hidup Anda tetap tidak percaya bahwa Anda membutuhkan Allah, suatu hari kelak maut tetap akan datang dan Anda akan menyadari ternyata Anda membutuhkan Allah. Akan tetapi sudah terlambat. Sebab tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menyatakan bahwa pengampunan masih dimungkinkan setelah seseorang meninggal. Alkitab mengajarkan bahwa Anda hanya mungkin diampuni selama Anda masih hidup. Jadi jagalah jangan sampai Anda mengeraskan hati hingga Anda meninggal. Kalau Anda belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, sekaranglah saatnya. Datanglah kepadanya untuk memohon ampun. Jangan terus-menerus tidak mentaati Dia hingga hati Anda mengeras. Terimalah Dia sekarang juga. Di lain pihak, Anda yang sudah percaya, coba Anda merenungkannya. Apa yang masih memadamkan roh dalam kehidupan Anda? Apa yang masih mendukakan Roh Kudus dalam kehidupan Anda? Apakah roh sudah padam dalam kehidupan Anda? Apakah kuasa Roh Kudus sudah tidak mengalir lagi dalam kehidupan Anda? Cara meluruskannya adalah dengan bertobat dan mengucap syukur atas pengampunan Allah dan benar-benar meninggalkan apapun yang selama ini memadamkan api kasih karunia Allah yang penuh kehangatan dan keintiman dalam hati Anda. Maka Allah akan mengubah hati Anda. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Roh Allah terus-menerus memanggil kita kepada pertobatan dan hubungan yang benar dengan Allah. Allah mengetahui segalanya tentang kita. Kita tidak mungkin menyembunyikan apapun daripadanya. Tantangan Charles Stanley hari ini adalah agar Anda sepenuhnya jujur dan berdamai dengan Allah. Roh Kudus akan meyakinkan Anda akan dosa Anda dan memanggil Anda kepada pertobatan. Orang mengatakan bahwa tanda umat Kristiani adalah kasih yang sejati. Sesungguhnya, kasih hanyalah salah satu buah roh yang diperlukan dalam kehidupan orang percaya untuk bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan Roh Kudus bertekad untuk mengembangkan kasih dalam hati setiap anak Allah. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama In Touch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Yang harus dilakukan saat dilanda badai. Yesus sedang lelah. Dia habis mengajar orang banyak yang berkumpul di tepi Danau Galilea, yang jumlahnya begitu banyak sampai-sampai dia harus mengajar di perahu agar tidak tergencet. Waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Maka mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Yesus sangat lelah, jadi dia berbaring tidur. Tak lama kemudian mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus terus saja tidur. Akhirnya, murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus langsung bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 39. Bagi saya, fakta yang mengagumkan dari cerita ini bukanlah hanya bahwa badai itu patuh kepada perintah Yesus. Itu tentu saja hebat sekali. Namun, hal yang menenangkan bagi saya adalah Yesus terbangun, mendengar seruan murid-muridnya yang berada di dalam bahaya, meskipun deru angin dan gelora ombak tidak membuatnya terbangun. Seperti seorang ibu yang tidak terganggu oleh suara kendaraan yang melintas di luar saat ia tidur di malam hari, namun terbangun mendengar sedikit saja tangisan bayinya. Tuhan menanggapi kebutuhan, rasa takut, dan seruan anak-anak-Nya. Bukankah ini membuat kita tenang? Pemazmur berkata, "Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar." Mazmur 34 ayat 17. Benar, Allah penguasa surga mendengar saat Anda memanggilnya. Meskipun ada miliaran orang di dunia yang memanggilnya, pada saat yang bersamaan dalam 6.800 bahasa yang berbeda, janganlah khawatir. Allah-lah yang menciptakan multitasking. Dia mendengar dan dia bertindak. Jika badai dalam hidup Anda akan menenggelamkan perahu Anda, panggillah Dia yang menghardik angin dan gelombang. Diam, tenanglah.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

yang mengajar hidup ini hanya sekedar menjalani nasib dan harus menerimanya dengan lapang dada. Lihat, Maria Magdalena yang hancur hidupnya karena dosa. Saat bertemu Yesus, nasibnya berubah menjadi baik. Bukalah hati Anda dan terimalah Yesus.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Nasihat Alkitab tentang Seks. Nas Alkitab dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kolumnis Ann Landers menulis, perempuan yang merasa harus membuktikan cintanya lewat hubungan seksual di luar nikah, sama seperti rusa kutub yang butuh gantungan topi. Mengapa tidak membuktikan cinta Anda dengan bermain lompat katak di jalan? Sama-sama berbahaya. Sadarlah, pria yang minta Anda buktikan cinta sebenarnya sedang menjadikan Anda korban kebodohan terbesar. Kalimat pembuktian itu adalah salah satu kalimat paling busuk yang pernah dibuat. Seseorang yang mencintai Anda menginginkan apapun yang terbaik untuk Anda. Sekarang coba pikir, dia ingin Anda melakukan tindakan tidak bermoral, menyerahkan kehormatanmu, membuang harga dirimu, mempertaruhkan reputasimu, bahkan mungkin kehamilan di luar nikah, penyakit menular, dan masalah serius lainnya. Sadarlah, dia menginginkan apa yang terbaik untuk dia. Dia menginginkan sensasi yang bisa dibanggakannya dengan mengorbankan Anda. Cinta? Siapa yang mempermainkan siapa? Seorang pria yang mencintai seorang gadis lebih baik memotong lengan kanannya daripada menyakitinya. Sebenarnya orang yang mementingkan diri sendiri ini tidak membuktikan bahwa dia sama sekali tidak mencintaimu. Dan akhirnya, seperti biasa, si Don Juan ini akan bosan. Dia akan meninggalkanmu dan melempar umpan ke tempat lain untuk mencari ikan bodoh berikutnya. Jika dia mencintaimu, biarkan dia membuktikan cintanya di altar. Jika Anda menginginkan beberapa nasihat Alkitabiah yang bagus tentang seks, ini dia. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bahwa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by me.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 65. Kerinduan Surgawi. Firman Tuhan dari Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui pernyataan tadi, Paulus menjelaskan pergumulan orang percaya dalam dunia ini, yaitu kerinduan surgawi. Hal ini terjadi karena benih dari Allah lahir dalam tubuh yang fana. Benih dari Allah bukanlah natur Allah, melainkan hidup dari Allah. Roh Kudus melahirkan kembali orang berdosa. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dari bawah. Dan apa yang dilahirkan roh adalah roh, dari atas. Orang percaya dilahirkan dari atas. Namun benih ilahi berada dalam tubuh fisik. Asal-usul jiwa berasal dari atas dan milik Allah. Jiwa dan roh bersaksi tentang identitas yang baru ini. Ini adalah realitas hidup yang baru. Hidup orang percaya berada dalam paradoks setelah hidup Allah hadir dalam jiwa. Pada satu pihak, tubuh berada dalam keterbatasan. Namun di lain pihak, roh ingin membebaskan diri dari keterbatasan itu. Pada satu pihak, tubuh memiliki rumah dalam dunia ini. Namun di lain pihak, roh memiliki rumah dari atas atau surgawi. Pada satu pihak, tubuh terus mengalami kemerosotan. Namun di lain pihak, roh semakin diperkuat dan diperbaharui oleh Allah. Pada satu pihak, tubuh merindukan sanak keluarga. Namun di lain pihak, roh rindu bersatu dengan Tuhan. Pada satu pihak, diri ingin tinggal bersama dengan Yesus Kristus dan beralih dari dunia ini. Namun di lain pihak, diri ingin tinggal bersama orang-orang kudus di dunia ini. Pada satu pihak, diri berasal dari dunia ini dan menjadi warga negara dunia. Namun di lain pihak, diri ingin beralih dari dunia ini dan menjadi warga negara surgawi. Apa yang harus kita perbuat? Selama kita masih hidup dalam dunia ini, maka kita hidup memiliki tujuan yang jelas, yaitu mendatangkan sukacita bagi orang lain, menghasilkan buah Injil, dan meneguhkan iman orang percaya. Ini adalah misi yang sementara, namun bersifat nilai yang kekal. Hati orang kudus selalu merindukan tempat asalnya, di mana Tuhan dan segala orang kudus berdiam. Dunia ini adalah bukan tempat tinggal selama-lamanya, sebab orang percaya tidak berasal dari dunia, melainkan berasal dari atas, dari Allah. Hidup dalam dunia adalah hidup yang konkret dan menjalankan misi Allah. Roh Kudus menciptakan kerinduan surgawi dalam hati orang kudus, supaya mereka tidak menaruh harapan apapun juga pada dunia ini, melainkan hanya pada kerajaan Allah saja. Kerinduan hati yang suci ini dapat dikaburkan oleh rupa-rupa keinginan dunia ini. Orang tidak percaya tidak akan memiliki kerinduan surgawi, karena ia berasal dari dunia ini, dan tempat tinggal yang sesungguhnya adalah dari dunia ini. Selain itu, Roh Kudus juga menciptakan rasa kepemilikan surgawi dalam hati orang percaya, yaitu bahwa ia berasal dari atas dan merindukan tempat asalnya. Roh Kudus juga memberi keyakinan bahwa orang percaya telah dilahirkan kembali oleh Roh dan menjadi anggota keluarga Allah. Hati suci yang ditaruh pada harta surgawi akan selalu merindukan hal surgawi. Namun, selama kita masih hidup dalam dunia, ada misi Allah yang perlu diselesaikan. Sebab itu, giatlah bekerja bagi Allah. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, hal apakah yang paling menggembirakan hati ketika kita memperolehnya? Kedua, di manakah harta kita? Di bumi atau di surga? Tiga, pernahkah kita merasakan kerinduan surgawi, yaitu bergabung dengan Kristus? Empat, apakah misi Allah dalam hidup kita? Lima, apakah kita segenap hati menjalankan misi Allah itu? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengekeun Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman, Bertel Thorvaldsen. Keunggulan. Yeremia 18 ayat 6. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku.
2: Bertel Thorvaldsen merupakan pematung terhebat dari Denmark. Setelah belajar di Copenhagen, dia pergi ke Roma untuk menyelesaikan pelatihannya. Pepatah mengatakan, ada orang yang dilahirkan hebat dan ada yang tumbuh menjadi hebat. Tentunya, Thorvaldsen adalah tipe orang yang pertama. Bahkan ketika ia masih seorang mahasiswa, patung-patungnya sangat luar biasa. Karya-karyanya begitu indah, hingga seolah-olah Anda dapat membuat mereka berbicara hanya dengan menyentuhnya.
1: Jika Anda mengunjungi Copenhagen, Anda harus datang ke museum yang menyimpan karya seninya. Karya terbaiknya adalah Monumen Singa di Lusen, yang terbuat dari batu untuk menghormati pengawal Swiss yang meninggal saat melindungi Raja Prancis pada tahun 1792, dan patung Yesus Kristus beserta ke-12 Rasul yang dapat ditemukan di dua lokasi di Copenhagen.
2: Bagaimana mungkin sebuah karya berada di dua tempat berbeda di kota yang sama? Jika Anda pergi ke Museum Thorvaldsen, Anda akan melihat patung-patung Yesus Kristus dan ke-12 Rasul, tetapi dengan Paulus sebagai pengganti Yudas. Namun, Anda juga dapat menemukan patung-patung ini di katedral yang tidak jauh dari museum. Patung-patung di museum terlihat indah, tetapi tidak sebagus patung-patung di katedral. Patung-patung di museum berwarna abu-abu dan pudar, sementara patung-patung di katedral berwarna putih bersih.
1: Mengapa menampilkan dua set karya? Ternyata, patung-patung di museum terbuat dari tanah liat yang akan kotor dan berubah menjadi abu-abu seiring berjalannya waktu. Sementara itu, patung-patung di katedral terbuat dari marmer murni dan kemungkinan akan tetap indah dalam jangka waktu yang lama.
2: Biasanya, saya tidak mencari pelajaran tambahan ketika saya pergi ke museum. Tetapi, ketika saya melihat patung-patung marmer Yesus dan para muridnya yang begitu indah dibandingkan dengan yang terbuat dari tanah liat, saya tidak bisa tidak memikirkan kitab Ibrani yang membicarakan gereja di bumi dan gereja di surga. Gereja di bumi itu seperti tanah liat, sedangkan yang di surga suci seperti marmer murni.
1: Saya tidak yakin apakah Anda merasakan hal yang sama dengan saya. Tetapi saya percaya bahwa banyak orang terlalu fokus pada hal-hal biasa dan tidak melihat keindahan sejati dalam hal-hal luar biasa. Paulus pernah membahas tentang bejana tanah liat dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dan bagaimana bejana-bejana ini menyimpan harta yang begitu berharga. Tanah liat memang kotor dan dapat berubah warna. Tetapi bagi Thorvaldsen, tanah liat menjadi cetakan untuk patung-patung megah yang terbuat dari marmer. Sebuah mahakarya yang dampaknya sangat signifikan bagi dunia dan menjadikan penciptanya sebagai pahlawan.
2: Ada hal penting yang perlu diketahui tentang tanah liat. Tanah liat mudah dibentuk oleh seorang pematung, sedangkan marmer sulit untuk dibentuk. Seniman dapat membentuk tanah liat dengan tangannya, tetapi seniman memerlukan palu dan pahat untuk membentuk marmer.
1: Dahulu kala, Yeremia, seorang nabi dalam Perjanjian Lama, menggunakan analogi tanah liat untuk menggambarkan karya Tuhan terhadap umatnya Israel. Bahkan hingga saat ini, Tuhan terus membentuk kita dengan tangannya. Dan terkadang, seperti seorang pematung yang menggunakan pahat, Tuhan menyelaraskan kita agar tetap sesuai dengan rencana dan tujuannya.
2: Kita tidak seharusnya mengharapkan orang kudus terbuat dari marmer. Mereka justru terbuat dari tanah liat, termasuk tangan dan kaki mereka. Namun seiring waktu, mereka menjadi seperti marmer di surga. Sejujurnya, saya merasa agak kecewa ketika pertama kali mengunjungi Museum Thorvaldsen, terutama saat melihat patung para murid terbuat dari tanah liat. Saya tidak tahu bahwa ada juga patung mereka yang terbuat dari marmer. Namun, saya sekarang merasa lega mengetahui bahwa Thorvaldsen juga membuat patung dari marmer. Saudara terkasih, Tuhan menggunakan hal-hal duniawi yang tidak sempurna ini untuk membangun kerajaannya yang sempurna dan kekal.
1: Kita menyebut seseorang memiliki kaki dari tanah liat ketika mereka jatuh. Namun sebenarnya, setiap orang memiliki kaki dari tanah liat. Tanpa anugerah Tuhan, tidak ada dari kita yang beriman kepada Kristus. Pernahkah Anda merasa kecewa terhadap seseorang? Bagaimana reaksi Anda? Apakah kita berharap terlalu banyak pada para pemimpin Kristen saat ini? Mengapa banyak dari mereka membuat kita merasa kecewa?

0: di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka. Temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Dunia sering mengajarkan untuk membalas yang jahat dengan jahat. Tapi Yesus mengajarkan kasih kepada musuh, berdoa untuk yang menyakiti. Disitulah kasih sejati bekerja melampaui logika tapi penuh kuasa. Hardliner, yuk memilih mengampuni hari ini, karena ini adalah langkah awal untuk kedamaian di hatimu.

Tuhan bekerja dalam diam, mungkin kita tak melihat hasilnya sekarang. Tapi iman percaya bahwa benih yang ditabur dalam doa pasti bertumbuh. Hardliner, mari tetaplah berdoa. Meski belum melihat jawaban, Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik.

0: Anda dalam keadaan kacau balau. Anda tidak mengetahui bagaimana harus meluruskannya kembali. Memohonlah pertolongan kepada Tuhan yang sanggup melakukan hal itu. Hendaknya Anda ingat akan Dia yang menciptakan dunia yang indah ini. Tidakkah Ia juga sanggup memperbaiki hidup Anda? Ia mengasihi Anda lebih daripada seluruh ciptaannya. Ia menciptakan Anda menurut gambar dan rupanya. Anda adalah anak-Nya dan Ia ingin menolong dan membetulkan jalan hidup Anda. Percayalah dengan sepenuh hati kepada-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tuhan tidak memilih yang hebat, tetapi Dia menghebatkan orang yang bersedia. Ketika kamu merasa tidak cukup, ingat bahwa anugerah-Nya cukup bagimu. Hardliner, mari mulai dari yang sederhana hari ini, jadilah alat-Nya, dan lihat bagaimana Tuhan bekerja lewat hidupmu.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Baptisan, menyamakan diri dengan Kristus. Baptisan menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan dan orang-orang percaya lain. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17.
1: Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu, Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun, Yohanes mencoba mencegah dia. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku." Jawab Yesus kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan."
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Kristus memulai pelayanan publiknya dengan baptisan. Pada waktu itu, Yohanes Pembaptis memanggil orang-orang untuk mengaku dosa dan menunjukkan pertobatan dengan diselam di sungai. Lalu mengapa Yesus yang tidak berdosa minta dibaptis? Pada awalnya, Yohanes sebetulnya menolak karena ia tahu Yesus adalah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal 1 ayat 29. Tetapi Yesus memintanya mengizinkan karena dia sedang melakukan pengorbanan dengan menyamakan dirinya dengan kita dan menunjukkan ketaatan penuh pada Bapa. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk mengikuti teladannya, untuk menjadi makin seperti dia. Itu sebabnya, baptisan sangat penting dalam mengikuti Yesus. Dia bersedia menyamakan diri dengan kita, dan kita juga menyamakan diri dengannya secara terbuka ketika kita dibaptis. Baptisan adalah cara simbolis untuk menyatakan, "Saya mempercayai Yesus sebagai juru selamat saya, dan saya percaya dia sudah mati di salib dan bangkit kembali. Saya akan menunjukkan kasih saya padanya dengan mengikuti teladannya sepanjang sisa hidup saya. Saya akan berjalan dalam kehendak Tuhan dan menikmati kekekalan bersamanya." Saudara pendengar, baptisan menunjukkan hubungan kita bukan saja dengan Tuhan, tetapi juga dengan saudara-saudara rohani kita di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Dengan bergabung bersama semua orang yang telah lebih dulu berjalan dalam iman, kita menyatakan bahwa kita adalah anggota-anggota dari satu tubuh yang sudah ditebus dan diberi kehidupan baru oleh Tuhan yang sama.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Minggu, 16 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang pertama. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-17 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang setia, jauhkanlah kami dari hati yang keras dan pikiran yang lalai. Bukalah mata iman kami untuk melihat kehendak-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berteduh. Amin.
0: 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27. Daud meratap dengan ratapan ini tentang Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian panah kepada Bani Yehuda. Beginilah yang tertulis dalam kitab orang jujur. Semarakmu hai Israel jatuh terbunuh di bukit-bukitmu. Telah gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat. Janganlah beritakan itu di jalan-jalan Askelon. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan bersukaria anak-anak perempuan orang-orang tak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun atau hujan di atasmu, atau padang-padang yang subur. Sebab di sanalah perisai para pahlawan tercampak. Perisai Saul tidak lagi diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak akan balik. Pedang Saul tidak akan kembali dengan sia-sia. Saul dan Yonatan yang dicintai dan disenangi dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat daripada Raja Wali, lebih kuat daripada singa. Hai putri-putri Israel, menangislah karena Saul yang memberimu pakaian merah tua nan mewah, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Telah gugur para pahlawan di medan pertempuran. Yonatan terbunuh di bukit-bukitmu. Hatiku berduka karena engkau Yonatan saudaraku. Betapa menyenangkannya engkau bagiku. Cintamu lebih menakjubkan bagiku daripada cinta perempuan. Telah gugur para pahlawan, dan musnahlah senjata-senjata perang.

Sahabat Scripture Union Indonesia, pepatah mengatakan, kegagalan adalah guru terbaik. Sering kita dengar dan terapkan. Rupanya ini juga yang dipahami oleh Daud. Ketika mereka mendengar kabar tentang kematian Saul dan Yonatan dari salah seorang tentara Saul, hal pertama yang dilakukan Daud dan semua orangnya adalah mengoyakkan pakaian, meratap, dan menangis. Mereka berpuasa sampai matahari terbenam untuk Saul dan Yonatan, untuk umat Tuhan dan juga kaum Israel. Tentara itu yang adalah seorang Amalek mengaku bahwa ia yang membunuh Saul atas permintaan Saul. Kita tahu dari penulis bahwa Saul mati dengan menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya. Jelas orang Amalek ini berbohong. Mungkin ia mengira Daud akan memberikannya hadiah karena ia telah menghabisi Saul yang selama ini mengejar dan memusuhi Daud. Namun, Daud justru menghukumnya. Bahkan, Daud mengubah nyanyian ratapan untuk mengenang para pahlawan yang gugur. Ingat bahwa penulis diinspirasi dan karenanya perkataannya pasti benar. Tetapi, karakter dalam Alkitab dapat berbohong atau mengatakan yang salah sebagaimana karakter yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Perhatikanlah bahwa Daud memprioritaskan perkabungan. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak memandang kematian Saul sebagai kejatuhan musuh, melainkan kematian orang yang diurapi Tuhan dan kehilangan besar bagi umat Tuhan. Daud tidak menutupi kematian Saul dan Yonatan dari rakyatnya. Ia mengundang seluruh bangsanya untuk berduka. Mengapa kegagalan dan rasa malu perlu diajarkan dan terus diingat? Supaya Israel dan juga kita tidak pernah mengalami kegagalan seperti itu lagi. Kegagalan dapat memberi kita tekad dan semangat agar kita tidak jatuh lagi pada kegagalan yang sama. Kegagalan yang Allah izinkan terjadi bukan suatu kebetulan, tetapi karena ada sesuatu yang Allah mau ajarkan kepada kita. Jadi, jangan hanya mengingat keberhasilan, kegagalan bahkan dapat menjadi guru yang terbaik. Mari kita mengingat kegagalan kita supaya kita tidak gagal seperti itu lagi. Mari kita berdoa. Bapa, mampukanlah kami memandang kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai guru yang membentuk hati kami dalam kerendahan dan hikmat. Biarlah setiap luka dan jatuhnya langkah kami mengingatkan bahwa kami membutuhkan anugerah-Mu untuk terus bertumbuh dan berjalan dalam kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Ketika kamu merasa tidak dilihat atau dihargai, ingatlah Tuhan tidak pernah lupa kebaikanmu, bahkan yang tersembunyi. Dia melihat hatimu. Hardliner, mari teruslah berbuat baik meski tak ada yang memuji, karena upahmu datang dari Tuhan, bukan manusia.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Anda Cukup Memiliki, bagian pertama. Nats firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pendeta sejaman dengan Spurgeon, Dr. Joseph Parker, adalah pendeta di City Temple Church di London. Suatu hari, ia berjalan ke mimbar dan membaca ayat ini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Setelah jeda yang lama, ia menutup Alkitabnya, memandang jemaat, dan ia berkata, teman-teman, itu sudah cukup. Dan secara alkitabiah dan praktis, ia benar. Ketika Tuhan menjadi gembala Anda, Anda tidak kekurangan apapun. Anda bisa menikmati dua hal yang didambakan setiap manusia, kecukupan dan keamanan. Karena bersama Tuhan tidak ada kekurangan, kemampuan atau sumber daya untuk menjaga kita dalam situasi apapun. Filipi 4 ayat 19. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa meskipun dia tidak punya apa-apa, dia memiliki segalanya. 2 Korintus 6 ayat 10. Dari sudut pandang Tuhan, kita tidak membutuhkan apapun kecuali Tuhan sendiri. Alkitab memberitahu kita, ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Roma 8 ayat 32. Dan karena dia telah memberikan hartanya yang paling berharga kepada kita, akankah dia menahan dari kita sumber daya yang lebih sedikit? Namun ada beberapa hal yang perlu kita ingat mengenai waktu Tuhan. Pertama, karena hikmatnya yang luar biasa, dia yang menentukan dan ketika waktunya tepat, jawaban akan datang. Ada perintah-perintah yang dia berikan kepada kita dan sampai kita menaatinya, jawaban tidak akan datang. Iman sangat penting dalam menerima jawaban. Yesus sendiri mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

kasih tidak hanya diucapkan, tapi juga dilakukan. Dalam dunia yang penuh ego, satu tindakan kasih bisa jadi terang bagi yang kehilangan harapan. Hardliner, hari ini lakukan satu hal kecil dengan kasih. Peluk, bantu, atau doakan seseorang yang membutuhkan.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Saat Tuhan Membelokkan Setir Hidup Anda. Pernahkah Anda merasa sudah berada di jalur yang paling pas secara logika, lalu tiba-tiba Tuhan menginterupsi dan membelokkan arahnya ke tempat yang sama sekali tidak masuk ke akal? Kita sudah merasa punya skill, punya latar belakang yang mendukung, dan merasa disinilah tempat saya seharusnya bersinar. Tapi Tuhan berkata, bukan di situ anakku, ke sana. Saya teringat kisah seorang arsitek senior yang sangat mapan. Dia merasa panggilannya adalah membangun gedung-gedung megah untuk kemuliaan Tuhan. Namun di tengah puncak karirnya, Tuhan menutup matanya dalam tanda kutip terhadap proyek-proyek besar dan mengarahkannya untuk melayani anak-anak putus sekolah di pelosok. Logikanya berotak, dia merasa keahliannya terbuang percuma. Namun setelah dia taat, dia justru menemukan kepuasan yang tidak pernah diberikan oleh cetak biru bangunan manapun. Ternyata Tuhan tidak butuh keahlian arsitekturnya, Tuhan butuh hatinya untuk membangun bait suci di dalam jiwa anak-anak itu. Kisah Paulus juga dimulai dengan cara yang serupa. Setelah perjumpaannya yang dramatis dengan Tuhan, Paulus bukan cuma bertobat, dia menjadi buta. Tuhan lalu mengirim Ananias, bukan rasul besar, cuma orang biasa yang taat, untuk memulihkan penglihatannya. Di sini kita belajar, Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, dia memulihkan kita untuk sebuah penugasan. Why? Karena kesembuhan dan pemulihan kita bukan sekedar untuk kenyamanan pribadi atau agar kita bisa pamer mujizat. Pemulihan itu adalah persiapan untuk tujuan kekekalan. Bayangkan, jika Paulus tetap buta, dia tidak akan bisa menulis surat-surat yang menjadi nafas iman kita hari ini. Tuhan memulihkan mata Paulus agar dia bisa melihat yang benar dan mendengar suaranya. Namun disinilah ujiannya. Secara logika, Paulus adalah orang yang paling cocok melayani orang Yahudi. Dia pakar Taurat, dia tahu sistem mereka, dia punya jam terbang di sana. Tapi justru Tuhan berkata, aku mengutus engkau kepada bangsa-bangsa lain. Ini seperti menyuruh seorang ahli bedah untuk menjadi koki. Tidak nyambung secara manusia, tetapi sempurna secara ilahi. Seringkali kita terjebak dalam versi kita sendiri tentang rencana Tuhan. Kita merasa saya cocoknya di sini, atau saya seharusnya melakukan itu. Tapi saat Tuhan mulai mengoreksi cara berpikir kita, mengganggu kenyamanan, atau mengubah arah hidup, kita mulai tidak nyaman. Masalahnya seringkali bukan pada Tuhan, tetapi pada pola pikir kita yang kaku. Kekristenan sejati bukan hanya tentang sudah selamat lalu hidup semau kita. Ini tentang mengenal kehendaknya, mendengarkan suaranya, dan berani melangkah saat dia membelokkan setir kehidupan kita. Hidup yang paling diberkati bukanlah hidup yang kita rancang sendiri dengan rapi, melainkan hidup yang kita jalani sesuai dengan tuntunan suara Tuhan. Meski jalannya tidak seperti yang kita bayangkan, mari kita belajar seperti Paulus dan Ananias, yang satu taat untuk dipulihkan dan diutus ke tempat yang asing, yang satu lagi taat untuk menjadi alat bagi rencana besar orang lain. Jangan takut saat Tuhan mengubah arah hidup kita. Think eternity. Berpikirlah dengan pola pikir kekekalan. Tuhan tahu tujuan akhir yang terbaik bagi kita. God's will is what we would choose if we knew what He knows. Kehendak Tuhan adalah apa yang akan kita pilih jika kita tahu apa yang Dia ketahui. Quote dari Hayden Robinson. Sementara Joyce Meyer berkata, obedience to God is the pathway to the life you were truly created for. Ketaatan kepada Tuhan adalah jalan menuju kehidupan yang untuknya Anda benar-benar diciptakan. Quote dari Joyce Meyer. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

menolong, untuk mengangkat, untuk menyatakan jalan keajaiban-Nya, untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, dan kebaikan-Nya.

dulu para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah Alkitab memiliki makna tersembunyi? Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Mazmur 119 ayat 67. Anda bisa menemukannya secara online dan di toko-toko buku, yaitu buku-buku tentang Alkitab, tapi dengan nada yang berbeda. Semuanya mengklaim akan mengungkapkan kode rahasia tersembunyi yang terkandung di Alkitab. Dan orang awam akan berpikir, wah, ini hebat. Ini adalah pemahaman baru yang telah diungkapkan oleh komputer. Memang komputer telah melakukan hal-hal yang cukup mengagumkan bagi orang-orang yang mempelajari Alkitab. Program-program pembelajaran Alkitab menghadirkan banyak sekali terjemahan dan bahan pembelajaran kontekstual bagi siapa saja yang memiliki komputer. Para cendekiawan telah mengkomputerisasi teks dari naskah Laut Mati, menganalisis pola kata-katanya, dan mensintesakan bagian-bagian yang hilang dari naskahnya. Semuanya itu bermanfaat dan memberikan pencerahan. Namun, bagaimana dengan pemahaman dan kode-kode rahasia tadi? Apakah itu mengandung kebenaran? Tidak juga. Statistika dan cara menangani faktor-faktor kontrol dapat membuktikan hampir apa saja. Tren untuk mencoba mengungkapkan rahasia tersembunyi dari Alkitab ini sama sekali bukan hal yang baru. Di zaman Paulus pun ada kelompok-kelompok orang yang mengklaim memiliki pandangan yang berbeda terhadap wahyu dari Tuhan. Mereka disebut sebagai sekte Gnostis yang dikecam oleh Paulus. Pada awal abad kedua, ada orang-orang yang mengambil angka 666 dari Wahyu pasal 13 ayat 8 yang mengacu pada tanda binatang dan mengolahnya menjadi angka-angka dari aksara Yunani sehingga mengidentifikasikan Nero, kaisar yang menganiaya orang Kristen, sebagai sang Antikristus. Namun, akhirnya Nero meninggal dan para numerolog itu, demikian panggilan mereka, harus menemukan sasaran baru. Pada awal abad ini, ada orang yang mengukur piramid-piramid di Mesir dan mengolah angka-angkanya menjadi ucapan nubuat, sehingga mempesona pendengarnya dengan temuan akurat yang mereka klaim bersifat ilmiah. Padahal nyatanya temuan mereka kandas. Dasarnya adalah mitos, bukan kebenaran. Faktanya, Perjanjian Baru mengecam pengungkapan rahasia tersembunyi semacam ini. Paulus memberitahu Timotius bahwa akan datang masanya ketika orang-orang akan berpaling dari kebenaran kepada mitos dan cerita isapan jempol. Jangan sia-siakan waktu atau uang Anda untuk hal-hal semacam itu. Sebaliknya, berfokuslah pada kebenaran Alkitab yang jelas. Sedihnya, sebagian besar orang di zaman ini tidak cukup tahu tentang kebenaran untuk bisa mengenali kepalsuan. Faktanya, Anda harus tahu dulu garis yang lurus sebelum bisa mengenali garis yang bengkok. Biasakan untuk membaca Alkitab setiap hari. Jangan sekedar membacanya atau mengambil dan membaca halaman mana saja yang terbuka. Pelajari dan jadikan isinya milik Anda. Alkitab adalah sebuah kompilasi dari berbagai kitab. Perjanjian Lama yang terdiri dari 5 bagian besar, setidaknya demikian di Alkitab bahasa Anda, dan Perjanjian Baru yang dikelompokkan menjadi 4 bagian. Injil, kitab sejarah, surat bagi berbagai gereja, dan tokoh, dan penutupnya. Sebuah kitab yang terutama berisi nubuatan tentang akhir zaman, yaitu kitab Wahyu. Saat Anda membaca dan mempelajari kitab yang ajaib ini, ada 3 pertanyaan yang harus Anda ajukan dan temukan jawabannya. Pertama, tanyakan apa yang dikatakan. Terkadang, mencatat dan menyimpulkan apa yang Anda baca, menuliskan beberapa kalimat atau paragraf akan membantu Anda menyimpan inti dari apa yang Anda baca atau pelajari. Kedua, tanyakan apa artinya. Anda mungkin ragu, mampukah saya menjawabnya? Tentu, firman Tuhan tidak ditujukan bagi kaum intelektual atau pendeta yang memiliki pemahaman khusus, melainkan bagi orang-orang biasa. Biasanya yang Tuhan ingin Anda tangkap adalah makna yang jelas tertera. Terakhir, ajukan pertanyaan ketiga. Bagaimana cara untuk menerapkannya dalam hidup saya? Itulah aplikasinya, di mana Anda harus menerapkan kebenaran ke dalam realitas. Disinilah firman akan membawa perbedaan. Lupakan misterinya, fokuskan pada apa yang jelas tertera.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
2: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan area kedua yang akan dilucuti Allah. Area itu adalah rasa percaya diri Anda. Pengalaman Anda selalu menjadi dalih yang kuat untuk tidak bergantung pada kekuatan Allah. Oleh karena itu, Allah akan membentuk ulang kepercayaan kepada diri sendiri yang menipu dengan kepercayaan di dalam Tuhan. Seberapa tinggi pun Anda merasa telah mencapai suatu puncak dalam kehidupan Anda, tetapi Allah akan menaruh Anda kembali pada suatu dasar dengan tujuan untuk merendahkan hati Anda. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan pertemuan terakhir Petrus dengan Kristus yang telah bangkit. Apakah makna pertemuan itu bagi kita orang percaya? Dan bagaimana Anda mengetahui strategi setan yang memakai kegagalan kita untuk menjauhkan Anda dari Allah? Selamat mendengarkan.

0: Hello, listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: It is joy for us to know that you are tuning into this program.
1: Suatu sukacita bagi kami, Anda sedang bergabung dalam program ini.
0: And it is our prayer that God is using this program to bless you.
1: Kami berharap Allah memakai program ini untuk memberkati Anda.
0: Especially that you are growing in Christ.
1: Terutama agar Anda bisa bertumbuh dalam Kristus.
0: And if you do not know the Lord Jesus Christ,
1: dan jika Anda belum mengenal Yesus Kristus
0: as the Lord of your life,
1: sebagai Tuhan dalam kehidupan Anda,
0: and the Savior of your soul,
1: dan sebagai juru selamat jiwa Anda,
0: it is our prayer that you come to know him.
1: Kami berharap Anda bisa datang untuk mengenal Dia.
0: The Bible said that he is the only way and truth and life.
1: Sebab Alkitab berkata bahwa Ia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup.
0: We have started a new series of messages.
1: Kita telah memulai sebuah seri pelajaran yang baru.
0: And we calling it blessed to be a blessing.
1: Dan kita menyebutnya diberkati untuk menjadi berkat.
0: And it comes from 1 Peter.
1: Pelajaran ini kita ambil dari 1 Petrus.
0: But we began to talk about Peter the man first.
1: Tapi kita memulai menjelaskan mengenai Petrus terlebih dahulu.
0: Because that's going to help you to understand his first epistle.
1: Karena hal ini akan menolong Anda mengerti surat pertamanya.
0: And today we will see the final encounter between Peter and the risen Christ.
1: Dan hari ini kita akan melihat perjumpaan terakhir antara Petrus dan Kristus yang telah bangkit itu.
0: This is a very important encounter.
1: Ini adalah perjumpaan yang sangat penting.
0: That is why I'm giving it one full program.
1: Dan itulah sebabnya saya menyampaikannya dalam satu program penuh.
0: This encounter should encourage all of us.
1: Dan perjumpaan ini seharusnya